0: atun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supados sehat diri, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alfa propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
0: Supados teu nyengkolong teu ingkana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaberangan bagian ka-41 wirujeng ngadangukeun sor.

0: Dayang Sumbi mikiran eta kanyataan. Tapi teka pikir lantaran Dayang Sumbi can nyaho karena kasang tukangna can ngarati karena sababna. Naon anu jadi cukang lantaranana pangasang kuriang boga sikap serba kitu. Kakara mimiti bieu sabrakna manehna ngeunteung anu kasakalina. Ngeunteung dirina anu mungaran. Duka kaditu nama. Tak itu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna. Sang kuriang tegeus jebul deui datang kadinya ka tempatna Dayang Sumbi. Biasa ngadeketan ka saung padumukan Dayang Sumbi, lir bangbara anu ngahlaran kembang, kekeleperan nguringan sekar mangkak. Ari sang kuriang tetep sopan, tetep make tatakrama datang na ka saung Dayang Sumbi teh dina mangsa anu merenah. Dayang Sumbi jongjon ninun, sang kuriang ngadeketan sabada meunang idin karacat unggah. Ngaliwatan taraje alias tangga ka luhur anggon. Sanggeus ayeuna di jero ranggon gek diuk deket lawang biasa sang kuriang mah deket lawang diukna oge. Maturan anu keur ninun, maturan anu keur nunggelis, maturan anu keur tungara. Istuning tungara aturan nunggelis hirup sorangan Dayang Sumbi teh bari kaayaan di tengah leuweung luang liwung nyaeta di sisi leuweung tutupan teh. Sanggeus lila diukna sarta sang kuriang geus warag nitenan anu geulis seubeuh neuteup geus pogot nenyo pok nanya nagih janji nu kamari tea mapag carita munggaran sesugaran Dayang Sumbi geus meunang putusan harita teh. Nyai Putri,
1: aya naon satria?
0: Nyai Putri jungjunan kalbu kemang soca puputon kemang kadaton. Hapunten anu kasuhun pun engkang tos ngawagel diwai teh manawa sarang manawi aya waratos anu dumuk emutaneun diri engkang. Nah aya tempat lowong dina manah nyai, aya tempat anu kosong kene dina manahan nyai. Nyai Putri maksa teh geus nyaluuhkeun hate engkang. Sang kuriang mencerong kana rarai Dayang Sumbi anu geulis anu jongjon we ninun harita teh. Atuh regsakeudeung Dayang Sumbi ngareret soca ngagiler seblak hate sang kuriang sumeblak ningala soca nu geulis ngareret deet de jantung naratug harita teh. Sang kuriang teh geus teu sabar palay geura nampa waleran tapi Dayang Sumbi ukur narik napas jero nakeranan luk tungkul. Hate Dayang Sumbi teu puguh rasa bingung ku pikecapeun lantaran pertanyaan anu ngancik dina ati can kajawab. Ieu pamuda teh saha atuh nu sanyana? Naha ieu pamuda teh anakna sang kuriang anu baheula anu geus ningalkeun eta patempatan atawa lain? Ayeuna si pamuda teh kalah kages nagih deui wae nanyakeun deui wae bangun anu geus teu sabar. Atuh puguh we hate Dayang Sumbi muguh bingung tambah susah kumaha nya pijawabeun. Dilalila pok nyarita leuleuy nakeranan henteu megatkeun pangharepan batur Dayang Sumbi mah.
1: Nuhun pisan satria bagja temenan katampi katedah pisan sagala rupi perhatosan ti salira. Nanging
0: kumaha geulis? Nanging kumaha?
1: Perkawis patarosan salira sim kuring mual waka ngawaler nedawidi nyuhunkeun deui waktos kanggo ngemut anu langkung paos.
0: Oh kitu. Nyata sawios satu sumangga engkang ngiringan engkang mual bade meregar rusuh taroskeun soteh manawi we atuh tos kaemut ku salira. Maksad akang sumping ka dieu teh aya waleran anu pasti. Da istuning akang teh memang tetep penasaran hoyong sasarengan hirup sareng nu geulis. Ceuk sang kuriang bari imut duanana sedih teuteup sedih reret sedih titenan dua hate tinggal lenyap ting saleblak puguh atuh da nu hiji geulis nu hiji kasep cocok nurup cupu ngan hanyakal lamun kana riwayatna eta teh antara inung jeung anak. Sang kuriang mah keur meujehna mangkak kembang asmara gede pangharepan Sesugaran Nyai Putri anu gelis aya pikir kedua leutik ka didina, nampa kana panglamarna sesuganan Sang Kuryang teh. Tapi geukeur mangkat dewasa atuh, keur meujehna mekar berkembang. Sang Kuryang teh memang can pernah mangihan wanita wanoja sarila ieu anu cara Dayang Sumbi. Teu apaleun jeung teu ingeteun yen eta teh indungna. Da puguh Dayang Sumbi teh dibare watek nyaeta ngora wae, teu pernah kolot, padahal umur mah lamun ngitung kana umurna meureun geus 60 taun, tapi kaayaan badana Dayang Sumbi hikmahna tina loba tirakat jeung puasa memuntang kenumha agung, nyaeta Dayang Sumbi dibere watek, dibere awak anu terubah-robah, gelisna taning bidadari jeung ngorana anger ngora keneh wae jiga rumaja. Sedangkeun Dayang Sumbi mah beda deui, hatena harita teh keur ngawawaas mun nya nu aya hareupeunna teh nu jadi anak, nyaeta Sang Kuryang anu baheula. Mana teman bungahna, mana teman bagjana, lamun nya Sang Kuryang dikirimkeun deui ku nu maha kawasa ka dirina, meureun hirup teh moal sepi-sepi teuing, meureun hirup teh bakal rame deui, meureun hirup teh bakal senang deui, tumaninah deui, moal sepi jempling carayeuna, moal tiiseun, moal nungelis, lantaran aya geusan pakumaha, aya geusan pibaturan, tapi eta kabeh can kajawab, can aya bukti anu pasti, naha Sang Kuryang atawa lain eta teh jelema nu aya sok datang ka dinya teh. Masih ngarupakeun pertanyaan ke Dayang Sumbi. Kitu kayaan dua hate mangsa harita. Teu karasa panon poe dengdek mulon, manuk recet di sarada, angin leuweung ngahiliwir, gaur sada maung, segor sada bagong, ditema ku koreak, ungkut-ungkut jeung sora oa patemalan patadiktari. Kayaan di leuweung teu aya robahna, tiba heula mula anger kitu, estu teu aya pisan gesehna. Tapi munguh umur manusia terus namahan bilanganana, namahan itunganana, waktu teh terus nyerelek, mangsa ngarayap teu aya eureunna. Wanci sadia klayung Sang Kuryang amitan ti imahna Dayang Sumbi. Teu beda we kawas kamari, memeh miang waleh heula, menta izin yen isukan hayang datang deui ka dinya, hayang barengan deui Nyai Putri anu keur ninun. Dayang Sumbi teu bisa nolak, malah mah bungaheun pisan, sabab hatena keur nitenan eta pamuda. Kenaliti eta pamuda, sesugaran aya ciri nu mandiri dina awak raga pamuda eta. Pikeun nangtukeun nya henteuna naha eta teh anakna atawa lain. Satuluyna unggal poe Sang Kuryang datang, maturan Dayang Sumbi anu matuh di saung rangon, anu jongjong ninun bari ngawih hariring, masrahkeun jiwa raga kanu maha kawasa, tisaprak kadatangan ku Sang Kuryang. Eta hate Dayang Sumbi anu geulis rada kahibur jeung kabeberah, kabeberah manahna. Tapi sagedengan eta oge aya tambah bangbaluh kana kalbu manehanana, lantaran kudu meres uteuk, kudu nguji batin pikeun ngabuktikeun naha mana anu bener atuh ieu teh. Maksudna eta pamuda teh anakna atawa lain. Ari Sang Kuryang hiji pamuda anu cadu taluk mun can jucung, pantrang nyerah mun can laksana. Sang Kuryang boga jiwa satria, gede semangat, gede wawanen, tara kumeok memeh dipacok, tara ngeprek jawar ngelar jangjang, tara mopok memeh nanggung. Pangalaman likuran taun geus cukup pikeun ngawangun dirina, ngawangun jiwana, pikeun jadi jelema anu kuat lahir jeung batin, anu tabah, anu satia, anu kuat pamadeganana, kuat awakna, kuat ragana, kuat elmuna, elmu panemuna. Memang unggul Sang Kuryang teh pangalaman kurang leuwih 23 taun kakalayangan ka unggal nagara, unggal nagri, geus cukup keur Sang Kuryang minuhan ragana, boh elmu lahir, boh elmu batin. Kukituna najannya putri anu dipikaresep kumanehan anak can mere jawaban pasti. Sang Kuryang tetep datang kalawan sabar. Ngadeketan ka Dayang Sumbi. Terus Dayang Sumbi teh ditempel jika kana parangko. Jaman harita tos ya parangko teh tanya duka ta. Paribasa, paribasa tema. Nyanepi kena hiji poe Sang Kuryang bekiwano. Bekiwani geus teu asa-asa deui nyang hareupan Dayang Sumbi. Tipeuting kene Sang Kuryang geus tatahar yen rek nyoba-nyoba metakeun akal tarekah. Masang pamikat supaya putri geulis buah hatena katarik kataji ka gendam rasana ka irut kalbuna ka pelet hatena katarik atina. Carana Sang Kuryang rek medalalakon muka carita ngagua riwayat manehanana dina mangsa ngalalana ngalalakon muteran jagat.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti mana ling kita?
5: Di Cihideung. Cigaru.
4: Cihideung Cigaru nya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu aina nya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nuse mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueur nya.
4: Sabaraha hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh?
5: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enak nya.
5: Nyeri alhamdulillah.
4: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
5: 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: seueur we pang anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ulah kin. Mudah-mudahan nya.
4: Halaras aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
5: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
4: Cobian panginten
5: nya. Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu
4: aya karaosna nya. Oh, anu sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
5: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
7: 20 hari. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tes Maha ini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
5: tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan
5: kabur, ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Oh, ya, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat.

0: sang kuryang teh amitan deui sapa janji yen isukna rek datang deui ka dinya. Dayang Sumbi neuteup kana init nyawang kana mulang ngajajapkeun ku paneuteup harita teh. Breh kacipta kajadian likuranna taun katukang. Basa sang kuryang ditunung ku indung diusir dititah init. Sang kuryang ngajengkat ngajewang gonewa ngajingjing jamparing babak koja terus miang. Disusul ku Bi Umi dicalukan dititah balik deui tapi sang kuryang nong toyod leumpang tuluak lieuk teu ngaliek-liek acan. Les sang kuryang teu kaciri kahalangan ku kakayon kapiningan ku taunan anu ngaguyun lenyap hate Dayang Sumbi luminyap terus ngusap beungeut renghap narik napas panjang.
1: Duh Gusti kumaha atuh carana nah ieu tebet jadi kieu geuningan. Duh cocoba geus datang deui wae eta jelema teh sidik sang kuryang anak aing tapi naha bet kitu kalakuanana. Nah, bet sang kuryang teh kaos nulinglung. Pilaku poho ka induk. Nganggap diri aing teh putri nu lain. Tanyakeun bae kitu, tapi ulah. Aing kudu mangihan bukti sorangan. Hiji bukti anu pasti supaya ulah ragu-ragu deui.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari ngalange panon melong kanu jauh tapi taya anu katenyo. Iwati kalangkang anu baheula dina mangsa sang kuryang ngulang ti leuweung tasmoro. Kajadian eta geus kaliwat ti kuran taun ka tukang tapi dina kongkolak panon Dayang Sumbi kalangkang keneh mani asa karek si keneh. Ngeng kadenge deui caritaan sang kuryang anu narangkeun perkara si tumang, perkara atina, perkara moro anu teu beubeunangan. Kebeng hate Dayang Sumbi reuwas. Sabab dedengian eta teh bareto geus likuran taun tapi asa nong toreng keneh. Breh kacipta seurina sang kuryang, breh deui kacipta basa sang kuryang ngahuleng, tolohok teu ngarati basa dibejaan yen si tumang teh eta teh hiji makhluk anu jadi cukang lantaran kana gumelarna sang kuryang ka alam dunya. Alhasil si tumang teh bapana sang kuryang anu geus diala nyawa dipetik pati nu kuleungeun sang kuryang sorangan. Ku Dayang Sumbi kacipta keneh basa sang kuryang ngahunted mung init. Kacipta keneh basa disentak dicarekan dititah init. Kacipta keneh basa Dayang Sumbi uyup ayap neangan paneungeul kerasa keneh kuleungeunna basa ngajewang sinuk. Kacipta keneh awak sang kuryang anu ngakilep nyingkahan paneungeul. Kacipta keneh sirahna anu katakol ku sinuk kadenge keneh ngeblentrangna. Bereh kasawang kagambar dina ciptaan getih beureum ngalai tina tatukna sang kuryang. Duh kideung campur getih kento. Sang kuryang tolohok sirahna diusap getihna dipelong dina ramo anu burahai beureum ku getih. Renghap Dayang Sumbi narik napas jero na keranan terus ngarahuh bangun anu seunggah pok ngomong sorangan.
1: Nya ya Allah ya Robi nya eta kejadian teh moal beunang dipohokeun salila na kacipta jeung kabayangkeun harita teh sirahna raheut ditakol ku sinuk getihan malah mah pasti kulit sirahna raheut gede pasti ayeuna teh aya tapakna aya cedakna moal tereh-tereh leungit. Nuhun Gusti abdi emut kana kajadian harita susuganan ieu teh ciri bisa jadi bukti anu pasti pikeun ngayakinkeun yen anu datang teh sang kuryang anak kuring pasti cedakna kudu kapangih kudu bukti kudu kacirikeun tak itu tak
0: kitu gerentas hate Dayang Sumbi kedal nalisan. Dayang Sumbi ayeuna boga cara anu merenah mangih jalan anu hade pikeun ngabuktikeun ngeunaan sang kuryang waktu harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna sang kuryang geus datang deui bae nyumponan janjina. Sedengkeun sang kuryang teh geus unggal poe datang wae ka dinya teu bosan sigana teh. Eukeur mah eukeur banget ka tadi ku Dayang Sumbi sang kuryang teh. Istuning hese mempohokeunana es tuning kalirirkeun kagundamkeun ti peuting ka imbi-imbi mun beurang sok ngabarung sinang. Mun beurang sok kabayangkeun unggal poe asa ucang ange dina jero hate nembongan unggal ngiceup kitu kayan sang kuliang waktu harita. Sampurasun.
1: Rampes. Bangga kalebet.
0: Tembal layang Sumbi bari ngareret kanu datang. Mapag semah ku imut anu kareueut nya ieu pisan nu matak deung deuleun. Sarta ieu pisan anu meruhkeun jiwa, raga, hate sang kuriang tepi ka betah cicing di saung. Kajeun saung rangon ayana di sisi leuweung. Istuning embung jauh sungkan paanggang kahayang nama rerenengan we dedeketan gegentetan jeung Dayang Sumbi teh gek sang kuriang diuk sila deket lawang biasa didinya we deket lawang teu asup ka jero saung geus maranti unggal poe kitu jeung kitu sang kuriang teh lamun nganyang ka saungna Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi harita mah henteu ninun ngadon diuk we nyang hareup ka sang kuriang sabab geus boga rarancang Dayang Sumbi teh. Nyai Gelis, junjunan engkang. Engkang teh ngahaja dongkap ka dieu. Maksad teh bade neraskeun hanca garapan kamari, hanca lalakon kamari, medara carita diwayat anu kaalaman ku engkang.
1: Sae, sumangga geura lajengkeun atuh. Cobi satria, lajengkeun. Sim kuring bingah ngopingkeunana. Asa aya anu ngahibur, asa aya anu ngawurukan. Keur nambih-nambih luang sareng pangalaman.
0: Ceuk Dayang Sumbi tetep sopan jeung Daria, mata ngalagena ka dengena ku sang kuriang. Atuh barabat sang kuriang nguluykeun deui hanca kamari, ngadongengkeun pangalamanana, nerangkeun anu geus karanapan salila ngalalana ngideran jagat salila likuran taun.
1: Kening betrame nya beki ka taji koreng salira teh taras-taras janten jajaka langlang buana sajati. Cobi teraskeun sim kuring asa ka taji ngabandungana oge ngadangukeurna oge asa ka taji ieu teh.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari mencrong. Ari sang kuriang beki segut teu aya pisan kacape ngadongeng we terus ngabarabat nyaritakeun pangalamanana. Da memang bener atuh. Salila 23 taun kurang leuwih meureunan manehna ngalalana kasaban jagat langlang buana kasebutna. Ari Dayang Sumbi salawasna nitenan sang kuriang. Caritaanana, pasang petakna, sikepna jeung lungak ringekna dilalila jadi teu sabar sabab sikep sang kuriang ngagoda kana sawangan. Bet kacipta sikep sang kuriang baheula. Kacipta sikep sang kuriang baheula basa keur lumaja keneh. Basa samemeh ini persis jiga kitu dina pasang petakna rengkak paripolahna cara nyaritana. Ngan bet nentai baheula mah sora rumaja ayeuna mah sora anu jelema dewasa, pamuda dewasa. Pamuda anu geus mateng. Pok Dayang Sumbi nyarita deui.
1: Nyaan hebat pisan, saya pisan eta satria, mangga teraskeun deui ngadongengna. Nenging supados langkung raos sasauranana, sumangga berbalik bari kulemkeun di dieu atuh dina pangkonan. Sim kuring hoyong langkung caket, langkung tenget ka bandunganana.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari ngagupayan terus nepak lahunan. Gebeg. Sang kuriang pamuda gagah, pemuda kasep, pemuda ganteng, pemuda sembada, pemuda jagoan ngarenya greuwas ku omongan Dayang Sumbi jika kitu. Make jeung manehna ngadongengna teh kudu bari ngagoler dina lahunan Dayang Sumbi anu geulis. Tapi keur sang kuriang mah reuwas teh reuwas lain reuwasieun tapi reuwas atoh. Ceuk sangkaanana panto hate Dayang Sumbi geus muka geus daek narima kana panglamar didina kitu pangrasa sang kuriang. Sabab moal pati-pati sasauran kitu mun manahna di acan lea kesa narima.
2: Nah leres nih putri
0: Anger we nyebut namah Nyai Putri. Da disangkana teh Putri turunan ti Kahyangan. Sang Kuryang Karayang Sumbi teh. Da pugah teu ngora wae, teu barobah. Cek ukuran manusia biasa umurna Dayang Sumbi teh geus 60 taun. Hartina geus ampir nini-nini. Tapi ieu kaayaan badana deung tangtunganna ciga Putri keur mah geulis katambah memang ngora wae. Ciga umur awewe umur 18 taunan. Eueuh nu robah dina rupa jeung awak teh. Kitu kajayiban nu karasa kaalaman ku Dayang Sumbi. Jadi keur Sang Kuryang mah eta patokanana. Matak nyebut nage Nyi Putri. Aduh, leres ieu teh Nyi Putri. Asa reuwas akang mah ieu teh. Sang Kuryang kawas anu teu percaya kana dedengenana.
1: Leres, sumangga kadieu. Kadieu mangga, urang bari Punayan.
0: Ari Punayan teh siaran di Punayan lemesna teh. Lemesna di siaran teh di Punayan. Tapi sanes siaran penyiar di radio, ieu mah nyiaran, nyiar kutu, ngalakutu di Punayan lemesna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Linggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
3: Ayo nanti bade majeng kaduanya umum iya mah.
2: Bapak penggunaannya kumaha, Pak, sadidinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten

0: ambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: Ari Punayan teh siaran di Punayan lemesna teh. Lemesna di siaran teh di Punayan. Tapi sanes siaran penyiar di radio. Ieu mah nyiar kutu, ngalakutu di Punayan lemesna.
1: Leres ieu teh? Leres? Aduh, leres ieu teh nu geulis teh putri teh miwarang akang kedah kulem dina pangkonan dina lahunan. Leres atuh nepi kumaha ieu teh? Asa ngimpen akang mah.
2: Leres. Sumangga ka dieu, Kang. Satria mangga.
0: Ah, tos we nyebat akang we. Teu kedah nyebat satria deui atuh.
2: Mangga. Leres sumangga ka dieu. Urang bari Punayan, urang bari bereskeun rambutna. Urang acak-acakan kitu.
0: Bingah Amarwata Suta. Cek bahasa dalang mah bingah Amarwata Suta, bingah nak kagiri-giri. Sang kuriang marah mai bakatku ato. Suraseuri bari neuteup sorot-sorotna semu hurung nganung galura asmara. Sang kuriang teh marek ka dia wong wiswano awur. Sang kuriang cengkat terus ngadeketan. Dina hatena geus boga kayakinan yen putri geulis anu sawatara waktu katukang diolok kumanehanana supaya

0: narima kana panglamarna, poe eta geus meunang putusan. Yen ceuk karasaan sang kuryang, eta putri geulis teh narima kamanehanna. Puguh we atuh, dunya teh meni asa ngalegaan, dunya teh asa nuduaan. Geus teh asa-asa deui atuh. Golehe we sang kuryang ngagoler dina pangkonan Dayang Sumbi. Mastakana dilahun kunu geulis sakujur badan ting sariat jajantung sang kuryang ratung karita teh. Aduh, nuhun Nyai Geulis, nuhun pisan. Cek sang kuryang bari imut ngaglenyuh hatena ngemplong.
1: Tah atuh ki mun mangga calik dia. Mun pandanganna ulah kaitu ka dieu.
0: Henteu atuh mangga atuh.
1: Mangga teraskeun lalakonna satria
0: Akang.
1: Mun mangga Kang Satria.
0: Cekap Akang. Panami Akang da sang kuryang, mah jadi satria.
1: Sumun mangga satria.
0: Duh, ku keukeuh eta satria jadi satria deui. Mangga atulah. Kumaha putri we ieu mah?
1: Mangga teras kena lakonanya.
0: Tembal Dayang Sumbi sarua jajantungna ratu tutunggulan. Tapi lain kasurung ku nafsu birahi, lain kagenam rasa asmara Dayang Sumbi mah, tapi geus teu sabar hayang keura buru-buru mangihan cena, hayang geura mangih bukti anu pasti dina talangna sang kuryang. Diteraskeun dia tuh nya, kumaha lamun Akang kabubuan lahunan nu geulis?
1: Teu sawios, mangga lajengkeun.
0: Mangga urang ngawitan deui nya ngadongengna, neraskeun hanca garapanana. Gorolanga sang kuryang nuluykeun caritaanana, panon peureumbeunta bangun nikmat, sirah ngagolehe dina lahunan anu geulis nyaeta Dayang Sumbi. Saha nu teu bungah atuh da? Sabab hal eta teh geus ka impi-impi. Ti kamari ti basa eta kalilirkeun kagundamkeun ayeuna jadi kenyataan. Yen manehna geningan bisa ngagoler dina lakunan Dayang Sumbi anu geulis, tanding bidadari. Ari Dayang Sumbi pananganna ngurumeul mereskeun rambut sang kuryang anu jabrik anu gondrong, terus diusapan disuai-suaikeun ka wasnu nya keur neangan lisa atawa kuar atawa kutu atawa balagenir. Tapi nusanya na neangan pitak dina sirah sang kuryang, neangan cedak tapak sinuk baheula teh geusan dijadikeun bukti anu pasti kenang tukeun naha anu gedeng di lalahunan teh anakna atawa lain. Atuh perhatian Dayang Sumbi geus lain kana dongeng sang kuryang deui, lain gabandungan lalakona, lain nengetan pangalamanana, tapi suhud diangan pitak dina sirah sang kuryang kawas anu keur neangan kutu. Sang kuryang terus nyarita beki semangat sarta daria dina nyaritakeunana. Tapi geus teu kadenge deui ku Dayang Sumbi mah, lantaran ngalahun sirah sang kuryang mangsa harita ngadatangkeun paninengan. Dayang Sumbi inget kana mangsa anu geus kaliwat di kuran taun anu geus kaliwat. Pareto sang kuryang keuleutik sok ngagolehe kana lahunan indungna bari disiaran di ala kutu. Kadangkala tepi kareup nasare, memeh sare sang kuryang sok dipapatahan di dongengan. Dibere elmu anu mangpaat pikeun pibekeleun engke mun geus dewasa. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka 41. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu ya nonton teh? Boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu tos ngangin naon ya pak? Ngaleut
1: na. Tos segala, seperti tos ayam madu, ayam anu pahit-pahit, ka dokter dalam. Tos iyalah istilah tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak Sahai teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabar cinta gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008, saat aliran latino mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu ya. Dati acan ayah iya apa propos ya. Ya, ka dokter wae, eta dah mangsa dinten, kaditina, kadawi deui. Ka terasek, tugikan ka, ah, tos direrenan ka rumah sakitnya kan. Ya, udah, sampai tos, ya, mantan faktor gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat menuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameng, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga Pak?
2: Mun, ke abdi gitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
5: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38,
6: kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. jam.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
6: Hubungi Perumdam Tirtagalu sekarang juga. WhatsApp 0822 1111 6763, Instagram @perumdamtirtagalu, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalu memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalu

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak. Sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaya itu kadia pengen teteh?
3: Ya, tos kaya itu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah?
3: Karena saya botol kedua arek.
2: Kedua ayunanya.
3: Ya, kedua anu ayuna.
2: Terus kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten anu karawas.
3: Tilu poe teh tos karawas ngemplong irung tehnya.
2: Ayo kamari mau pamit telapak mengucurnya?
3: Ya, ngucur. Ayo keluar darah gitu tah. Sapoe, dah samping teribu ku darah teh tina irung. Jadi tongengken teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilunya.
3: Ya, nyana. Dah ngap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aja nama alhamdulillah
2: saling senang ada tanong propolis
3: ya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kedua kali nah
2: laras sabar kali eta ngaleutas sadinten
3: tilu kali
2: sabar tetes sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep genep berarti anjing ya
3: nya anjing lohor jeung sonten bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip cen
2: alhamdulillah aya nama saling senang ada tanong alfa propolis alhamdulillah
3: ya alhamdulillah aya nama longsong itu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong enak bente
2: bentes deuing
3: nya ena mah
2: da kapan mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh nya alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae udah ka bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina ngangoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep, masih keneh aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nana teh ti mantan?
3: Tikira payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5
2: botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana, Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: Atos 63 taun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng gitu, pamenuju tinggi.
3: Tata acana nganggo Alfa Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tata acana.
3: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
4: Asato ayah karawasna naon?
3: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
4: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
4: 375.
3: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
3: Mohon Ibu uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
3: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku Alfa Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
3: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya
7: babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga.
6: Iya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya.
6: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
6: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Soli.
3: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih,
6: dan gatal lagi. Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar.
6: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
7: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini
7: sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang ngeliat obat Alpha Propolis teh Bapak atau Saha?
3: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpha Propolis anu sieur kesaksian ana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papanyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
3: leres.
2: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpha Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes. Sakinten ayo.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan palimana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bae karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanes.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, perobihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes.

0: Yang genep tetes, wonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
0: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol ka sabaraha, Pak?
0: Di botol ka hiji ge tos karaos kitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
0: Di radio.
1: Pilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
0: Pilih tema anu ala aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kana kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: usai didemo warga, Pemkab dan DPRD Garut janjikan perbaikan jalan Banjarwangi Pendeui. Dipersiapkan 7 bulan, Desa Raharja Banjar dinilai tim Ditlantas Polda Jabar jadi kampung tertib lalu lintas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendeui secara bertahap. Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendeui atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
8: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dari tahun-tahun kebelakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
4: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
9: Kami sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, juga saat bersama juga isi kita bahas bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027, kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendeui. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat, kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang bukan ditambal. Tidak usah harus jalan yang sangat bagus. Terus pokoknya layak saja. Cuma emang saya pasti mengkhawatirnya jalan saja. Itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
4: Sementara, anggota DPRD Kabupaten Garut Agus Muhammad Sutarman menegaskan pihak legislatif bersama Badan Anggaran siap mengawal komitmen perbaikan jalan tersebut secara ketat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan bersama perangkat daerah terkait agar target penanganan dapat berjalan sesuai rencana. Satu unit rumah dua lantai milik seorang lansia di Kampung Cikareo, Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya hangus terbakar Kamis 20 Agustus. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 6.15 petang itu diduga dipicu api dari kompor dapur serta konstruksi lantai dua bangunan yang terbuat dari papan kayu sehingga api cepat membesar.
7: Ya Allah, ya Allah. Pemadam, pemadam.
10: Loh, kayaknya kurangnya.
11: Abi, loh, ini mana kamar? Beakan dapur, beakan luar mana? Mana
4: dapur? Kepala BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengonfirmasi korban atas nama Sarip 70 tahun selamat tanpa luka, namun seluruh bangunan beserta perabotan rumah tangganya ludes terbakar dengan estimasi kerugian mencapai 75 juta rupiah. Guna menjinakkan api, Damkar Kota Tasikmalaya bersama BPBD, relawan dan warga diterjunkan ke lokasi dengan dukungan satu unit kendaraan water supply. Sementara itu jajaran Polres Tasikmalaya Kota beserta tim Inavis telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat ini, BPBD tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya untuk menyalurkan bantuan darurat, sandang, dan pangan bagi korban yang kini kehilangan tempat tinggal.
6: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
13: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dipersiapkan secara matang kurang lebih 7 bulan, Kampung Tertib Lalu Lintas Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, akhirnya menjalani penilaian tingkat Jawa Barat oleh tim Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar Kamis 20 Agustus. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro yang hadir langsung di lokasi menyatakan, fasilitas dasar di Desa Raharja telah terpenuhi dengan baik. Ia optimistis kampung ini mampu menjadi contoh atau role model bagi wilayah lain dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dari kesadaran masyarakat. Didi menegaskan, selain sebagai kawasan tertib, Desa Raharja juga dirancang sebagai kampung edukasi yang lengkap berbagai fasilitas unik, seperti spot foto hingga penamaan gang berunsur pesan keselamatan.
3: Kita hari ini juga menetapkan bahwa kampung tertib lalu lintas ini sebagai role model untuk kampung-kampung yang lain, bahwa kita meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas bahwa investasi ke depan adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian juga kita menetapkan bahwa kampung ini juga sebagai kampung edukasi yang nantinya bisa dikunjungi oleh adik-adik kita dari TK, dari PAUD, atau dari sekolah-sekolah lain yang pengen menerima edukasi dari Kang Tanduri tentang tertib berlalu lintas.
2: Sementara itu, perwakilan tim penilai Ditlantas Polda Jabar AKP Suntoro menjelaskan penilaian mencakup keberadaan rambu, marka jalan, cermin keselamatan, program edukasi, hingga partisipasi warga. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, kriteria Desa Raharja dinilai telah terpenuhi, namun konsistensi program tetap menjadi fokus pengawasan berkelanjutan.
4: Kriteria dari Kampung Tertib Lalu Lintas, rambu-rambu, edukasi-edukasi ke tertib lalu lintas, marka, cermin, taman lalu lintas, dan terutama masyarakatnya mendukung adanya Kampung Tertib Lalu Lintas. Jadi tidak hanya wadahnya, tapi SDM-nya juga mendukung. Insya Allah di sini sudah terpenuhi semua.
2: Dengan hasil penilaian positif itu, Desa Raharja diharapkan mampu melaju ke tingkat nasional sekaligus menjadi pelopor keselamatan berkendara di wilayah Jawa Barat.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah kehitungan, sok sakinan, sok ayo pak jeltot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenana setelah sawas-sawas mainan.
6: Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang, gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi karena lakon wayang karena dongeng dan resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukurna pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dan name sabotol. Nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
3: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku Alpha Propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insyaallah sehat deui minten
2: kita. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin,
5: normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alpha Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka palawargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alpha Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Tur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
3: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Bekasi. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, nuhajat rongkah tujuh poe tujuh peting, harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacidaramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna, tumplek di eta tempat. Tekolot tebudak geus karuhan pamuda mah, tesirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak kloba anu bebernjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nugeus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain catur keuneun. Malum hajat gede teh atuh loba tamu undangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna tiisuk mula nepi ka harita kirawan cilohor kaayaan teh masih keneh paciwe. Nu kapapancenan jadi ketua panitia harita teh wakuwu. Manehna keur sibuk ngatur parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tetamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh diantarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang harewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teh ku si lain. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng. Karet oge tas dalah harsa piring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna? Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal wae kumaha carana, sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawa kantong keresek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi, pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
2: Wey, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus ti tadi ye, cangkeul nangtung. Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ketinggalin harita teh aki rayut oge milu mairan.
2: Nya, tong enak-enak make-makean hansip, sanggeunahna bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan, manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadengi aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
1: Ngomong naon bieu? Baruk cangkeul nangtung.
2: Na dikira dewek teh nyaho, lamun si lain duaan tadi geus nyepsi. Mending lamun konanganna gede mah, paling ngasupkeun amplop kosong.
0: Ngomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
2: Yah, Rowi, dengekeun. Bisi si lain hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan ku duaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mino, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teu kitu mah. Ya tuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadaharan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan kunu mihape kondangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kana boga hajat.
0: Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teh sapinuhna percaya kana omongan aki ganteng anu majar cenah manehna teh ka pihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abahrowi nyarita.
2: Oh, kitu. Cing kadieukeun amplopna ku dewek rek diasupkeun kana kotak. Gampang soal berkat mah. Engke ku dewek di bahanan.
0: Huleng aki ganteng teh ngahuleng, telila harita kadenge nu ngajawabna teh aki rayud.
2: Ah, teu lumrah deuing. Pilaku mikeun amplop ku petugas keamanan. Dewek geus sarua ka pihapean kondangan teh ku opatan. Jadi berkatna oge kudu opataneun.
1: Ari amplopna mah tadi ka bengge ku dewek teh geus diasupkeun kana kotak.
2: Tah ayeuna kadi berkatna bae. Sok buru pangwadahankeun. Yah, kantong keresekna.
0: Aki rayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukuranna sagede karung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung.
1: Siga nama eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu, kacirewe barodas. Diserenan kantong keresek kudua urang aki-aki teh, bah Rowi colohok, tapi telila nyeh maneh nasiri bari ngomong jerohate.
3: Lah, aing mah tepercaya. Jelema karye jarjag utekna.
1: Paling nge ngabarohong. Maraneh nage cantang tu kondangan. Paling nge padu nebeng dahar wongkul. Awas ya, digawean kuaing. Sangis nampanan kantong keresek, pok bah Rowi ngomong, nadana semunga buburak, sangkan aki ganteng jeng aki rayud, kaluar tina antrian.
2: Nyages ke kudewek diberkatan, aki ganteng kapi hapean kondangan teh keduaannya. Tah aki rayud opatan. Ges tungguan di dia. Tuh, diukulah di tukang.
1: Leos aki rayud jeng aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bah Rowi harita ngoloyong teuing reka mana, da majar namah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bah Rowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runta.
3: Da kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teu nyaho kana kalakuan sari laing. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop.
1: Kitu gerentes hate Bah Rowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah tea. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bah Rowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng.
3: Ke, tadi aki ganteng teh kapi hapean amplop ti duaannya. Jadi, si berkatna oge, duaanen.
1: Sup-sup harita kantong keresek teh, diusian rupa-rupa runtah. Beres gitu, tuluy maneh nangusian di kantong keresek boga aki rayud.
3: Tah, nu aki rayud mah, sina rada mendayang. Sabab berkatna ge opatanen cenah. Ngan supaya rada berat, kudu diasupan ieu sugan ye.
1: Sup harita kana kantong keresek aki rayud teh, ku Bah Rowi diasupan batu sagede peureup lobana opat siki. Atuh kantong keresek teh lumayan berat.
3: Lamun ditimbang mah meureun aya kana 10 kilona.
2: Top tah mere kirayud. Ngajingjingna oge moal teu sengkleh sia.
1: Sanggeus dirasa beres, tuluy Bah Rowi indit ninggalkeun eta tempat, muru aki ganteng jeung aki rayud. Anu harita katempo ku Bah Rowi, dua urang aki-aki teh keur cacamuilan ngadahar papais monyong pamere ti panitia buruh mereskeun korsi. Barang nempo Bah Rowi datang bari ngajingjing kantong keresek sadua-dua, kontan aki ganteng jeung aki rayud teh caruringhak. Tuluy muru Bah Rowi anu keur angkaribung ku babawaan.
2: Ahik ahik, ieu jatah deweknya anu ieu anu gede.
1: Cek aki rayud harita teh bari nunjuk kana kantong keresek anu ukurana rada gede.
2: Nyaya kirayud bagian silaing. Numi HP konangan teh opatannya. Tah yeung ge anyog ka imah bikeun ka opatan.
1: Cek Bah Rowi bari song harita teh mikeun kantong keresek anu dijingjing kuleungeun ka tuhu sabab beratna aya kana 10 kilona.
2: Tah anu ieu mah meureun bagian deweknya.
1: Cek aki ganteng nunjuk kana kantong keresek nu dijingjing kuleungeun kenca Bah Rowi.
2: Nyaya ki ganteng. Tah ieu duaanan nya. Ngan kahade ngabagina sing adil. Tenang lah, tenang, pokona mah dijamin ku dewek mah pokona anyog kanu berhakna.
1: Sanggeus nampanan kantong keresek, duanana harita teh aramitan, tuluy arinit teuing reka mana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkal nangka. Sarta duanana harita teh tuluy dariuk, bakuna mah rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita, aki ganteng miheula anyarita.
2: Tahi, pan ari make reka perdaya mah, urang teh bisa meunang berkat. Tunggu-tunggu gede kondangan mah ya. Cukup ku amplop we. Jerona di asupan tulisan. Mohon berkat duaanin. Pan meunang teh berkat ya. Ali silain kondangan teh.
1: Harita aki ganteng teh, nyari tanah oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita, aki rayud nembalan.
2: Newek nge kondangan mah, kondangan. Dan itu muntah salah mah, amplopnya di usian 10 ribu. Ngan kulantaran newek tembaga udut, duit dari cokot nih.
1: Tulisnya jero amplop nanti emang kayak tulisan. Punten artosnya ditambut hela. Dimikir-mikir ulang duaan mah mot nengarnya. Hayang manang nahar siumeh bari jeung dengunduk ngaluat ke duit. Aduh, cing urang buka. Hayang nyaho nyamik bayah naun ehina.
0: Tului harita anu miheulaan muka kantong keresek teh nyaeta Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meneyang meh-mehan betus. Sabab eusina kacidalobana turta beratna aya kana 10 kilona.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge kurusa keresek, kantong teh dibuka ku Ki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tului kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau.
1: Isinya teh, ai, ngini cangkang cau. Moal kitu tadi cauna betus di jalan. Cing cing cing cing, anu ieu naon ieu anu kantong keresek beureum ieu.
0: Tuluy manehna teh muka eusi kantong keresek beureum, breh katempo ku manehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam.
1: Mening gurame teh tinggal huluna bae. Mila ku aya ngamadegatan ku hulu gurame bari jeung eueuh sungutan. Tuh, sungutna sing atas dipacokan hayam.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng jadi panasaran, manehna ge hayang nyaho, naon eusi kantong keresek anu dibawa ku manehna harita.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge Aki Ganteng oge sarua mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh, nyaeta cangkang kupat.
1: Ay, mending cangkang kupat? Oh, ieu mah tilamna meureun, dahareuna mah dihadap.
0: Uli harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun, manehna kokoreh hayang nyaho, naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal kumanehna karasa, siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh moho anu karisa potong sigana mah sesa dipacokan hayam.
1: Eh, ini moho ngan sia potong? Wah wah wah wah. Cilaka ya.
0: Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atu harita dua aki-aki teh boga niat pikeun males dendam.
1: Wah, neteh lah. Hiromi teh lain hampurangan. Ngahina mian ngan dewek teh. Niwarah yak waim. Ngan kumaha jana nanya. Ying, giganteng. Sunggan si lain boga ide.
0: Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Siga namanehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu manggi. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kuriyel harita karasa, kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
1: Cadol teh. Hari sugan ku dewek mah daging sapi.
4: Kosong bangkong buduk.
1: Awas Rowi, tong samat kadia ya. Dibales ya kuai.
0: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
1: Wah, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu mawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain.
0: Ceuk nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung ceg kana mikrofon tuluy cacarita.
5: Halo, tes tes tes 1 2 3 tes tes. Perhatosan perhatosan ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan supados tartib. Teu kenging nyanak piring langkung ti hiji.
0: Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu, Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji.
1: Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semunga gorowok.
2: Cek saha dewek mau piring dua? Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Weh, eta mah mata waku bae anu teu beres.
1: Tuluy kadenge deui waku mau ngomong.
2: Teras kanu nyanda kantong keresek, disuhunkeun kasadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
1: Ngadenge waku ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung ngaliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuhyuh. Tuluy kadenge deui waku teh nyarita dina pangeras suara.
2: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan, kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng nini goa. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkan bilih ditukeran ku berkat palsu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bu Enas.
7: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam Tasik, ya, Bu?
8: Mm-hmm.
7: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
7: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
8: Lami tos 11 tahun.
7: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
8: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
7: Teu robihna
8: nya. Teu robihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
8: Alpha Propolis.
7: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
8: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sareng natuur.
7: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
8: Nembe hiji.
7: Nembe hiji alhamdulillah.
8: Kadua sareng bade ayeuna.
7: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
8: Mohon.
7: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
8: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
7: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
8: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
7: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
8: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
7: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
8: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
7: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura itu?
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
11: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Enggak berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
12: iya,
11: Pak
12: iya,
11: ya?
12: Iya.
11: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti apa ya?
12: Iya.
11: Ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Kak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh, 68. 68 iya. Usianya iya. Ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
12: iya,
11: ya?
12: Iya, iya.
11: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
12: Enggak. Asli.
11: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku aki ganteng jeung aki rayud anu masih keneh panasaran sabab can menang berkat bawaan ka imah. Atuh pok aki ganteng harita teh nyarita rada hari wus-wus.
17: Dah. Kadenge teh ku silaing rayud. Cek wakuwu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini kuah. Ari tadi mah anu mere berkat teh si Rowi. Nyaho-nyaon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang menang berkat?
16: Aki Rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tuluy harita teh pok manehna nyarita.
17: Tadi teh cek wakumu cenah masalah berdekat mah urusana jeung nini goah. Cing, kumaha upama nini goah urang rayu bae? Da mun teu salah mah cenah nini goahna teh rangda. Kenal cek ka nini warsi? Bar manehna teh nini ganjen.
16: Ngadenge Aki Rayud mere ide kitu, aki ganteng ngahuleng sajongjongan. Teu lila pok manehna nyarita.
17: Yah, si laing mah rajin mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini goah teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini goah teh nya eta nini warsi. Anu bade tukung singa beledig wakuwu.
16: Aki Rayud katempo siga anu teu ieu ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui.
17: Dong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan dewek tanggung jawab. Nyalamun sini dituturkan mah urang mikeun we atuh ka Bah Deni. Pan manehna ge sarua duda siga urang.
16: Dijawab kitu ku Aki Rayud, aki ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita nu dipercaya jadi nini goah teh nya eta Nini Warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang ka parasmanan, nepikeun ka jatah nu gawe, kabeh diatur ku manehna. Dina pantogoa harita geus ronghok anu rek nganteur-nganteurkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganteurkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang ka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salendep harita aki ganteng jeung aki rayun teh nyelenep kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh Aki Rayud ngaharewos ka Aki Ganteng.
17: Duh, ngatemu neuk ku si lain. Itu dahareun. Mani loba kitu. Cingana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deing nya.
16: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, Aki Ganteng sisingkang kanu araya di dinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bareh harita kumanehna katempo, tetela di jero goah teh rupa-rupa dahareun mani ngabarak.
17: Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae dahareun. Huluh. mani loba kitu. Pokoknya aing kudu hasil mawa berdekat jangka imah.
16: Kitu gerentes aki ganteng, bari matana teh gular-gilar nataan rupa-rupa dahareun. Red harita katempo kumanehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh celak harita tina bibir aki ganteng teh aya nu ngecelak. Para mitra sadaya, nungaryung hareupeun lawang goah nungtutan arindit ngantirkeun kadaharan. Anu aya harita teh tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Mugi palar kumanehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Tok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
17: Wah, si nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge lalu asa. Sigana unggal dahareun kabeh di asaannya.
16: Para mitra sadaya, sigana nini warsih teh teuing salah denge, teuing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
17: Ngomong naon bieu teh kunyang? Kunyang ajar pisan sia. Dewek mah tara ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
16: Pelawar harita nini goah teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Pertuk harita papais teh nanggal pisan kana cukang irungna.
17: Waduh, wah, cadol teh. Kunaon dari sini ni? Dewek mah ngomong kitu soteh kataji ku sini ni. Pedah eta dipercaya jadi nini goah. Pedah eta meureun sini ni mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
16: Liuk harita nini goah teh ngaliuk bari melongka aki ganteng. Sarta teu kanyahoan, ceg manehna teh kana sisig, peluwer dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh pas harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh gitu. Harita abus kana sungut aki ganteng.
17: Fih. Gadol deh. Aing masya umur-umur asya kakara ya. Rasa sising teh gening pahit pehernya. Cing rayun, acakan kusi lain di rayuna. Nyerah dewek mawe.
16: Aki rayud anu ti tadi ukur ngabandungan polah nini goah, maneh na jadi panasaran, hayang nyaho kudu kucara kumaha, ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bager. Nyeh harita aki rayud teh seuri tuluy pok nyarita.
17: Ni, hinggana hinini keur ngora mah loba gambogoh nanya. Eta we kanjeun ayeuna geus kolot oge katempona teh loba keneh anu kataji ku sini ni.
16: Ari sini ni dipuji ku aki rayud kitu teh teuing salah harti teuing salah denge da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka aki rayud.
17: Penggais gandeng rahasia bari nage kolot-kolot teu dipak maneh ngan ngurus bae hakaneun ari ka ditu init-init.
16: Dikitukeun ku sinini, kelemes harita aki rayud teh ngelemes. Tuluy harita teh noel ka aki ganteng, ngajak ini ti eta tempat, siga nama rek badami deui. Para mitra sadaya, aki rayud jeung aki ganteng harita silih pelong, barang nyaho nini warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita aki ganteng cumarita.
17: Nah hanya, nini warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan syasarina mah najan teu dirayu oge malah manehna anu sok ngudang-ngudang bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan ini warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu.
16: Aki rayud oge harita sapamadegan jeung aki ganteng.
17: Nya, munguh dewek ge asa lieur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen nini warsih teh keur ngorana loba gambogohna. Nah ari jawabna teh majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya higana mah saliwang. Geus lah ki ganteng, moal bener. Urang ka hareup deui bae yuk. Ngadeukeutan Parasmanan.
16: Koloyong duanana arinit muru tempat Parasmanan. Tina pangeras suara harita kadenge wakuwu cacarita minang kana mah pangumuman. Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat ka para tamu undangan anu katitipan amplop kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini goah. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk, nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyanak berkat,
5: kedah nyanak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik.
1: Nadenya ayah pengumuman gitu, Aki Ganteng jeng Aki Rayud silih pelong. Tului pok Aki Ganteng nyarita bari kerung.
17: Kadenge deku silain Ki Rayud. Pira aku kapi hapean kondangan baik kudu mawa fotokopi KTP jeng surat kelakuan baik segala. Atu dan timana jateh.
1: Ngong dei kadenge harita teh waku nyarita. Satrasna kanu katitipan konangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji.
5: Leng Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita teh pating haruleng. Tayoh nambah ngarasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lila harita teh pok Aki Rayud nyarita.
17: Wah, gawat kanya kieu mah ya. Boro-boro masrahkeun amplop batur. Dewek sorangan ge, kondangan teh ku amplop kosong.
5: Jingin Ganteng, menghanunkan pamikir selain. Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo maneh na ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahuleng pok Aki Ganteng teh nyarita.
17: Geus ayeuna mah kieu bae, urang meuli amplop, tong kapal yang meulina 5 sewang, supaya balik angka dibung ku berkat.
5: Aki Rayud katempo ungut-ungutan, ngarasa satuju ku ide Aki Ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nana teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing timana Aki Ganteng jeng Aki Rayud harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan, ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus, anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita Aki Rayud kahareupeun Bah Deni bari mikeun 5 amplop.
17: Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi berkatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh kapihapean.
5: Tuluy ditema ku Aki Ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop.
17: Sarua dewek oge ka pihapean ku 5-an. Jadi berdekatna oge kudu 5. Terus taman hiji jang babang dewek buruh ka pihapean.
5: Ceng harita Bah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanuduaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat.
17: Oh, jadi silaing duaan ka pihapean kondangan teh sarua ti 5-an nya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatnanya.
5: Lain deui ngarasa bungahna pikeun Aki Ganteng jeung Aki Rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Duanana harita teh pating serengeh, kadenge pok Aki Ganteng nyarita.
17: Tah, si, teu burung hasil. Wah, kacipta euy. Urang bakal angka ribung ku babawaan. Balik nama urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat.
5: Aki Rayud harita teh sapamadegan jeung Aki Ganteng.
17: Nya, mas ni ripuh mawana. Nya kitu urang kana ojek bae, ameh teripuh di jalana. Nganya kitu, mun berkat geus katarima, ulah lila teuing di dieu. Bisi ka nyahoan. Buru-buru bae urang neangan ojek. Tah, engke dipudakna mah di imah.
5: Caturkeun Abah Deni. Sanggeus narima amplop nu lobana aya 10. Manehna harita teh nguliwit ka tukang, reg eureun deukeut tempat nini goa.
17: Keula, aing mah asa teu percaya mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh.
5: Basa anu rek percaya ka jelema karitu.
17: Penasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusian tante.
5: Manehna dibarukaan, amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna.
17: Nu ieu Abah Abu. Nyanaha, Bah Abu kondangan teh mi hape ongko. Pan tadi manehna aya di dieu. Malah milu nyepsi sagala.
5: Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Ngiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae. Manawi artosna mah engke bae diweselkeun. Mengiring bingah Bah Abu.
1: Uleng harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
3: Lah kadalah, teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh ngabarohong.
1: Awas bes ya, kuaing mah diberi nage berkat palsu. Cendai bah deni teh kana amplop nu sejena, tului disoek hayang nyaho usina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet, siga dina amplop anu tiheula dibuka. Tului tulisan teh dibaca, unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja dipiwarang dicandak kunu katitipan. Sareng upami tiasa, berkatna pasihan dua. Wassalam ayah Rojali. Huleng harita bah deni teh ngahuleng, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tetela ieu mah sigana teh jijieunan. Cing cing cing cing, amplop nu ieu naon ye? Harita bah deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka ana breh teh dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bu Enas.
7: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu lingji di palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam Tasik, ya, Bu?
8: Mm-hmm.
7: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
7: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
8: Lami tos 12 tahun.
7: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
8: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
7: Teh robihna
8: ya. Teh robihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Alpha Propolis.
7: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
8: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
7: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
8: Nembe hiji.
7: Nembe hiji alhamdulillah.
8: Kadua sareng bade ayeuna.
7: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
8: Mohon.
7: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
8: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
7: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
8: Mohon ayeuna ge embung bade ngagaleh deui.
7: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
8: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
7: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
8: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
7: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
18: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
15: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak lah. agak mending ya, ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
18: Enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
15: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
18: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes ya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
15: Tesma ini.
18: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
18: Iya.
15: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: 102,4 FM Radio Pi.
20: Radio Pi.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu leum-leum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusia naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Yeuh, Ki Rayud, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayan lah kanggo tuangeun ririwa. Kitu cek bah deni teh para mitra, bari harita teh sup-sup unggal kantong keresek teh dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna saka panggih naon bae anu aya di dinya diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku bah deni oge nepikeun ka moyongkod. Wah, berat ya. Lumayan hop tah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu kasampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak. Tah si, teu aun mah pan di berdekatan. Wah, tetela cara urang jitu pisannya. Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge guragiru harita teh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah deni.
22: Ieu teh berdekat jang kami dua antia lain?
21: Ditanya kitu bah deni ngajawab.
22: Nyata, ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berdekat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang, Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan ka hade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranna nu kitu teh korupsi berkat, nyaho.
21: Atuh dua nana, nyaeta Aki Ganteng jeung Aki Rayud, lain deui ngarasa bungahna, barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila Aki Rayud tuluy tumanya.
22: Ke pandani dewek teh pesen berkat teh 5. Mentani tambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek, buruh katitipan amplop.
21: Ditanya kitu harita bah deni teh langsung morongos.
22: Teu bisa euy. Pan silaing mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti?
21: Diomong kitu harita nu ngajawab teh Aki Ganteng.
22: Yang geus teu nanaon lah sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan ku nu nitip kondangan. Kumaha teuing lamun teu dibere berkat? Meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Sok ari ku dewek ek dibagi dua.
16: Song harita kardus wadah berkat teh ku Abah Deni dibikeun ka Aki Ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Panened harita karasa berat ku Aki Ganteng.
22: Wah, aduh. Berat tinggi ya berkatnya. Si gana usina loba pisan. Aduh, nuhun pisannya Bah Deni. Tetela Bah Deni benar-benar bertanggung jawab kena tugas. Ditugaskan salaku seksi berkat. Jadi, dinamere berkat oge, bisa ngabungah ke nukondangan. Ya, rayut, tah. Selain lima, dewek lima.
16: Harita berkat teh dibagi dua. Aki rayut lima kantong, jeng Aki Ganteng lima kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat, ulah lila-lila aya di dinya. Sabab angkeuhan maranehna, lamun lila teuing di dinya, bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge ku Bah Deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Teu lila atuh harita Aki Ganteng, jeung Aki Rayud tuluy permisi, rek balik, majarna mah cenah rek mikeunan berkat, kanu nitip kondangan.
22: Aduh, dewek teh lain kurang sono, ieu Bah Deni. Ya dewek jeung Ki Rayud ayeuna rek balik rek mikeunan berkat kanu hakna nyaeta kanu nitipeun amplop ya sing percayanya.
16: Cek Aki Ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka Bah Deni tuluy ditema ku Aki Rayud.
22: Nya nyanua dewek ge ieu ngahdurkeun pisan ye Abah Deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek tanya berkat ku dewek rek langsung dimikeun kanu hakna nyaeta kanu nitipeun amplop. Ayo atuh Bah Deni, ya atuh nuhun ya.
16: Sanggeus dimangakeun koloyong Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita arindit. Teu lila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojeg.
22: Hei, ojeg, jang, ojeg.
16: Harita tukang ojeg teh anu kabeneran aya duaan, langsung bae nyalampeurkeun ka Aki Ganteng anu harita nyalukan maranehna.
22: Ieu wayahna nya, dewek jeung batur dewek antirkeun.
16: Kulantaran tukang ojek tiisuk jeput can menang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geuleuyeung maju, muru kakulonkeun, luyu jeung pamenta Aki Ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh Aki Ganteng jeung Aki Rayud kudu naik mobil padesaan. Rek atuh harita dua motor teh eureun tuluy Aki Ganteng jeung Aki Rayud jrat-jrut tarurun. Sanggeus kitu kadenge Aki Ganteng harita cumarita.
22: Tah, Jang. Wayahna yeuh kulantaran dewek teu boga duit, jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat? Naik teu wayahna yeuh da dewek teu boga duit.
16: Tukang ojek harita teh manehna ngahuleng sakeudeung tuluy beungeut na katempo kerung. Teu lila pok manehna nyarita.
22: Ye, kumaha si bapak teh? Dewek mah yeuh saumur-umur can kungsi. Aya jelema tumpak ojek mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit.
16: Diomong kitu harita Aki Ganteng teh langsung bae nembalan.
22: Yeuh, Jang. Ieu berkat teh lamun diduitkeun mah aya meureun kana 50 ribuan mah. Sok geulah acakan jingjing. Sakieu beratna, eusina ge geus pasti loba.
16: Tuluy song harita berkat teh dibikin ka tukang ojek. Ku tukang ojek harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50 ribuanana.
22: Tah, bising silaing hayang duit, ieu berkat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha? Anu kira-kira butuh dahareun?
16: Najan hatena teu pati panuju, tukang ojek teh akhirna mah narima oge. Dadalah dikumaha najan kekeuh menta duit oge, ari Aki Ganteng teu bogaeun duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui Aki Rayud, manehna oge sarua muruhan tukang ojek teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojek nu duaan harita teh guragiru balik deui muru ka pangkalan. Sedang Aki Rayud jeung Aki Ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu iuh. Bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur, sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita Aki Rayud nyarita.
22: Ki Ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang nyuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat banyu. Ngadengnya pangajak aki rajut gitu, aki ganteng harita maneh nangak nyakin. Nyahayu atuh, dewek ke sarua lapar ya teh. Ngeus lah balik maku mangke. Dia mobil padesaan mah lo pake nih. Ngeus ongkos maku majek dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang berberkat.
16: Sanggeus kitu, koloyong duanana harita teh muru tempat anu iuh. Tempat anu dituju nyaeta hiji saung anu aya sisi jalan. Sanggeus anjog ka saung, gukgek duanana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh, harita ditunda dina eta dipan.
22: Aduh, kabeneran ye. Beuteung dewek geus lapar kieu. Pas mudak berkat, waduh, pokona mah huhuy.
16: Cik aki ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku aki rayud, anu sarua manehna ge keur ngarasa lapar.
22: Nyaeh, dewek geus lapar ye. Aduh, teteh lah urang duaan teh cerdas pisan nya. Dina soal tipu menipu. Cingan sok ngaki ganteng heula buka, eusina naon tah? Nya lah, cingan dewek hayang nyaho ye. Eusina sarua teh jeung nu si lain. Kresek, kresek, kresek.
16: Harita kantong teh dibuka, sorana manik kekeresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh, mimitina aya tapas kalapa.
22: Wah, ini tapas kalapa euy. Oh, ieu mah tutupna meureun. Ngahaja make tapas kalapa, ambeh eusina henteu maruragan. Cing ieu.
16: Mana naon ieu? Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku aki ganteng dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung.
22: Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ieu. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
16: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh, katempo ku manehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita aki ganteng teh ngahuleng. Telila pok manehna ngomong ngagerendeng.
22: Eh, teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing, ek mukan hiji deui na.
16: Tuluy cagih harita aki ganteng teh nyokot teh berkat nu sejena. Tuluy dibukaan ku manehna anu tetela eusina teh sarua jeung tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy hanapna runtah daun kangkung jeung panghandapna deui cangkang suuk. Lempo kajadian kitu aki rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran tuluy manehna oge mukaan berkat anu jatah manehna.
22: Cingan anu dewek rek di muka yeuh nu yeuh. Keresek, keresek, keresek, keresek.
16: Harita aki rayud teh mukaan eta kantong keresek. Sora kekeresekana teh manitarik. Barang dibuka, anabreh teh katempo ku manehna, aya lamak rabig.
22: Ini lamak butik ieu.
16: Kurut samping saha ieu nya?
22: Oh, ieu mah tutupna meureun. Eusina mah tacan kaguar.
16: Tuluy harita lamak teh dikaluarkeun, reh katempo hanapeun lamak teh aya sapatu butut. Sapatu butut anu geus sabeulah teh eueuh talian. Siga nama kurut sapatu Hansip.
22: Aduh, ini sapatu. Wah. Boa-boa ya. Urang dua anteh geus ditipu ku Bah Deni. Wah, kurang ajar dah Bah Deni. Tetela urang dua anis ditipu. Tapi keke, cing penasaran. Ya hanapun sapatu ayah naon ya.
16: Ini harita sapatu teh dikaluar. Barang geus dikaluarkan sapatu, breh katempo ku aki rayud, dina jero kantong keresek teh aya gelung manis sagede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini-nini sabab katempo loba huisan.
22: Ini eusina teh gelung. Waduh, etela bener-bener ieu mah ya. Ulang geus ditipu ku Bah Deni. Aduh, kumaha janana ya lamun geus kieu? Boa-boa anu tadi dibikin ka tukang ojek oge eusina sarua nya.
16: Aduh, kumaha bakal-bakal uhan ya.
22: Kumaha ieu ki ganteng lamun geus kieu?
16: Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku aki rayud.
22: Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku Abah Deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaikeun di ka ditu, bisi ka nyahoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun, beda amplop urang na amplop kosong, jadi diberena teh berkat palsu. Geus aya nama kieu bae, mending balik we lah. Anu, rek maning kumaha ye teh? Pan urang teh boga nyang ongkos. Geus lah teu boga ongkos mah gampang. Urang bayar bae ku sasadu.
16: Etelah para mitra, aya paribasa, melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Harita Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh geus nyieun kagorengan, ku cara ngaku-ngaku katitipan kondangan, anu maksudna supaya meunang berkat. Ngan kulantaran kondanganna teh make amplop kosong, atuh ber-

0: Bios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung. Teras diabetes, sekarang iya sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, iya panyawat atau seberapa lami, Pak?
2: Atau selami, Pak, ya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami iya panyawat atau sekarawas, kumaha, Pak, jantena.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampean tinggal pret, gini gitunya. Teras vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan, gitu. Lambung, iya nanti mual, wae, gitu, wae, gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep aja sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambih sehat rezekina bagi sadayana tambih lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini kan tanggung jawab kita bersama. Dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
2: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
3: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperasa pajak.
4: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cineureu Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
5: Keputusan ini diambil usai audiensi

0: alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau Gema BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
1: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dari tahun-tahun kebelakang. Jalan kami akan dibakar. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
0: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
2: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Dan kedua juga saat bersama juga kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa. Tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma memang saya apa sih mahawatnya jalan saja itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
3: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
4: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
5: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
3: Hari ke-9 kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Ciniru, Jalaksana, Kabupaten Kuningan hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
6: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru, Jalaksana, Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
7: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
8: Oke.
7: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
6: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
8: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
9: Saya sudah melihat kira-kira pelaku mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang mereka membeli es dan jajanan kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
8: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
10: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjok.
8: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
3: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
11: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, YH mengalami sejumlah luka serius.
12: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pemukulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
11: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu 5 pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
3: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
13: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
14: Di kegiatan resiko dong. Namun ada beberapa episode mandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara love scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
17: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
16: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: 신나리따.
1: 저, 이기.
0: 응아위여 사건 가온 뜨난 방르르하나나 아르주나 디히지
1: 템팟. 워라, 이기.
0: anu kacana kakusir dayeuh madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta.
1: Kanjeng.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur. Pare keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana
1: eta hiris
0: cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin hiji tempat anu nyingkur sisi gunung ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes payus pamitis sebat remei ku tereyen lobak ku alaun
1: oh iya iki
0: watak wantos negara Amarta negara subur makmur gemah ripah lo cinawi aman santosa kerta jeng laharja
1: dah iya iya
0: sepi paling tawong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna
1: yes seri karyawan
0: dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangrerehanana adipati Arjuna anu kalresan ngahaturanan Lingih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala
1: tuh iya iki
0: tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati watak wantos Arjuna dudu wong samanea mangnusa trusing madu trahing kusuma titisingan danawir trahing dewa kamanusan
1: bless
0: iji satria pinilih tanding para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serap kolot ngeso budak era dengen-dengen Mika Dedeh pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas dina didikan rohani kalayan jasmani

pangreureuhkeun tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati. Kunirahangan dikalui kedehatra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kahareup diukna Kang oge Astrajingga Dawala. Aduh.

lampir punuhkun laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk.

0: ngatos kang.
1: Oh mangga mangga mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos. Nuhun po. Ti abdi ge teu kantun pulang. Jaka tingkir. Ditarima dawala somohon.
1: Tansah diajeng-ajeng aya naon?
0: Aya naon ieu teh kulan?
1: Mangga aya pikeun saeunaon.
0: Kok kieu kang? Saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami sami sami.
0: Kadua nati eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras, laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa pamaksudan kaula yeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut ti akod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur. Ie teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang lempang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong pisarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kulan ala lajrih teuing hari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe ka dina ogé milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieun anu cing beledug gas. Tabung gas. Sumuhun kumaha eta teh? Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh.
2: Lain gas kaseureun engang
0: gas yang memerun heh gas ongko kasih dengan ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu ni
2: anu palsu
1: Enggak bocor,
0: Gran. Eta teh oknum teh mun dina sagala rupa widang aya. Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut munih bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut munih. Munih dia pan dibawa ku garong geus ngicilik we. Numawi dina rasan dieu wah. Teacan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan negara, negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak teh jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh.
2: Tangtos.
0: Ya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang. Hayu di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teh aya nu angeus nih.
2: Pajajeut.
0: Pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Hareng-heng kudedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yang beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tayo karuksakan negara teh kulan. Wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh. Atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da'ai soal kaayaan sumber daya alam maparanto sadia ite kantur sumber daya manusia anu berkualitas anu periyogi kente gitu pulan hahaha sajabana tikitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak. Hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan. Tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah di jeung sajabana. Tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma.
2: Kawujud.
0: Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teu bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe
2: waduha
0: waduha waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saje.
2: Biasa beda jeung batu.
0: Nah, beda-beda teuing. Beda tapi harti masyarua. Eta teh bisi siling teu apa dina kitab Alfiyah bab imalah teteh. Heeh, grepe tempo. Teteh alifna digenti ku iya ngan iana jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi haia jabar hae, jadi waduhe, walaili ida saje.
2: Tuh. Pakai para buat jenderal.
0: Nya. Beda, beda murid Jaka Tingkir. Heuh. Lumayan eh geus.
2: Lumayan eh geus mun teu teh.
0: Kitu. Mudah-mudahan eh cuklan. Tangtuna oge da urang mah beda jeung sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paehna teh nganukur semet bilatungan tapi aja lemah mah sabajabat ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngaligincing tesanak te keluarga temang te alok te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hiru
2: bener
0: kumatak cekolot bahlama gening cing cangkeling manuk cingkleng sineten plos kakolong bapak santar bulenang numatak cing gera areling di dunya te cungklang cingklengan sorangan plos seka kuburan di bulan saneng-neng keung yeuy keung tapi cepotong keung di dunya urang beda-beda benten-benten kumaha benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh bageur
2: saleh
0: upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah.
2: Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga.
0: Muga-muga we agan mecing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kicu kulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Dina raraga milang kala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese cape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula karisukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ngiet ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumararane mangkaning sabubara kali teteh sabubara balikan teteh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan
2: amin
0: dirgahayu muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana
2: amin
0: amin kulan lir penra yege.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina dengan nyetel hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupin mah ayah setahun nogo sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh, nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos kamana wae gitu, Pak, berobat?
4: Teu acan. Mulai dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa wae. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birahi nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ngadangu kenaon, Pak?
4: Resep da wayang golek gitu.
3: Lainna bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang nuju raos aya dina obrolan di pangreureuhan Arjuna. Saprapatan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada.
11: Wee,
0: Naon Kang? Denge eta amuing. Naonnya pihujaneun kitu?
2: Tapi dah.
0: Sijang. Aya naon pindah ka desling? Syur. Tong cocorowokan teuing sia. Orang siang ya. Sampurasun rampes punten
11: mangga.
0: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?
2: Tiuk teh ulah picilakeun.
0: Ya kena gebros.
2: Ulah silakan ku pamolah sorangan neret.
12: Aya hormat di wae neta. Aya korban.
0: Asa tiuk-tiuk hormat jauh. Geningan aya denawa Kang amuing. Mangga leungih

0: Ampurasun.
1: Rampes.
0: Eluh ujang bangsa naon lieu.
1: Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong.
0: Bangsa naon lieu jang?
1: Jiga urang Kamerun.
0: Yang sumping om
2: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju ayah di dirinya
0: leres
2: endah kabina-bina ia patempatan
1: semuhun kulan ia teh kampung Cikahuripan kulan nya
2: nuhun nuhun nuhun nuhun
1: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ke mana
2: ke antos antos antos antos
0: kaget kulir.

0: Arjuna panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra.
1: Duh,
0: iya. Kaget ningali aya Denawa anu ngajungiring di payuneuna.
1: Wah, iya ge.
0: Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti corona teh?
2: Sim jahit.
3: Aya eta teh teh AC.
2: AC bisa jadi
0: teteh. Hayu sugan dewek mesin cuci.
4: Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade sing ati-ati deuleuh karareueung aing teh ieu teh.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit.
2: Iya.
0: Ngaran kaula.
3: Ya.
0: Ngaran kaula teh Nur Geni.
3: Kala Nur Geni
0: leres. Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing. Ti nagara naon kaula? Ti nagara jin. Bangsa jin dulu onyong.
3: Mun pesen batu ali ka itu.
2: Aha. Jin samaluar jin batu ali.
0: Jin mah lain batu ali, batu batre mun geus teh. Kaula teh kalungguhan teh patih nagara. Ti nagara nagara guha Selabintara. Rajaan jeung saha nu gumanti aji di nagara, nu gumanti aji di nagara kaula, raja kaula Maha Prabu Wijarnaka. Wijarnaka leres. Aya naon anjeun datang ka dieu? Okieu. Leres salira teh anu kakasih Arjuna. Memang kaula pisan. Alah, nyuhun, nyuhun. Leres salira Arjuna.
3: Leres.
0: Aya eta ge deungeun saha pangkeureun?
3: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
0: Saha?
3: Semar.
0: Semar.
3: Leres.

0: Oh, duta, ya duta.
1: Oh, putusan berapa?
0: Putusan.
1: Putusan kerajaan.
0: Putusan raja anjeun leres. Maksudna ari maksa teh kieu. Di negara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah.
1: Wabah jeung musibah.
0: Wabah musibah panyakit anu keunana ka raya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber. Anu cikungunya, anu demam berdarah, rata-rata terhirup deui. Lu, anu turuwisen.
1: Anu tampak kemauan segala.
0: Tah kitu. Hai nu karamian da nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu.
1: Hai berikan cinta penyakit
0: ulah tah kitu can gempa bumi
1: longsor
0: longsor banjir yang sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna
1: eh.
0: Eta teh akibatna teu areling meureunan pandieunana.
1: Bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh.
1: Loba korupsi. Ari pisiman
0: teh. Oh, geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit, cek ebit teh meureunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia, alam itu.
1: Ya, alam. Sahabat.
0: Tak itu ya. Jadi tak kaula teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah, sakarareung teh nya. Lain
1: biasa sing paruringkat teh nya teh
0: wae. Hayu pek teh ku cepot.
1: Hey.
0: Banting siapa ini? Ngomong teh ka mana karep pe palias kitu jurig ah.
1: Lain ka wasnuhung wae bukan lanceuk.
0: Ya, kitu ieu teh. Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna er mimitina astungtungna er Supri lain Dorna lain
1: jauh
0: ieu mah mimitina astungtungna er er Dodi Darsono.
1: Jauh atuh teman.
0: Jauh cuma acu. Tong disaruakeun jeung umat Medegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar. Uluh. Ya. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
1: Sabar.
0: Pengen ke engwai kita tadi, Dek Tejal.
1: Pengen buat teloyo ketinggalan.
0: Nepi kadi sajajar kenjeng sato, Dek Tejal.
1: Sajajar kenjeng ento.
0: Tenang. Sajana bapak kaharep abdi meureun salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
1: Tenang.
0: Tenang Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tinggalikeun ke waktuna. Kahareup berjibaku luna maya tinggalikeun. Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih menta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
2: Yang kumaha deui
0: cicing cicing
1: cicing

asa teu tega nyisih mabdi ninggal pangaulaan kedah oko pigalan pati nu sadaya-daya sawios dapun anak oge aya Astra jiga sarang dawala agan teu tega nyisih mabdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju.

0: What happened? Okay, diukulah lana.
1: Huh?
0: Diukulah.
1: Okay.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Insyaallah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung.
1: Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam
0: teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, mungguh Allah nyatana Islam.
2: Islam.
0: Oh nyaho aing ge his Islam.
2: Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam.
2: Biasa di lampung teh anu bener
0: teh. Nya. Oh nyaho his aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah wa kamaranao sahingga san aya dina jalur keislaman. Nyaho his Islam. Bolot gini.
2: Bolot kan udah budak cuman.
0: Hah? Lain isnet Islam.
2: Islam.
0: Nyaho aing oge dati barek oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho.
1: Ka Masjidil Aqsa, belegung. Salah ulama heureuykeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa.
0: Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho heus ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Siar bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho heus. Lain Muntaber Muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngahareukeun agama. Heuh. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot.
1: Heus nah, imane.
0: Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag siap-siap sasih Ramadan. Nyaho aing oge. Eh
1: Ramadan lain Roma Irama na jate.
0: Aduh.
1: Ajeng.
0: Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun. Ngerti itu mana? Nyaho nyaho.
1: Tatakun.
2: Tatakun.
0: Lain tak apa saja. Diuk sia diuk geus si dia ngaluh jeung aing. Hah? Diuk.
2: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa lu mati. Aduh.
2: Susah ngomong jeung nu budak mah
0: sudah. Teu paeh bapa aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu
2: bapa urang malah jadi haji.
0: Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji.
2: Geus umroh.
0: Mun taber.
2: Ah, tapi bener leuwih.
0: Bejaan ai kayak kitu teh atuh ka dulur. Aya obatna mun taber daun jambu batu.
2: Rios.
0: Nyaho aing oge ah siapa lain ku jamu batu.
2: Dabuh nyamuk atuh jadi apa? Dabuh nyamuk atuh diajak ngobrol ge.
0: Baik maneh ngarobrol. Aing geus teu nyamuk. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten mun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

bisa kararumpul maneh euy. Agnun. Oh, di neraka Isra Mi'raj. Nuhun. Coba teu nyambung teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadi na langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Oh nyaho ai gogehis. Nah setelah Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek ai. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun deuh perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jami ah. Aya meureun ai opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sateka polah ke dunungan urang. Siap, siap. Purok, burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok. Lain kana ojek, kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai buruk teh cina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Oh nyaho his Nabi Adam lain Adam Adam. Geus kan bae tong didenge tong didenge tong didenge. Tah kitu wayahna siap.

0: bajunya memang kaula. Dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaula leuwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya,
1: tega lara tega pati.
0: Geus buleud kaula.
2: Ayo.
1: Kaya dek kumaha.
0: Lesotkeun denawa. Naon? Lesotkeun aing. Wah.
3: Weh. Aya sia. Usik.

0: dicacar bolangkeun ku aing. Nuhun agan selamat. Selamat dawala pidonga ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona teh denawa anu bieu. Boro rek dibaje ku abdi namehna. Ali. Bejaan si Astra jingga ulah cicing harapun bisi kasabet ye panah saya kurang saya maafin dia mungkin
1: loh nurat nerek bisi nojos karena soca
0: udah ai maneh de ka mana bade na beuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna da panahna boga gaduh mana ieu sia
1: aidan sumprit dibuka rewok kitu
0: di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein
1: ya di Baghdad bukannya di
0: Aas ieu pusaka Baghdad teh sia
1: senjata kimia pemusnah massal daya sakti di Afrika ada
0: gerbungna iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor ka kidul iya kaluar ti Cakung nyingkah-nyingkah sia buru-buru aling

0: anjir.
1: Gawala. Naon? Healing, healing.
0: Bisa kesabat. Healing.
1: Awas, senjata dewek masuk murang maring.
0: Sok kamu kena kuku.
1: Darah tinggi senjata ini.
0: Sok kamu kena kuku senjata kamu
1: kena. Tembak kau ingat. Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih, siapa?
0: Naon? Ih, ri akang.
1: Ongkoh nyumput. Tuh nenek tukangan kai. Kai irungna nolol.
0: Da banyak.
1: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ya? Modar siapa?

Goblok je euy eueuh bensinana.

0: Kadunungannya ke benang mah kabe benang ku aing mah tinggalikeun.
1: Bisa jadi teteh. Sakarat teteh. Desapira den
0: mendingan. Desapira sia. Desapiring gini euy.
1: Dipincu
2: desapira.
0: Maruk ulah ilah.
1: Anuluan ini di kolot tengah tinggal.
0: Mana witeh sanes dunungan lah. Ari bapak maneh, eh? Bapak maneh nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Nakusaha keunana ku abdi. Tingali heula panahna.
1: Tingali.
0: Panahna tingali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Beda.
2: Bucir.
1: Da jauh dunungan mah lemes.
0: Nya nu agan geuning ieu mah. Oh, anu dewe ka mana ye? Kaget teh ka euy.
1: Lain naon eta ka Aden?
2: Are-are we nu boga na mana?
1: Iya. Cana pendangkeun Aden.
0: Lah.
1: Teh kitu deukeut kaliwa,
0: deukeut ka cuek nu boga na. Ieu geuning gede.

0: 2 an đâu.
1: Quá

0: Tuna lampah anu nujuk ragot oko pegalan Pati Arjuna sarang denawa-denawa.
1: Doh, iya iya.
0: Astra jingga dawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, iya iya.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajang.
0: Nuju naliti kaayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan. Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iya iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah cumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngeprek sotir merak ngibing sosotiran tina kendengane pun macan-macanan.

0: ganza.
1: Ulan, aya pikir sari naon. Ulan.
0: Mangkat sering cing pagekan cing sering set pagehikan.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunia sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenah ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarintahanna teh loba anu kontra ganza.
1: Ih, atuh katena ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumohon. Lain tah ulah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngarung harti urang kudu numpes kajahatan.
1: Aisalaresna kumaha?
0: Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil
0: ulah. Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mah moal eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos kadeung.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha sarana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kan tenan. Eta urang mah tiasa katasi lewe ulah.

0: negara.
1: Doh, wane.
0: Lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja.
1: Ini kan tenang bulan.
0: Terlepas tidak para bantuan di Balarea.
1: Semua bantuan ayah informasi.
0: Kalayan minta supaya dironjatkan di dasar rupa widang keamanan.
1: Saya.
0: Di dasar rupa widang utamina ngenaan keamanan kanza.
1: Walau kemana berdiri stokkan bulan.
0: Sareng senang ngaradeukeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bari ngamah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busanane Gatot Kaca?
0: Busanane Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Iye ge.
0: Olor-olor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Hege.
0: Glung cupit siwara palsahun cakan sana.
1: Hege.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Hege.
0: Simawe raksukan krean takusuma.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumawa.
1: Hege.
0: Simawe sinjang wasunona.
1: Suasane.
0: Suasane wanci tengah cat beten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Hege.
0: Simawe terumpas ceramah.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasnya pun bisa mabur tanpa lar cangcut taliwanda.
1: Cangcut.
0: Cangcut pengawasnya pun mau ngecincin.
1: Kayu.
0: Kayu bedakan melesat lahu dateng gegana mancat ke dia. Menolong tuminat dateng asal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ah, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.

0: 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ngantos Raden Gatotkaca duduwung samaneya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung!

0: Alah, selamat euy duh.
1: Alhamdulillah, sang jadi eta.
0: Yang sang eta ka sukun.
1: Katokeun
0: jeung eta. Alah, ya Bang Bara deuh. Sugan teh saha we, aduh aya kajadian bro.
2: Tolong.
3: Sakitu ge salamet.
0: Kurang 5 menit silakan meneh. Aya kajadian naon nya si Cepot Sinawala? Udah. Hei.
2: Ayo aka selamat.
0: Selamat euy. Hari si lagi.
2: Kuring mah paeh.
0: Udang sia.
2: Coba teuing geuning ieu teh si Mena. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh?
0: Dieu bareng.
2: Ha, udang ah.
3: Udang.
2: Udang.
0: Alhamdulillah Gusti geuning Bapak Panglima ieu. Ngahacurkeun semua bakti sulan diterima wae. Mangi kajadian naon mare?
2: Hah?
0: Mangi kajadian naon?
2: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet.
0: Nya. Pangna maneh

0: Ya di luhur naon.
1: Abdi teh sen dialungkeun.
0: Dialungkeun usaha.
1: Abdi teh nuju dipila. Dipila pangaulaan Arjuna.
0: Ya, tuluy.
1: Ya sawe abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna.
2: Sumohon.
1: Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina.
0: Iya.
1: No, aga nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
0: Aya buta.
1: Buta. Sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ka hareup sakitu. Kagigir sakitu.
0: Truy.
1: Eta buta teh kulan. Sumping na kapayuna jurang jujuna teh maksa-maksa nyuhunkeun pun bapa.
0: Menta bapa maneh.
1: Muhun.
0: Kenaon.
1: Kangge tumah cenah. Dugi kadi sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh. Eta mah wanian cek abdi ge. Tok mol pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh janten oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
0: Di mana teh?
1: Di ditu na mah. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sawes buta.
0: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
1: Muhun kulan.
0: Di mana manehna?
1: Paling ditu kulan.
0: Init.
1: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul. Haling atuh aing teh sakalangan sia teh. Atawa si lain teh heula. Nah, make jeung haling eta lega jalan teh.
2: Eta jalan ka Bulungbung atuh.
1: Heh, kosong euy.

0: Sami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalamet deureunna.
1: Woi. Untung kilar ular.
0: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, Paman. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kenging wartos di Astra Jiga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Eh, si Cepos si Dawala salamat parantos. Nuhun kasih. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumana. Belah ditu. Rios mawan. Dasar kudu salamat.
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun anaking Gatot Kaca. Ya di paledo baik.

0: Kamaran nanya di lama cara rewe.
1: Juga teing atau lalu patan.
0: Atau mana lodar beren. Hei. Kenawat di mana sampean? Hei, mun orang mengomong. Sahangaran. Aran kaula Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Ah. Lain da abok da mabudak kadena.
0: Teu nyamung sia. Hei Syamsuddin. Ka mana we karep sia? Naon? Ka mana karep? Di Jati Asih. Dasar.
1: Ah, ada entong di Bandungan teuing meureun ge atuh.

Alah, tong ditongeng ke siagelo. Mau tong ditongeng ke naik, mau tong ditongeng ke kurajar. Wah!

0: Lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Heeh.
2: Bukan jarang. Kali angke.
0: Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya.
0: Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, dia ya cek aing oge rek kumaha ya. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia. Icu-icu. Ye mun ilingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing.
1: Icu-icu.
2: Kok pasrah
1: tapi. Hey.
0: Muli ngagolosor. Cuai di bobodo mah henteu nyingga.
2: Tapi
0: kamana bieu?
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Alah, kelong. Kelong entong mah kejeng nyekek siang. Entong nyekek siang kurang ajar. Wakak!
1: Iku mana? Hai, kelong.

0: bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput ke. Hei.
0: Sugan dia mau ada datang leuy euy. Selamat ya kadilo ayah dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Uluh.
1: Uluh.
2: Uluh.
0: Ayo usik
1: eta kakana
0: blas. Kuah, meureun kana beunyang meureun. Binti hon. Ya binti oi. Ya modar, modar sa. Aji.
1: Kita gerakan anak hawan
0: eta. Hebat deuleuh. Weta. Resan. Iya. Tah, sia.
1: Kaya eta akan ngeneran.
0: Nyanyi tukang silat teh jelema.
3: Iya tah. Iya.
0: Woi. Yang dibawa ulin gitu ah.
1: Serius.
0: Oh, serius ya, serius.
1: Hmm.
0: Ari sugan jeung euy lain ahli silat.

0: Walah dulu ni.
1: Tapi kamu masih campuran anak buah.
0: Ya dulu eta anak Semar berjuang na. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejar satu yang beas aing hayangnya hanepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing.

0: Sian. Gatot Kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham idenawa.
1: Wah,
0: moal kuat sian. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba dek dibikin Arjuna si Semar. Hancur lebur papan kari tulis aing daya halangan.
2: Dua kalanya
0: baru kana kumaha meureun.

0: mana eueuh?
1: Bakat ku lepas. Hampang pacenet.
0: Eueuh dulu.
1: Gaya.
0: Belok deh ke mana?
2: Ke itu.
0: Ke sebelah ke depan.
1: Ke becir.
0: Ke duhung tu di jejak wai. Dola dola kabur si dola. Hah? Kabur kabur buru buru. Wah. Sana jana pi kapal mah mana kuaing si Semar tetap di udang. Aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti. Aing moa hasil deui lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar.
1: Kabur pirama
0: kula. Wah, siap muat ngulon kabur dan diudak. Ya.

0: Ada bapak dewek eueuh.
1: Oh, teu aya, Kang.
0: Di dieu tadi nyumputna teh.
1: Hah? Ka mana tuh akang dicari?
0: Beuh, silaka euy. La la la la. Naon kali sia? Aya nu lah. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Dina rumpul aya kan sodoe di panok ayam geus. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus sieu bapak aing leuh. Atawa milu ka rombongan sajen.
1: Ada tara.
0: Urang teangan. Pirang urang teu nyaah. Anu jadi bapak heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayanya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur we ka dieu.
0: Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah, aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun. Bapak Raden Aryon. Aryon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan.
1: Bulan suci.
0: Eta teh Bapak Restuningrat teh heuh. Heuh atuh urang ka dinya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku ketua pelaksana acara. Kang Dodi Darsono
1: Yunus
0: rerencanganana urang kayanya sakalian minta ongkos. Oh, rek minta dolar lin. Ye, lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan. Ah, apa ngeus teh? Haben we lain ke panayagan. Engke panayagan apa panggung engke.
1: Engke berapa karek dihitung ngumpul.
0: Heeh, hayo atuh moal macet kitu. Heh, kan bae urang saselek ge we.
1: Saselek we ka dinya.
0: Barengan bapak, sok atuh kayanya urang kaulan heula sia gedeung. Iya. Hah? Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan heeh. Bapak R. Peri, ima Bapak R. Peri Sunarto.
1: Oh,
0: Suranto. Mawar bodas nya itu.
1: Oh, mawar bodas akan.
0: Heeh. Anu kitu teh geuning. Mapay jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancu ucut. Teu paduli ka jeunteuy. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugana nu kolot henteu nyusul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasa pasti ini perubahannya, Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga.

0: Dereun geun detail.
1: Sakira-kira teu rido mana atuh sia teh. Tong maksakeun teuing maneh. Kajadi-jadi panyakit atuh.
0: Make jeung teu rido segala.
1: Mawar bodas padang dutkeun geura sok.
0: Eta kitu.
1: Wari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyieun deui.
0: Mun teu kaopreureuh.
1: Teu kaopreureuh. Cing dang sia teh geus karolot atuh.
0: Da rumasa ya geus kolot atuh.
1: Cing boga ka era deui.
0: Ka era gede.
1: Bapak era Ayon. Suaris restu ningrat teh ieu lain waragan saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh akal.
1: Canyawer, canyawon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sararea teh.
0: Ageung kaseniman teteh.
1: Kaseniman mah ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urukan teh bakti sosialna teh ageung.
1: Sok. Da lamun dibagikeun mah duitna ieu teh mah paling oge 10.000 ewang, moapi mah hieun nya aye keu mana ngapoyang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina.
0: Biasa hiburan urang dieu.
1: Bisa hiburan pan. Seutik gedena, ngeunah seuri sakeudeung teteh lumayan umur teh 5 menit namahana teh.
0: Namahanana teteh.
1: Heeh. Numata gerepek seuri geus sapoe teh ngareun-ngareun. Heeh.
0: Lumayan 4 taun namahan umur
1: teh awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh kan.
1: Ningalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat. Awet muda teteh.
0: Mun kasep gitu.
1: Padahal yuswana mah teteh tos 18 taun.
0: 18 taun mah muda.
1: Heeh.
0: Kalau bagi cantik.
1: Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Jubelaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah
0: lengkeng
1: mah udud mah
0: leuteunana
1: canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teteh
0: Bekasi
1: kepala terminal mongko
0: eta teh
1: di Cikarang
0: Canti Paris
1: Can Paris bos pabrik kerupuk
0: kerupuk Paris
1: Anta Prima
0: semua
1: keluarga jati luhur jati asih
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina.
0: Oh ti Beijing.
1: Ti Beijing. Ayeuna de ka Itali.
0: Waduh.
1: Marukana urang wado ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku si lagi anu nonton. Heuh ieu teh. Dulur-dulur urang wungku deuleu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan,
1: Garut. Seueur ti Kuningan, ti Garut, ti mana-mana.
0: Di dieu.
1: Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya, amin.
1: Cing gerde milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi ieu
1: tah. Can di Sukabumi.
2: Pamarwan.
1: Eyang Atin. Eyang Atin.
0: Heeh. Mararaya.
1: Numatakeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean teh nganukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoran lain.
0: Pemborong lain.
1: Pemborong lain. Tua cikieu we ngagulak-gilak si cepot.
0: Bisa, ya. Bisa belang-belangan
1: tapi lumayan.
0: Lumayan belang-belangan bawa akang deh.
1: Heeh, bisa ke luar negeri Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Yerkieu, Amerika.
0: Keliling Eropa
1: bisa. Ai tamat mah euy dina sagala rupa ilmu.
0: Kumaha?
1: Jadi duit.
0: Oh kitu bener
1: kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal.
0: Formal.
1: Matak teh mati ai ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktorana,
0: sarjana hukum.
1: Sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu disinghareupan teh audien teh beda jeung baheula.
0: Benten.
1: Ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek
0: anu ngaronyat
1: heuh
0: nu ningkat bener
1: heueuh dalang tingaleun wawasanana kurang
0: Urang teu bisa ngigelan, teu bisa ngigelan jaman.
1: Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi.
0: Oh, ngigelan jaman.
1: Ngigelan jaman kumaha we carana? Dek, ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik.
0: Jeung lampu.
1: Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ku obor.
0: Obor we mah juru panggung.
1: Ku juru panggung ngabebela. Sinen dalang balik nabo teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Garepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya,
0: benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
0: Listrik, sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison.
0: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh
0: agamana babiogi Islam
1: ya. Apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Betul, tanpa karya tidak ada faedah.
1: Kumacak eueuh gawe mah disebut ageus cek urang Sunda mah kedul.
0: Kedul. Kuulen.
1: Cek agama Islam cenah hujang teu meunang ngukut patung di imah.
0: Eh,
1: lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
0: Eta teh
1: marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus.
0: Hayang dibersihan.
1: Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul. Tah eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh.
0: Aya pangabutuh gede.
1: Aya pangabutuh gede.
0: Aya digawe mung.
1: Da moal daekeun datang rejeki teh ka nu kitu mah.
0: Nah,
1: dina datangna ge diirit meureun. Ya,
0: letik benar kan?
1: Heeh, cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Tanpa karya. Tidak ada gunanya.
1: Cek kiai mah cek kiai mah cenah engke di kuburan teh.
0: Oh.
1: Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab.
0: Ngajawaban leungeun kumaha?
1: Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
0: Oh, bener.
1: Meunang kokot teh.
0: Jawaban
1: batur mah geus ngajararawab aya gunana.
0: Jawaban leungeun
1: pikeun. Heeh.
0: Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana.
0: Kerja jalma
1: deui bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
0: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun.
0: Ngahasilkeun.
1: Sabab di dunya mah butuhna harta.
0: Harta.
1: Keur manyangkeun umur.
0: Keur nyakolakeun budak.
1: Keur nyakolakeun budak.
0: Keur ngadidik budak.
1: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
0: Sampai berhasil luar biasa. Betul.
1: Ya.
0: Bener kan? Sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
0: Hei, tahu orang dengar lagu gitu?
1: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
0: Naon kang?
1: Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena. Tidak ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
0: Cing contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
0: Kai jeung panjang kos kereta api.
1: Geura sok lagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
0: Ngeunah. Dari tunjang.
1: Barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua. Luy gener. Bonang jeung rincik.

Semar Badranaya. Kabur di tempat hoko pegalan pati na Arjuna. Ya.

0: tua matek itu komo kaputra.
1: Oh, aing ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun.
0: Ai deukeut diomongan geuning urang teh jaki.
1: Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
0: Tukang teh wae ngaran
1: teh tukang. Teuing, aing mah can aya pasualan jeung batur deuleu. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya
0: sumuhun
1: aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuh, Jang. Teuning, heeh, we. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya we cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.
0: Tukang teh ieu teh ubah. Sakabina-bina teh.

0: Gining mana kan je lompat.
1: Ini kan je lompat.
2: Syok, siap. Guys, awak ada nama pengacara mana?
1: Guys, awak pelindung.
2: Nah, harik minta tolong ke Adnan Buyung Nasution. Nah, harik ke Ruhut Sitompul.
1: Syok. Rek ojah kamu.
2: Syok.
0: Ah, ai geus ge marek pasrah we sim kuring denun.
2: Heeh.
1: Rek pasrah sumerah we.
2: Ya aing dikira ta ieu mah.
1: Cing kumaha kira

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua.

0: pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang kulon. sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerajuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya Iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi Nabi, ada orang ngaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughsan nas hadha 'azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja, tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya sayangi apa saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhir an-nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. <tuh-tuh>. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzu bika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Setiap kita akan melewati yang namanya sirat ini.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, "Ya Rasul, kok gampang betul?" "Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga." Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, "La baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?" "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya." "Masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" "Oh, saya baru sampai." Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Yang namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la'ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la'udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladhina amanu summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar, mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu.

0: Kursi, Allah jelaskan a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan sorga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, rahas darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan rupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan no, memang besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karawasna?
2: Ya karawasna nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya nganggalus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Atuh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun. Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kami cuma dijali ke nyari tuur, kami takut nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, tos mohon tos sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek dulu-dulu abdi. Jadi ayah nunggu dupanya masa terus abdi. Sobiananya galil Alpha Propolis. Di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jag-jag deh ya yena gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu. Mudah-mudahan saat terus na konsumsi iya landung Alpha Propolis. Bapak jeng ibu jantan tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh tipalih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang ayana nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio, onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangeun Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas sakeun geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapah asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu, uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu, ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, maka, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upamitos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar, iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan teh dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tah saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya tun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaraha numéh teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang nya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di Jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-42 wilujeng ngadangukeun sora.

0: Kang Sumi ingat ka namang sa anu geus kaliwat ti kurang taun anu geus kaliwat. Bareto sang kuryang keuleutik sok ngagolehe kana lahunan indungna bari disiaran di Alakutu. Kadangkala tepi kareup na sare. Memeh sare sang kuryang sok dipapatahan di dongengan. Dibere elmu anu mangpaat pikeun pibekeleun engke mun geus dewasa. Kiwari Dayang Sumbi ngarasakeun deui kajadian anu baheula. Lilikuran taun anu kaliwat, tapi hatena can yakin. Naha nu ngagoler dina lahunanna teh sarua anakna atawa nu lain? Dayang Sumbi can yakin, da can kapanggih buktina. Ngan anu jelas, perasaan hiji indung teu bisa dibendung. Geterna batin geus jadi ciri moal bisa dibobodo. Sabenerna mah sajroning manehna munayan anakna atau munayan jajaka eta nyiaran jajaka eta nyepengan mastakana, Dayang Sumbi teh geus hayang sapokpokeun nyarita ka sang kuryang. Yen manehanana, yen Dayang Sumbi teu pantes mun dilamar, dijadikeun batur hirup salaku bojo kasalakina, tapi kuduna dihormat, dipuja, didama-dama sakumaha umumna anak kanu jadi indung. Ayeuna mangsana nu nyata alam anu karanapan lain Dayang Sumbi anu nyarita, tapi sang kuryang anu getol ngomong ngabudalkeun pangalamanana salila ngalalana ngideran jagat. Buguhoy atu lengan Dayang Sumbi ngeleper kawas anu lilinieun hate tepuguh rasa. Pipikiran kumalayang kanu tepuguh caritaan sang kuryang geus teu kadenge deui, teu kaharti ku Dayang Sumbi teh. Lantaran pikiranana ngalayang ka alam anu geus kaliwat. Dayang Sumbi sorangan hate nanggalecok ngupat ka sang kuryang.
1: Duh Gusti, nah ieu kemurahan anjeun anu nyata. Ieu teh kemurahan anjeun anu nyata. Sabada likuran taun abdi nu ngali sorangan kalayan sabada nanada siang kalawan mengi nyuhunkeun supaya pun anak dipulangkeun deui. Ieu jigana anu baris jadi bukti yen geuning pangeran teh maha murah, maha welas, maha asih, tur maha uninga. Sareng mah ngadangu. Nuhun Gusti. Nuhun pamikitu mah muga-muga sang kuryang sadar kana didina. Ulah poho pilaku atuh ya Allah, ya Robi. Pun anak poho kana jadi indung. Pan kuring teh indungna ieu teh. Tapi sang kuryang tetep anggap kuring teh putri anu teu hir teu lahir. Pedah kuring ngorak wae meureun ya Allah. Disangkana wanoja nu lian kuring teh. Ieu teh indungna. Sim kuring teh indungna nu ngabarejelkeun manehanna. Ya Allah, kedah kumaha atuh ieu pun anak nepi ka kieu. Mudah-mudahan atuh kapenak we muktosna yen ieu teh pun anak ya Allah. Ya Allah, Pangeran Abdi Gusti.
0: Itu cek hati Dayang Sumbi bari terus memeres buuk sang kuryang anu gimal teka urus. Tapi edas eta buuk sang kuryang estuning hideung meles galing muntang bawa nati kudrat. Dayang Sumbi ratuk jajantungna sumeblak hatena basa ngegulang gaper buuk sang kuryang anu akhirna dihin pinasti kersaning yang duampara. Dihina pinasti kersaning yang dumampara, dikeresakeun kunu maha kawasa, kunu maha welas, maha asih. Pitak dina sirah sang kuryang kapangih ngagorehel, kulit sirah aya anu herang bodas tebuukan, ngacepat tapak sinuk. Renghap Dayang Sumbi narik napas panjang ca jantungna peuki motah asa ajol-ajolan kawas anu hayang heul anyarita. Yen nya geuningan nya pisan ieu teh sang kuryang anak Dayang Sumbi, cirina nyaeta eta tapak sinuk dina sirahna ia jajaka. Kiwari geninges kumpul ngariung deui. Tayang Sumi tangah bari peureum, hatena manteng kana Maha Agung, manteng kana Maha Kawasa. Muji syukur kana kamurahanna, malah ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Robi. Alhamdulillah nuhun Gusti. Teu salah, teu hanghang. Pasti ieu teh anak aing. Duh, Gusti. Pangeran anu Maha Welas Asih hatur ibu nuhun. Laksa ketika bingahan Gusti parantos maparin kasih nugrahan ka diri abdi, tos mulang kenipun anak, dongkap ka panggonan abdi anu parantos puluhan tahun tetepang, ulasan tahun malah mah likuran tahun. Ayeuna mah moal was-was, moal ham-ham. Yeuh nu ngagolehe dina lahunan abdi teh sami sareng anu ngagolehe likuran tahun kapungkur. Bedeh teuing anaki bagja cenah meunang hidup geus balik deui ka ibu. Nuhun ya Allah, oh, ya Robi.
0: Dina hate ngupat kitu, dina sawangan emongan kejadian likuran tahun ka tukang. Basa baheula teh getih kental ngaleuit tina tatu tapak sinuk diteungeul kumanahanna. Terus harita teh sang kuriang ngoloyong ngajewang jam paring terus turun terus init. Damitan teluak leik pasti sedih kabina-bina, pasti nyeri hate kabina-bina. Padahal sang kuriang waktu harita masih keneh kasebut rumaja. Harita digerawanan kubi Umi temali re eta sang kuriang ini terus ini temedulikan ka indung jeung ka bi Umi. Likuran tahun Dayang Sumi nungelis sorangan, likuran tahun manehna nanada kanu Maha Kawasa menta supaya sang kuriang dipulangkeun deui ka dirina. Ayeuna jadi kenyataan anak nages ngagolehe dina lahunanana, bungah-bungah pisan, bungah anu taya papadana, dunya asa ngaregaan. Sabudeureun saung Dayang Sumbi lir anu ngawih ngahariring, milu bungah milu bagja ka Dayang Sumbi anu geus kadatangan deui anakna nyaeta sang kuriang anu baheula kungsi init ningalkeun manehanana. Jroning kitu sang kuriang mah teu nyahoeun kana galura rasa nu jadi indung. Teu nyahoeun apal soteh manehna ngagolehe dina lahunan anu geulis. Nyaeta putri teh disangkana putri anu lian, disangkana wanoja anu lian, disangkana putri raja anu keur nyaung-nyaung di tengah leuweung. Kitu panyangka sang kuriang anu harita memang geus dewasa. Geus kurang leuwih kana dek 40 tahun sang kuriang teh harita teh. Disangkana Dayang Sumbi teh anteng kebandungan omonganana, da manehna teh ngabamblam hantem raweco nyaritakeun pangalamanna dina mangsa ngalalana. Keur jong-jong-jong kitu karasa sirahna aya anu ngajungjungkeun, dipaksa sina hudang. Napuguh we sang kuriang kaget lantaran boga rasa yen caritana can tamat, can tepi kana tungtungna, malah keur bemejehna kagok, keur mejehna rarameana ceuk manehanana.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ieu teh sareng saha namina?
4: Panana.
3: Bapak nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
4: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah. Tah, uninga Alpa Propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
3: Bapak tuh saya sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah, aya perubihan tina ngakonsumsi Alpa Propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perubihan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Ya mudah-mudahan gitu.
3: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bila aya nu perlu ge Alpa dongkap gitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
2: Terus

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: Ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: kubu we sang kuliang kaget lantaran boga rasa dien caritana can tamat can tepi kana tungtungna malah keur bemejehna kagok keur mejehna ralamena ceuk manehanna.
1: Jajaka Satria.
2: Kumaha?
1: Punten cekat teulah sagedap.
2: Aya naon ieu teh? Gelis, aya naon?
0: Sang kuriang cengkat, panona colohok, neuteup seukeut ka Dayang Sumbi, neuteup pinuh ku pananya, pinuh ku rasa kapanasaran, naha make nitah cengkat, naha make nitah hudang, pan carita tacan tamat. Lain carita-carita teuing sabenerna mah keur sang kuriang mah. Apan manehna teh dipunayan ku nu geulis, kalair ngagolehe dina lahunan anu geulis, anu sakitu denok demplona, pepel kabina-bina. Naha ayeuna make nitah cengkat atau puguh, reuwas jeung kaget. Naha make nitah hudang. Apan carita oge tacan tamat, lalakon tacan lekasan. Naha putri geulis geus teu kataji deui ku carita manehanna. Atuh kumaha ieu teh? Bingung puguh oge kaget kabina-bina keur sang kuriang. Harita Dayang Sumbi ampir teu tahan, ampir teu kuat ngadalikeun perasaan batin hiji indung. Anu geus likuran taun ngarep-ngarep kadatangan anakna harita papelong-pelong ngaduteuteup sidih teuleuman batin. Akhirna sang kuriang anu eleh manehna anu panghelana nanya.
2: Aya naon Nyai Putri? Naha beut ngadadak miwarang cengkat cobi? Akan penasaran ite.
3: Aduh. Sedengkeun ya Kang teh meninikmat pisan betah pisan dipunayan ku nu geulis. Nah, miwarang cengkat aya naon? Bilih teresep kana carita Akang. Kurang gentos ku carios anu pikabungaheun. Punten. Aduh. Punten oge Akang bilih dina ngabodor teh atanapi ngadongeng teh kirang paos. Kirang jeung makeun anu geulis. Tapi aya naon ieu teh?
0: Panon sang kuriang bari ngomong teh beuki seukeut. Neuteup kana beungeut Dayang Sumbi, panenjona asa nancep asa tembus ka jajantung Dayang Sumbi parat kana bayah tapi kana cero ati anu pang dasar-dasarna. Ari Dayang Sumbi ngahuleng, bingung ku pijawabeun. Naha kumaha nerangkeunana? Kumaha atuh da bingung ieu teh ka jajaka teh? Deung manehna ongko-ongko masih keneh cangcaya. Naha ieu teh memang sang kuriang sanajan geus yakin aya tapak dina sirahna, tapi masih keneh can yakin sagemblengna. Tapi akhirna mah Dayang Sumbi nemalan bari rada gugup nahan perasaan.
1: Naon?
2: Nu leres. Naha atuh? Nganggo Akang geudah cengkat tina lahunan salira.
1: Teu aya naon, Satria? Malih kalintang saena pangalaman salira teh hebat. Hebat rupina mah moal aya anu nandingan nanging nah tiasa upami sim kuring bare tumaros
0: kitu ceuk Dayang Sumbi bari usaha sateka polah neger-neger maneh supaya bisa ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna.
2: Oh tumaros naon deui wae Nyai cobi tumaros naon Nyai teh?
0: Kumaha maksana ieu teh? Cobi jelaskeun.
1: Salira teh di mana kawit, di mana lembur matu banjar karang pamidangan. Kitu mah sasim kuring teh. Di mana anjeun sumping, di mana kawit, di mana lemah cai, anu sayakti salira.
0: Dayang Sumbi ngemplong rada teteg, hatena panuju asa merenah muka carita teh. Malapah gedang rek nanyakeun sang kuriang anu sanyana. Nu ditanya ngahuleng terus ngeluk tungkul terus ngusap tarang. Teteh nyawanana ngadadak rumeuk saharita sang kuriang teh. Ditanya samodel kitu. Jajantung ratug hate nyeredet. Ruslas ka alam-alam anu geus kasorang. Ruslas ka alam-alam anu geus kaliwat. Sang kuriang teu buru-buru ngajawab. Tapi nganteur lamunan manehna ngumara sawangan. Sang kuriang inget ka jaman anu geus kaliwat, inget kalemah caina
2: Ingat ngadadak kebalik gesan ngajadi. Harita memang ingat ka tanah manehanana, tanah kelahiran manehanana. Tanah subur anu endah tanpa tandinganana. Banget asri pika betahen. Moal poho nepi ka puput umur nyadidinya manehna lahir nyadidinya digedekeun nyadidinya dipiara ti bebudak dikukut ti lelemut diatik ti leletik ku ibuna nya eta ibu Dayang Sumbi anu mikaulas mika asih mika deudeuh ka manehanana tapi nya tidinya pisan Sang Kuryang meunang katungaraan ti lemah eta di tanah eta di tempat indungna Sang Kuryang menang kasedih menang kaprihatinan menang kaperih ati anu kabina-bina lantaran ibuna anu ngandung ibuna anu ngalahirkeun ibuna anu miara ibuna keneh anu nulung ngusir manehna tepi ka ngalaman balangsak sangsara ka dungsang-dungsang ini jauh nuturkeun indung suku kitu lamunan Sang Kuryang.
3: Upami nyai naroskeun eta tebih pisan. Akang tebih pisan upami ti dieu mah. Tempat penemukan akang mah tebih nyai.
2: Tema Sang Kuryang sanggeus rada lila. Katara harita mah riuk alum paroman Sang Kuryang. Kawas keur nyumputkeun kasedih anu pohara, batinna rada kateken mun seug aya nu nanyakeun padumukan teh. Sokras inget kana nasib nu tumiba ka dirina. Istuning hirup teh asa mahiwal beda jeung batur, matak sedih jeung nalangsa. Utamana mah mun ras inget kana omongan indungna dina mangsa keur nyarekan. Basa manehna maehan si Tumang. Inget keneh, kadenge keneh, kadenge keneh. Kumanehanana yen indungna nyarekan ka minabina, pedah manehna geus maehan si Tumang.
1: Tebih teh tebih di mana? Dan penginten puguh negara na, puguh dayeuh na, puguh kota na, puguh kampung na, puguh lemur na. Di mana? Tebih di mana?
2: Dayang Sumbi terus ngadesek Dayang Nyaho asal usulna eta jajaka.
3: Akan teh memang asal ti lemur Singkur desa Anggang. Jauh, jauh pisan nyai. Sarta kungkang tos dikantunkeun salami di kuran taun. Tanhanu endah. Nagri anu asri, gunungna subur, pasirna garilis, kadang-kadang sagala rupana istuning nikmat kacida di eta lembur. Kadang warga narama, somea, teu benten sareng kaayaan di dieu pisan. Nanging rupina mah tebih geulis, moal kaukur ku lengkah, moal kabilang ku deupa. Pokona mah lampahan di kuran taun,

0: kawalasan taun, 17 taunan merenan pamuda, remaja keneh kasebutna. Lamun diitung waktu, ngeus 23 taun. Berarti ayeuna teh lamun aya eta sangkuriang bener umurna kawas eta jajaka karena 40 taunan. Tak kitu, tebih pisan.
1: Nah teu sono kalemah cai, nah teu palai mulang ka asal. Nah teu nineung ka alam anu sakitu suwurna, kalmur matu anu sakitu endahna. Nah teu palai mulih ka kampung.
0: Henteu.
1: Nah, tangna alih mulih ka kampung, mulih kalmur. Ka tempat kelahiran.
0: Ah, akang teu hoyong wangsul deui ka asal. Teu hoyong akang wangsul deui ka asal. Sang kuriang gogodeg panuna melong kada yang sumbi. Katara layu bangun anu kacida sedihna sang kuriang harita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan datang yang wanawan wae bu.
4: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Ramina dari Duku Tengah.

0: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah, iya, Kecamatan
1: Ketanggungan,
0: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48
0: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah. Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM.

0: orang kuriang gogodeg panuna melongkar yang sumbi katara layu bangun anu kacida sedihna sang kuriang harita.
1: Kekekekekekekeke aneh.
0: Kumaha? Kumaha putri? Aneh.
1: Sumuhun. Sim kuring ngerasa aneh. Nah salira bet lali kelemah cai pribadi. Nah bangun anu cecep kembali geser ngajadi tempat kelahiran. Kunaon make ali mulih deka nagri. Gengsi, siun, era, lingsem, cobi.
0: Dayang Sumi terus nyedak-nyedak hayang puguh jujutanana. Pangna eta jajaka mung balik deka tempat asal, tempat kelahiranana.
2: Aduh,
0: Nyi Putri.
1: Kumaha?
0: Cek akang oleh mustahil, mustahil, mustahil. Lamun akang kudu ngulang deka tempat asal. Lembur matu anu subur, alam endah, anu pika betahkan. Memang, salawasna matak senang, matak cumanina, cek batur. Tapi cek akang mah teu bisa kitu. Akang teu wantun mun kudu mulang kadinya ka tempat asal akang. Tak kitu, Nyimas. Tong seur saur, Nyimas. Jawab sang kuriang tanas nanakeun tekad na buleud.
1: Aneh, aneh pisan. Naha? Apan salira teh kasebat satria gagah perkasa, satria gede wawanen, sata gede sumanget. Buktina anjen wantun ngojayan sagara, wantun lebet kaleuweung ganggong siwagonggong, wantun nalukeun ratu siluman sarengkin. Salira gagah cangkung badag tur sembada, elmu lahir elmu batin, kusim kuring tos kaukul. Anjen jalmi anu memang dijaya, dibuh ku ilmu pangaweruh, ditambah ku luang sareng pengalaman. Tapi naha, naha make teu wantun mulih ka lembur, naha make teu palay mulang ka asal. Teu wantun teh teu wantun kunaon? Padahal saur salira ku anjeun, cenah tempat anjeun teh tanahna subur pikabetaheun, nagri anu asri, alam anu endah, sarta kadang wargana ramah, sopan, sumeah pikacongakeun. Hartosna anjeun teh naon atuh janten marga lantaran? Naha salira teu wantun mulih, satete teu aya maksad mulang.
0: Sang kuriang tengah jawab, panona sang kuriang netep kanu jauh, jauh pisan anggang pisan, anggang pisan netepna jiga nu kosong. Panona melohok tapi pelong kosong, jiga anu teu nenyo. Alam pikiranana sang kuriang ngarasa baluas, teu hayang nyaritakeun asal muasalna, teu hayang nerangkeun perkara eta. Lantaran lamun dipikir kumanehanana matak sedih, matak kingkin, matak nalangsa, matak keukeul jeung matak nineung, tapi akhirna sadar ajen diri mah kudu tetep dipertahankeun. Ulah tepika menang panyawan tiputi anu geulis. Dasar lah memang kitu sang kuriang teh. Anu geulis anu geus diincer di arep-arep teu meunang kajatuhkeun ku hal eta. Atuh lebara temenan anu geulis diincer di arep-arep ku sang kuriang di deukeutan di raketan. Haratina manehna kudu jaga image, jama jaga gengsi mun ceuk ayeuna teh mah. Duh, Nyai Putri.
1: Kah, kumaha?
0: Lalakon akang panjang pisan, sarta kasang tukang marga lantaran oge panjang pisan. Engkang teh sanes teu wantun, sanes sieun, sanes dijadih kupati akang teh. Engkang teu sieun ku musuh, najan sarebu. Akang teu keueung ku lawan, najan saraksa. Oge teu sieun ku sato galak, teu seungah ku omak sagara, teu ingis ku cin, teu remban ku siluman. Tapi dong ajan tengken engkang alim wangsul ka nagri. Daya deui alasanana. Iwati tekad engkang sorangan etama. Mung akang balik deka tempat asal. Kaunaon ditinggalkan salamilikuran tahun. Serta dihaja diangangan. Namun temah rek disampurkeun deui. Kenaon atuh meureunan akang teh ngaletak ciduh sorangan geus. Teu bisa gerakan. Kamu naon engkang mios upami kedah wangsul deui. Sedengkeun engkang haja lunta. ditambah ku tekad jeung cita-cita sajalempang kana anggang sedangkan jug-jug kana jauh hayang ningalkeun eta lemur batuh hayang ningalkeun mopohokeun ka lemur salakan akang sorangan engka ngahadap pisan geulis ngahaja nyingkahan nagara ini tebih nibar nagri dehayang nincak dekat tempat dehayang akang teh sama sekali dehayang henteu disebutkeun cadu mah geulis kaeta tempat tebeg dayang sumi ngarenjang kaget naha aya jelema tekadna teas-teas teuing ngakurak batu eta jelema tapi pasti aya kasangtukanna naon mau jadi sabab pangan tepi katega kitu eta jelema dayang sumbi setengah teu percaya poklanya deui
1: kekekekekekekekekekeke kukupingan teh ngahaja ngantunkeun
0: sumuhun geulis
1: ngahaja nebihan
0: sumuhun
1: ngahaja mepohokeun eta lemur
0: leres
1: naon atuh naon anu jadi margarantaranana datang tos aja eta teh sajabi ti akang ngahaja ngantunkeun tekad akang teh tekad salira teh aya cukang lantaran anu sejen rupina kalintang pentingna nya kalintang hebatna eta alasan naon anu jadi sabab sim kuring hoyong terang
0: sang kuriang terburu-buru ngajawab lantaran pertanyaan teu dayang sumi asa berat pisan pikeun ngajawabna asa seungah nyaritakeunana ngabang baluhan kana jiwa ngabang beratan kana batinna sakilat ngolepat kalangkang raraya nu jadi indungnya teu dayang sumbi malah biumi oge nemongan katemong ngalangkang dilalalai sang kuriang kitu deui kangjeng raja sungging perbangkara nagara katut eusina kabeh ngalangkang dina kongkolak panona sang kuriang breh kacipta pangalaman baheula dina mangsana keur budak waas-waas pisan keur sang kuriang teh hayang jadi budak deui tapi barang ras inget kana kajadian anu matak pikasedihkeun hate sang kuriang asa dipeureut nyeri anu taya babadan ku sang kuriang kataksir ka ukur kayan ibuna teh anu jenengan dayang sumbi moal burung geus kolot jiga nama pasti geus kolot bayangan sang kuriang kitu ramut inungna nyaeta dayang sumbi anu geus ngusir kamanehanna pasti geus bodas ramutna oge salirana geus kenyod peot malah teu mustahil mun geus eueuh dikieuna eta kaayaan hate jeung rasa sang kuriang waktu harita
1: hapunten atuh jajaka hapunten atuh pangersa hapunten atuh satria upami patarosan ti sim kuring matak ngajaheutkeun manah salira tangtos aya hiji rusia anu teu kenging ka uninga kunu sanes sawios sawios pisan upami kitu mah teu sawios teu kana disaurkeun teu kana disaurkeun ka sim kuring beli matak jantan raheut kana manah salira tak kitu atuh
0: Entah, punten. Sanes Rusia, sanes. Sanes Rusia, ya tegelis. Sanes Rusia. Tembal sang kuriang bari terus cengkat netep kada yang sumbi.
1: Upami sanes Rusia, kumaha atuh? Anu caranasna ieu teh?
0: Pokona teu aya anu peryogi di Rusia, keun geulis. Mana komo kanggo Nyai Putri. Anu aya harepan bakal hirup sasarengan sareng engkang. Kanggo naon make aya anu dirusiakeun malah sakedahna upami bruk-brak wakta balaka sabab pait sabab manis teu disangemkeun sote sanes naon
1: maksana kumaha
0: sumuhun ieu pasualanana anu karanapan ku akang kalintang matak ngenesna geulis kalintang matak sedihna tah kumargi kitu asa mustahil mun ku engkang di gua lalakona dayang sumbi tenanya deui teu wani maksa ka sang kuriang pikeun rangkeun sabab-sababna ku dayang sumbi geus kabaca sikap sang kuriang anu sakitu ebrehna ngagambarkeun kasedihan anu pohara sang kuriang diantep cina ngarasakeun kaayaan hatena anu keur ngagolak dilalila pok leuwih sang kuriang nyarita
1: geulis kumaha kumaha satria?
0: Upami riwayat engkang diterangkeun sawajarna, dijelaskeun sajarantrahna, engke salila baris ngadangu masalah anu aheng, anu mahiwal, anu teu wajar, anu mustahil. Pasti sikap Nyai Putri ka engkang bakal robih, malah teu mustahil upami baris ngagumujengkeun, ngahina bahkan ngarendahkeun ka akang. Margi rumaos engkang teh, rumaos engkang teh, gelis.
1: Rumaos kumaha kan?
0: Aduh, rumaos engkang teh, gelis. Sangkuriang tekebat nyaritana, tekenan batin beki beuran. Bang Baluh anu ninihanana beki rongkah. Sangkuriang katarapisan kawas nu leungit kapercayaan kana dirina.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang,
5: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng dieu nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
5: Ya tos ka mana-mana.
4: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
5: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung.
4: Mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
4: Mohon.
5: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser ka sabotol.
4: Iya, iya.
5: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
4: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
4: Iya.
6: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
4: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi teh pal
4: gitu. Kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tersakta sakinta ya.
5: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Ya.
4: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
5: Ti dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
5: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten, nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes gitu.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, Tesma Aini, iya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
9: iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
10: ya,
9: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Ya.
9: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.

0: Kebat nyarita na tekenan batin beki berat. Bang Balu anu ninihanana beki rongkah. Sang Kuryang katara pisan kawas nu leungit kapercayaan kana dirina. Atuh Dayang Sumbi teh meningara kacak manahna. Dayang Sumbi meningara kacak manahna watireun pisan ka Sang Kuryang. Sabab ku Dayang Sumbi geus karampa, naon sababna pangna tepi ka kitu. Ku Dayang Sumbi kaharati salila Sang Kuryang ngalalana. Mawarasa anu bejad, mawarasa anu tungara, mawa kasedih ati anu kingkin, degi kintil kubatin anu sedih boga anggapan yang diri na teh tesadarajat jeung manusia biasa. Jauh tina sampurna anggang tina utama. Matak nyebutkeun tadi mahiwal. Pasti aya hal anu memang matak sedih ka Sang Kuryang. Lantaran poe mungaran ngalalana dibekelan pasualan anu berat ku indungna. Nyaeta Sang Kuryang ku cara nyebutkeun hiji pasualan anu memang di luar kebiasaan, di luar tina kawajaran disebutkeun ka Sang Kuryang. Yena situ mang nu dipaehan teh nu jadi cukang lantaranana kana gumelarna Sang Kuryang ka alam dunya, eta anu jadi berat kana atina Sang Kuryang. Dayang Sumbi ngupat jero hatena.
1: Dedeh teuing anaking, dedeh teuing anaking Sang Kuryang. Kuy bungeus ka harati, pasti hidup teh ngarasa rendah diri. Ngarasa rendah diri lantaran dumeh ku ibu disebutkeun yen bapa hidup teh wujudna anjing. Situ mang teh ya. Anu geus perlayak ku leungeun hidup pasti anjeun rendah diri, hina pasti oge. Itu memang kesalahan aing sorangan kaseh. Nah atuh aing teh bisa kagoda ku si Tuma. Nabongan aing geus janji kana diri nu datang ka si Tuma keningan. Nu jadi cukang lantaran anjeun bisa lahir ka alam dunya Sang Kuryang. Dedeh teuing anaki, pasti hidup teh sedih, pasti bakal boga rasa yang diri beda jeung batur. Pasti bakal boga rasa yang diri teh beda jeung batur. Kasebutna anak satu hewan mahiwa teu umum jeung nurea, boga bapa teh wujudna anjing. Sing kuat anaki, ibu boga kewajiban pikeun ngaralempeng sikep hidup anu poho kanu kawasa. Hidup kudu percaya ka diri pribadi, percaya ka pangeran anu mubeng alam. Dedeh teuing Sang Kuryang, ieu kasalahan aing oge.
0: Itu cek hati Dayang Sumbi terus netep ka Sang Kuryang anu beki alum wae katenyokna. Dayang Sumbi buleud kayakinan sarat tapi kiran geus giding nya ayeuna mimiti tatahar muka lamaran nemongkeun sajarah anu sanyana ka Sang Kuryang.
1: Jajaka satria,
2: kumaha geulis?
1: Sim kuring wareuwas ku kaajaiban, sim kuring moal serab ku kaanehan. Di mana bae asalna diri salila, sarta kumaha bae kaayanana. Moal ngarobah sikep sim kuring ka salila, tetep baris ngajenan sakumaha sikep ayeuna. Sarta baris ngajenan sakumaha umumna ka sasama manusia. Tong hariwang Jajaka, tong hariwang satria. Naon margina?
2: Margina naon atuh geulis?
1: Margi salira tetep manusia anu dikirimkeun ku pangeran anu maha kawasa ka sim kuring anu ngarep-ngarep. Kanggo sim kuring manusia mah sami bae, mana dipayuneun anu kawasa. Manusia teh aya anu unggul, teh aya anu handap. Sadayana anu sami, sami sadayana oge. Di mana bae asalna, kumaha bae lalakonna. Salira tetep manusia anu wajib diajenan, anu wajib dihormat. Kamu kan hormat kamu kawasa anu nyiptakeunana.
2: Nyai Putri,
1: kumaha satria?
2: Nyai Putri moal serab ku kaajaiban,
0: moal silo ku keanehan. Sang Kuryang nanya setengah terpercaya karena pengakuan Dayang Sumbi.
1: Moal Sim Kuring moal silo ku keajaiban. Margi kau naon kanggo Sim Kuring mah teu aya anu ajaib. Sadayana nu gumelar di alam dunya kasaning nu maha kawasa, maha pencipta.
0: Huleng Sang Kuryang ngahuleng ngaraga meneng cang daya keneh kana pangakuan Dayang Sumbi. Nanyaan atawa henteu eta nu dicaritakeun ku Dayang Sumbi teh. Akhirna pok deui nanya.
2: Tapi engkang Ham-Ham keneh, engkang cang daya keneh. Sok sanaos ayeuna nguping pisan ti salira, yen salira moal silo ku kajaiban. Tapi tetep engkang cang daya. Saupami engke tos dipedah riwayatna, Nyai Putri bakal nganggap jelema teu wajar kapun engkang. Eta perasaan akang teh ka Nyai.
1: Ulah nyarios kitu satria.
0: Dayang Sumbi megat kalimah, atuh Sang Kuryang olohok pok deui Dayang Sumbi nyarita.
1: Salira tetep manusia di mana bae asalna, kumaha bae jalana. Sabab salira teh makhluk, sami sareng tangkal kai, sami sareng angin, sami sareng pangeusi alam, sadayana wujud tina kersaning nu maha kawasa.
0: Leng deui Sang Kuryang ngahuleng, mikir rada lila, nya akhirna timbul kapercayaan karena dirina Sang Kuryang teh. Atuh pok nyarita anca tur dari anak keranan.
1: Nyai, kumaha? Kumaha satria?
0: Kieu anu salalesna mah. Pangeran nu maha kawasa parantos nakdirkeun ka diri pun engkang. Akang ditakdirkeun lahir ka dunya sacara teu wajar. Pangna disebat teu wajar, akang teh cenah sakawitna hirup senang. Margi engkang teh lahir ti hiji putri gelis anu kabina-bina gelisna, nyaeta putri kerajaan Galuh anu senang-senang di karaton.
1: Lajeng terus kumaha?
0: Nanging nungutkeun waratos saurang oge teu aya nu terang. Naha saha pun bapa anu saleresna?
2: Taun-taun engkang teh sok tumaros. Naha saha pun bapa teh?
1: Lajeng
2: tapi pun biang terawawartos teranerangkeun pon kitu di anu sanesna istuning ngerbikeun rahasia akang teh tanda tanya mang taun-taun. Saha bapa akang? Saha bapa akang?
0: Sakawitna mah engkang teh gaduh sangkaan geulis yen pun bapa teh salah sahiji gegede nagara nu hirupna di karaton. Mungkin patih, mungkin penggawa, mungkin mantri, mungkin saha. Nanging eta teh daya wartos anu jentre, duka saha anu salalasna.
1: Lajeng kumaha satria?
0: Nya akhirna kanyahoan dina hiji mangsa. Nalika pun engkang mateni hiji anjing anu ngaran si Tumang, pun biang benukna kabina-bina geulis. Benuk pun biang. Lebih ka neungeul ka akang, rugi ka nyarekan akang lakak lasar. Sedengkeun pun biang teh ti saemut engkang. Tikawit engkang dilahirkeun dugi ka engkang mangsa rumaja harita. Teu acan pernah pun biang teh nyarekan jiga kitu. Lakak dasar nyisia nya caha ngahina nyebatkeun anak durhaka ka engkang. Nyeri sanajan ku inung oge malah nyebatkeun janten cenah cek pun biang teh si Tumang teh eta pun bapa. Si Tumang teh pun bapa. Janten engkang teh geus maehan nu jadi bapa. Sarta geus jelas engkang teh anak anjing anu kotor hina jeung najis.
2: Ta eta geulis akang nepi ka init ninggalkeun oge diusir kudu jadi indung, ninggalkeun ikuran taun. Teu uleh dina rasa teh asa terhina, asa hina.
0: Moal aya batur rumah manusia anu boga bapa ngarupakeun sato model anjing. Akang teh sedih kabina-bina. Ieu nu disebutkeun teh kadilan nu maha kawasa teh. Akang sok tanya-tanya. Nah, lamun kitu mah teu adil. Lamun adil mah meureunan nu maha kawasa teh sarua we jeung batur. Tah eta akang teh nepi ka saat ieu oge, nepi ka teu wani nyaketan nunamina istri lantaran bisi ngahina ka akang. Pedah akang anak anjing. Hayang sumiges teu kuat ka pendung prasanana. Ti panon asarek bedah geuro ka Sang Kuriang harita teh.
1: Sang Kuriang, Sang Kuriang, Sang Kuriang, pilaku hidep poho deui ka ibu kasep. Pilaku, pilaku, pilaku hidep poho ka ibu. Geus lila ku ibu dicetenan hidep teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu kasep, pasti anak ibu, pasti anak ibu. Duh, Sang Kuriang, Sang Kuriang.
0: Kitu cek layang Sumbi geus teu tahan deui ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna sapada likuran taun paturai tineung harita teh.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sang Kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-42 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

kocap kacarita salbeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dadampar dentap pinalipit ing sesesan dinenggan nawarat naremik babut prang dan ninginan nawida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari pelawakan jangkung gede simar gada biwa simar staya papa.

0: Kuatekuantes Sang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan. Remagan Kian Patih Jarasabda lan Senopati Ngalagapah lawan Jaradenta ingkang sampun tungkur kamari keluta cimah narimang sabda hajrih ningali pamor Sang Nalendra. Unira kangan dikakawedaling lisan mekaten pengandikanipun Sang Nalendra Prabu Jarasana. Kadang yang isun rayi patih lan Senopati adiakangan upayus dipiagul kalayan dipilih rayi. Coba kadika harap diukna kang sangat sonon utaya papadana. Yap kadika harap diukna supaya ulah pahaok-haok nyari tanah. Kadika harap rayi.
1: Baulah. Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati Semahun Abdi Abdi Salsi Nagri.
2: Iya.
1: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalian nyuk semangga ngahaturakan semua bukti ku nyuk panjeringan Sri Paduka.
2: Ya, puja stuti rayi tak terima tering tangan roki wati ngesimpen pulungi hati pun deing mas takai.
1: Kali perkawis. Tina no pihak kalpatan mugu agung isu cukup lumuri jemarah pun tenan katerda.
2: Saling maklum, eh.
1: Kaping tiga, purwanipun panjenengan keresahan imali dateng repati wonten keresah kang pun apa. Jelaranipun butung enten malik kang diajing-ajing siang pun dahulu kejabit timbalan Sri Paduka.
2: Ya, syukur iya. Tunggu.
1: Dau.
0: Tayu Senapati rayi.
1: Kapayun iya.
0: Gusti atuh tepina damel abdi Gusti nampi kana pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan. Ya kalayan ngahaturkeun sumah baktus ku hunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Akang Rayi. Kalayan kalihna teh eta tina naon nepi ka kalepatan muga agung si cukup lumur jumarah pun teu anu katedda saling malum. Kaping tiga na ya pikir syahin yang mana tu purwanya yur jisi mabdi dina waktu syahin nah kulan gusi ya laga mana maneh nyari tadi kitu-kitu laga batu nunggal gusi ya ayah pikir syahin mana tu purwanya yur jisi mabdi dina waktu sebagai tuai ayun
1: ayah pikir saya naon paduka
2: kiri buruan diaturan anlingi ku akan seperkara akang dek negerakan rasa kasono hei
1: dimana
2: kedua nanti eta akang negerakan rasa syukur kamararaneh sararea oge kasa jumlah aparatur negara sipil militer menteri bupati
1: oge kapal jawatan anu liana oge katokoh masyarakat anu geus bikin bala bantuan kanu paha kapriyogaan negara.
0: Sabab akang rumah saya jadi negara merdeka tulaluas saya telah menang akang pribadi tapi menang sarerea menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nuran cage rayi itu sebenarnya
3: hasil jerih payah hasil gawe nuran cage hasil gotong royong hidupi kaki teh Gusti
2: benar. Tak kuali iya dina waktu ayin aku maha akang minta laporan ngenaan kayaan negara munur jeng maju na di negara eh.
1: Dina nasan dia katingana kayaan negara sepi paling tawang rampok nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang para tani sugih mukti anu dagang sami sugih matanya bancang pake utanya hal-hal antrepi karep kurang sadayana
2: syukur
1: timala atau dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja niatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masing na tempat pada ngabugan hidangan masing-masing tina pertanian tina pangwangunan utamina tina kabersihan sareng sajabina
2: ya syukur
0: usi
3: kumahai atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar nagara ti raja-raja patalukan urang parantos sumping
2: bener
3: dawuh kaula nunggusi
1: syukur
3: atuh upami ditinggal kana kahayaan dina waktu ayeuna upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkat na pangwangunan utami dina waktu ieu
1: ya syukur
3: sakola-sakola jalan-jalan listrik
1: rupi-rupi
3: katampi pisan kalayan dina waktu aina timpa balikna masyarakat dititah gotong royong titi popolotot dititah kerja bakti tenyala lengir dititah oh dipentas sumangan pon kitu doi tekukulutus ih salaladarna katinggalna dina waktu aina
1: yah nonyi
3: naon atuh kakirang Sri Paduka lain dumehareupeun akang maneh nyarita kitu
1: sanes
3: sanes sareng kenyataan
1: sareng kenyataan Paduka
2: ya sekulih nganung harti akang raja gagah
1: dawuh
2: nganung harti akang raja sakti
1: kantenan
2: nganung harti akang raja berat benghar
1: dawuh
2: bro
1: dijuru
2: bro
3: dipanto
2: ngalayah
3: di tengah imah
2: bunsir
3: leuit
2: loba
3: duit
2: meunah nyanan
3: meunah nyaning nyanung oge pagawai negeri mah teu meunang ya
4: teu meunang perboden
3: pagawai negeri mah teu meunang oh hareupeun teu meunang soteh biasa we tukangeun mangeceng terus
1: timalan Paduka
2: ya akang dina waktu ayeuna yeuh ti brasare dahar kari am nginum kari rosare kari dug pake kari rap naon cek saliwat maka kurang akang
1: timbalan
3: jauh pangersa teu aya
2: ya teu bisa kitu rai
3: dina waktu ayeuna asalas oh akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat
2: dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akang teh manggih kajadian anu luar biasa Rayi.
1: Uluh, kanyirian naon Paduka?
3: Kanyirian naon Paduka ditampi ku istri. Bilih ditampi ku istri masyawios abdi gaduh pelet tujuh telebu. Lain soa ku awewe.
1: Perkawis naon?
3: Memang akang hirup teraja berat benghar para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesa budak era dengen-dengen mika dedek rayi
2: tapi ana mikiran kanyerian
1: sumuhun kanyerian
3: satagas na akang teh menang beja

0: ingkang samyang ngalaga ngalaga lawan
1: uluh uluh uluh bangsa
0: uluh Gusti punten cek abdi ge tadi
2: ya kumeok pembe dipasok miyuni kayam kabiri bodas celi juri
0: Munila mokot di ciduhan. Palingan sekolot ulah ini tandarangan bulannya cewek ya. Bakal mangikan nyirian. Tuh ngalengkahan Bang Barung meren.
2: Kurang ajar bangsa tesuni abrik-abrikan tesu kaprak-kaprakan aing di papatahan gunung itu. Hey. Aing raja sakti, aing raja gagah. Hey. Aing kudu datang ke Panawa beta surat onangan ka mana harga diri aing eh aing raja aing sakti eh ya tuh
0: itu kuping gajah di talapung
2: bangsa
0: asbak di balai dogun kena kaca nako aduh
2: tesuli aing gunung itu hirup eh bangsat sakira-kira tesalup jadi senopati orang dipesat kau yang tidak kawai jahat
1: uluh uluh uluh
0: ditonyok butuh untung sok minang push up
3: nge
0: push up udang jawa jadi rada tuas butung
4: naon puas push naon bete push up paling hujang jawa tuh
0: naon
4: jungkelit jungkedang
0: iya nungki cuma tuh enek-enek kancang huang balai Bandung paseban parakan muncang mojang soang
2: bangsat
0: ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mamangga teh teuing nangi imah tadi ge panpandangan ditampi nuhun teu sawios kitu bawiraos abdi Gusti
2: mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu hay
0: nya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atawa pingayakeun serangan ka nagara Marta
4: abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa
2: bener
4: timbalan syukur lamun kitu hay
2: mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh hay
4: timbalan nanging ieu teh kumaha carana
0: carana kumaha
4: sun perang teh
0: urang serang wae langsung
4: kampung-kampung na urang durukan masyarakat na podaran gitu kaya nana rayi
5: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: alhamdulillah ayo nabi kasumpingan deui salah sawios pengguna alfa propolis mangga urang sambe dangkukeun sareng ibu saha namina bu
6: Bu Rema.
5: Ibu Linggi palihan mana Bu?
6: Sukamana RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
6: Dari Cangkeng, lutut, sok liur Ibu.
5: Sok liur, ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
6: Tanya obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas.
5: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
6: Ya naik genep bulan tarita sabarang ada hari itu propolis teh.
5: Iya na nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu?
6: Arpa propolis.
5: Kumaha atos na konsumsi alpa propolis ayah perobihan te?
6: Aya nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enak alhamdulillah
5: kumaha bu salami umroh ayah kendala
6: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
5: kumaha cara konsumsi na ayo na
6: ayo nama sa poete dua kali sore ijik isuk genep tetes
5: ninga alfa propolis di manten bu
6: tinu radio
5: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alfa propolis
6: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu.

0: Sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Pido ati abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahitan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Ancurkan urang-urang amarna. Ya tanah kampung-kampung urang durukan padesaan urang rusak. Di dalam diarai. Ya tanah urang ieun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Dimana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan.

0: Tapi gustinya Yogi Kentanaga sareng emutan.
1: Bener.
0: Timbalan. Gusti Yogi Kentanaga sareng emutan.
2: Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu ayeuna ngutus anu jadi adi.
0: Saha teh ya? Si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes panawa. Tayina tenita anu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu.
1: Ulir pendra.
0: Barang nuju aya dina satengah obrolan di salmeting pagelaran jawi. Sapratane pun ieu rayina raja. Rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati.
2: Anu tina waktos eta parantos sumping nyatana parantos naliti kayaan di negara Amarta.
1: Sorak kena hadiah. Gusti Jarawati sumping.
2: Siadi datang.
0: Timbalan.
2: Raka Prabu pangapunten.

0: Adi Akang Jarawati.
1: Haturan rawuh pangarsa.
0: Haturan. Ah, kaula nunda ka Prabu.
2: Tapi nunda baraya Jarawati yang sumang ngaturakeun semua bakti ku kunjung panjenengan kaula nun.
0: Ditampi nuhun ku Akang Nyai.
3: Mending ngadululung. Si guru lunge kicu-kicu cing mah.
2: Kaya kali nanti eta muningakeun kaula nun hasil rayi dina waktos yeuh naliti kayana Marta. Rayi parantos satengah sasi ku kulibekan di nagara Marta.
0: Nyakeng wartos tinu meunang dipercaya yen telakeun bisana apes panawati yakin kedah di canakeula mustikana nyata layang jamu sekali musada.
2: Ya, nguningakeun layang jamu sekali musada. Lambang kagungan nagara Amarta, layang jamu sekali musada dipaling ku Nyai, dipaling.
0: Maksudna,
2: ari maksudna teh cenah, yakin piapeseunna panawa teh pamilih layang jamu sekali musada tiasa kapibana ku urang saraya.

0: Sajumlah bola dia bola tam-tam.
1: Ingat.
0: Ya, kumpul.

0: nya si mangga mah ngahajurkeun si mapanga bakatos.
1: Diterima.
0: Aya pikeun saeunana haona jubroan yeuh si mangga geulan.
1: Kelanan diuk. Calukan dulur maneh.
0: Hei. Kadieu sana.
2: Saha?
0: Kadieu sana. Kana lumpuh sana.
2: Tebohong.
0: Ya, henteu sungguh. Buru-buru atuh kararemon.

0: katakan saja apa yang anda rencanakan, saya akan taat sekarang. Malah lancar, blak-blakan sekarang saja kepada saya.
1: Eh, hey, ngomong cuma ini dina'a terus.
0: Ah, nah, ada kahayang, nak.
1: Oh, udah ngewa, tuh.
0: Jangan macam-macam,

0: bila dah berhati ke si bapak abang tu si.
1: Ya, diterima.
0: Ayah fikir saya daun.
1: Error.
0: Bila dia menunjuk si bangang hajur ke si bapak abang tu semoga katambi kelayan kepingan kali-kali nanti ada tino pihak kelepatan moga ulah kilang malung kaping tiga naya pikir saya naon puruanya risi mandi di nawal tu saya datang syariah jangan yang mingos saya ngomong meninggal degungkan kena hulu eta cepa mali eta cepa diri doan ku Allah subhanahu wa ta'ala kawan si noho kawe saya ngomong je saya pikir saya naon meni Allah koma apa nari ngomong je montong sok sawah dana jadi lemak
2: garing. Tak lo bacari tak garing. Namun guys, tak lupa di dia tak lo bawa omong.
0: Hari pokok nama kermanusia mandi na waktu ayah nama ulah lo bawa omong. Anu penting mandi na waktu ayah nak kaya garing.

0: angkot buta, angkot buta wala dia bala tam tamasir maningkang sikap pedang tamsir gada birisan rasa peralimbul. Denerah ingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ulah kaget maneh dicalukan di waktu itu.

asal jumlah wala dia wala tamtama. Ayo menta supaya ulah sungkan bibilasan nilang goning urang nyata tapi ngancurkan amarna. Ulah melang ulah naon sabab apasna panawa geus benang ku urang sana nyata nalayang jamus kali musada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesak jadi sesak teh, kacapean teh. Tidinya langsung alatnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewodoh gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos ka herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Terima mah ka masjid ge capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentak abli meser. Wah, meni berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badi ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, tilu botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji saya, Pak Hiji, tak. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awe wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

Ya sepi ting trim pepetetan samya mura.

banglus lampai pun nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denta anu kairing wala dia balat tamtama sikap pedang tam sirgada bini canda sapenah limpung ngalet nyengkei ngaban alet nyemati-mati jaka ngapinang maksa ngancurkan negara amarat

Tuna lampah eta. Keun urang teu nendihan leumsin geusan sampeureun sagurang tuna dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios di nagara Marta. Para satria nonoman di antawisna terjajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kali musada. Leungitan pelebih hilang tanpa

0: Kalau saat dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas Pringgan dengan salah. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekalimus dalam bang kagungan negara Marta. Sedangkan waktu parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyata naha jasuya. Isarenganku Semar Sapala Putra lumampah di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas Pringgan dengan salah.
1: Wah Semar Badranaya, wah iya nun urang iuhkan heula ngareureuhkeun capek. Wah
0: mangga nun.
1: Jang, kadia kicu kakang seling orang iuhan kila kicu jang. Mangkaning tereh nyingarepan pesta dilite ujang. Kari-kari layang jamu sekali musa dah lengit tanpa lebih kilang tanpa kerana muing jang.
0: Ih, kurupa-rupa ari gogoda teh jang. Cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macem, 1001 macem gogoda teh. Anu matak cingkararuat we boh dewek boh ari lain sarerea. Disamet ayeuna kahareup teh cing aya deuleun bararea. Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya. Heh. Dek kumaha deui? Ulah capek tamu urang teh nyajang sok geura sang sangkeun kanya rejeki teh cu.

0: Haturan wah. Haturan.
1: Ih, syukur ya. Oh, cara lageur ilalain saya jang.
0: Aya pangesto wah. Aya pangesto.
1: Syukur cuk.
0: Samalana wah kumaha damang?
1: Wah. Sumuhun. Meujeuh jang, meujeuh jang, meujeuh.
0: Ku jang-jang wae.
1: Ih, cu, ai dipake leumpangan mah itung-itung olahraga we urang teh nya, cu.
0: Olahraga.
1: Naon sababna? Abeh sehat, satiap awak sehat, nagara oge kuat.
0: Tuh. Ku panginten atuh wamanya.
1: Nya kitu teh uat teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang nyamus kali Musada, leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana teuing kusaha teuing kurang mana.
0: Aloh, jadi eta kajantenan wae.
1: Hmm.
0: Kajantenan
1: leungit
0: pusaka
1: urang. Sumuhun, ucu. Daya kitu teh para satria anu noman teh nungulon ngetan ngidung ngaler eneh teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Mangkaning ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur.
0: Sarang saha teh wa istri eta di lemur?
1: Jeung sigareng we meureun di cucu. Ujang aiku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyingareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta. Bade ngahonta gelar mulku ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja narpati nu ngaratian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea ya cu mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia gitu
0: aya saena eta teh kulang.
1: Ih, da nya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan. Boh, ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian, boh, ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor ceuk barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu bade dilantik. Jadi kasatriaan nyaeta mimpin kasatriaan di Plengkawati. Atuh ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian Mustika Layang Jamus kali Musada. Dibarengan ku wa ayeuna. Omat teh kitu Kakang Silaing ulah dibarengan ku Ara jeung Subaka genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujang. Nanging nya kitu teh wa teh dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot kaayaanana. Wah, hayang hiburan heula ujang.
0: Geuning wae tersepu teras teu pernah hiburan ka yuyun teuing wae. Heh. Tersepai ka hiburan
1: atuh. Ih, nya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah ceuk barudak teh mah ujang.
0: Mohon.
1: Nya. Hayang loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal amun.
0: Ulah muluut nya kuah.
1: Komo Akang Sileung meus-meus ngode, meus-meus ngode.
0: Eta ulah si Akang tenaka tumpul ka
1: hi nya kitu katungkulkeun teuing ku masang Akang Sileung teh bugar
0: rajin masang
1: ari baheula mah nya kitu nginjeum duit ka tatangga teh heueuh jang meuli beas jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah aing nginjeum duit ka tatangga teh jang masang
0: eta
1: uluh uluh bet karunya teuing ucu kabobodo teh nyok ka samaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja. Nya ari hasilna mah hasil lamun meunang. Tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu. Mata kula kabawakeun teuing kitu ka Kang Sileung mending oge hiburan kitu cu. Urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh bisa tepung we jeung ilalaing sarerea ayeuna peuting ieu. Ujang. Atuh nepangan wa ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna.
0: Di mana teh wa
1: teh? Nu ti kulon, nu ti widu, nu ti kidul, nu ti wetan, nu ti kaler.
0: Alah,
1: hih, baraya mah babalatak ujang. Nya.
0: Siupan baraya
1: wa
0: teh. Siupan baraya wa nya.
1: Siupan mana?
0: depan itu di depan mau jalan
1: dagang.
0: Disalak dengan buat
1: teh. Disalak di depan.
0: Pak dokter anas tatang tafsir
1: tak. Pak dokter anas tata tafsir. Nyangakeun epang layan ku perantawisan kaset kitunya cu.
0: Wah. Aya deui eta kan nyata ka pelikulun eta.
1: Ka sahaja.
0: Ka Cibaduyut eta.
1: Cibaduyut saha teh?
0: Borman.
1: Heho, perusahaan sepatu Borman.
0: Di mana deui urang
1: sepatu? Saragam sepatu teh ti saha deui lintang ti mantena nya cu. Nyangakeun epang layan kitu muga-muga eta perusahaanna cing hasil. Nya eta restu ieu ti Dian Rekor. Dian Rekor ucu perusahaan kaset moga-moga we cing majeng perusahaanana cing produksina atuh cing sae cing kapeting hasil kalabuahna nya cu cing atuh cu lagu naon ne kenya kalasan aya inung silaing ngining ibu Aan Darder dot Aya Darwati sok cu sok cu sok cu
0: lagu naon palaiwa teh yeuh kapala eta lagu naon.
1: Ah, lagu nama kuma iraing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai.
0: Aya.
1: Jang Iin.
0: Aya.
1: Syukur jak. Sok.
0: Lagu naon wa saeng wa wae. Saeng wa wae mun tua.
1: Laguna cing cing cing cing anu ngeunah we lagu naon ujang?
0: Ngiringan ku ngiringan. Ngiringan ari mah. Apalagi wa lagu naon kitu bade ayeuna aming aya, naon-naon aya.
1: Heun matak teh ge kumasih laing we teh mareng dipanglagukeun naon we kusiling.
0: Anyun amin saewa.
1: Pek kumaha ilaing we.
0: Aduh, anyun amin
1: napa. Sok sok sok bari Akang siling ka dieu kitu bari ngantosan pangaulaan. Oh juragan Abimanyu nuju leuleson ucu. Nya bade dilantik. Nyangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ieu. Lalaki raheut hatena. Nya Gudawang belah ceulina. Aduh Gusti. Yang sugane ieu kasetna disete ka Gusti. Nya sok jang

0: kita.
1: Tengena aing.
0: Mama ke tengena kumaha, Kang?
1: Pamenta syah bi lagu.
0: Lagu nu bieu, Kang?
1: Heeh.
0: Pamenta bapak.
1: Bapak dewek.
0: Nya bapak Akang. Naha? Naha teh?
1: Aya dina kata-kata ayun aming naleng nengkung gara gede gara jangkung gara sakola nu junun. Jiga nu heueuh.
0: Eta. Di akang kota tuminuh kitu
2: kalakuan teh. Sunang.
1: Ari ayun, aya. Ayun aming.
2: Amin.
1: Di ayun. Duh. Ayun ku samping. Neleng nengkung neleng nengkung gera gera gede gera sakola nu junun
0: bener naon
1: tresep deung mah
0: sungkan aing nya lagu teh kudu akeun teh baras
1: lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta semar
0: kitu kumaha kan
1: pantes meureun nya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokter Anes. Jadi sarjana. Pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. Heeh, SH ge SH mah SH ta ge dewek mah. Kang SH naon, Kang? Aduh ampun
0: aing.
1: Pantesnya dinya teh IR Cepot. Nya arsitek di mana ye? IR Sastra Jingga. Aduh pantesnya cara batur. Hariun. Si we terus.
0: Kitu kan?
1: Heeh, teu budak teu kolotin awewe teu lalaki ku ibu si Cepot. Si Sastra Jingga si Cepot. Nasib. Oh, keun wae wan, aya ku ge cecang mah. Wan. Teu pati kadenge euy urang ngarojer jeung aing yeuh.
0: Ayo urang ngarojer mah. Sok nya
1: kumaha. Heeh.
0: Sok pada naon
1: akan. Bagaimana kitu bisa masuk bisa di kopi korek kitu jadi situ pembicaraan saya kitu ya.
0: Roger korek di kopi dengan baik ripit balik pokal saya. Di kopinya di sana bagaimana Kang ganti?
1: Aduh, di sini juga ganti oli.
0: Di sini juga ganti pemajikan. Oh. Nah,
1: ya, pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu Won dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta, bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu, saya punya bos gitu cak yang punya sound system gitu tak Dedi ya, mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu bagaimana ganti
0: dikorek di kopi nah oleh saya kan, kan cewek yang dulu ya Kang sama saya akan dibawa ke Taman Maluku tetapi salah Kang. Tetapi itu ceweknya kabur itu sama saya si Yunun gitu Kang. Akan mau ketangkap sama cewek itu lari ya putar pati gitu Kang ganti.
1: Ya gitu ta nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ta.
0: Nah.
1: Aduh ampun deh. Aduh Won. Ya gitu ta euy lah.
0: Naon?
1: Tereh. Dilantik dunungan dewek juragan Abimanyun.
0: Ari Akang teh dilantik moal Kang?
1: Heh.
0: Akang teh dilantik moal.
1: Dilantik di, jadi hansip.
0: Wah. Heh. Lumayan hansip teh Kang tapi
1: oh.
0: Kampung.
1: Anu penting mah urang hirup di alam dunya. Nya sepi ing mampri rame ing gawe. Rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngahuyuk dayeuh ngolah nagara ngeusian kemerdekaan gitu Lin.
0: Benar Kang.
1: Iya. Urang teh salah keluarga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nyaeta sakeudeung deui teh pesta di negara Amarta nyaeta ngayakeun

0: Perdamaian dunia.
1: Waduh.
0: Heulana neuleutikan ae sabeulah dunya. Hayang repeh rapi ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sabab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif, mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Tidak dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya.
1: Pandai benar.
0: Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal anu terpikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we? Tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Nya ubah sikap kumaha carana sangkan urang disiplin hirup di alam dunya heulaanan di nagara heulaanan ieu mah di kampung kitu nya oh di masyarakat kamu panayana aya opsi tilu ieu teh geus kana opsi tilu euy
1: oh,
0: operasi bersih tilu iya tilu ai tilu teh hiji dua tilu nya bersih pamingpinna bersih nagarana bersih masyarakatna sabab lamun pabersih bersih ngan teh kaitu teh bersih luyu jeung kahayang urang sarerea jadi angkur lancar jadi positif kali positif sama dengan positif iya jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif iya jadi perlulah kita itu bantu iya sadarkanlah diri anda masing-masing hidup di negara merdeka ini jadi jangan sampai mengucilkan orang lain iya jangan saling mengacaukan aman tertib jeung sajabana tilu bersih eta tehnya eta tekadna ucapna lampahna jeuk dina diri pribadi lamun bersih tekadna ucapna jeung lampahna yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Iya. Wih, siakah dek yang hiburan
1: nah? Nah, akang resep kan hiburan dek.
0: Akang resep kan hiburan. Oh, perlu weh hiburan mah. Sok
1: tek hiburan naon akang nya?
0: Heh.
1: Tek hiburan naon akang?
0: Hiburan dewek.
1: Nya.
0: Biasa we dek mah.
1: Tek seni rek lagu naon?
0: Heh.
1: Tek seni.
0: Ya, ngalagu ah.
1: Ngalagu naon ya?
0: Heh.
1: Lagu naon ya?
0: Ngalaguna.
1: Nya.
0: Naon euy?
1: Lagu
0: naon lagu rawi. Aduh, sewon.
1: Naon?
0: Hah?
1: Dek lagu ieu lagu naon?
0: Lain eta. Dewek mah beja sok teh ti ieu ti tetangga maneh cenah riwayat ewon tadina.
1: Kumaha riwayat kan?
0: Pangna jadi ewon.
1: Nya, dijawab.
0: Bapak jeung inung ewon teh cenah harita teh keur nyiramna teh hayang boga monyet.
1: Nya, duit. Nya, duit.
0: Nepi ka teu kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru jiga we monyet. Nya. Buntutan ngan buntutna harita teh pindah ka hareup. Jadi hernia. Euy, euy.
1: Tapi abdi apa rada takang?
0: Naon?
1: Muka teh hayang hayang dibajakeun.
0: Entong ah tong dibajakeun riwayat.
1: Dina tukang kama komo.
0: Cik cukang naon?
1: Dina tukang we, paregi budak, tukang paregi budak.
0: Euy, teluy.
1: Ulah we anu nyiram.
0: Heeh.
1: Tukang niram. Heeh. Mikir akang
0: gitu. Aduh, ampun itu tukang goong saha?
1: Dedi Halimi.
0: Hah?
1: Dedi Halimi.
0: Dedi Halimi.
1: Iya.
0: Indungna jeung bapana teh harita teh hayang bajing gitu.
1: Heeh.
0: Iya. Nya kalaksanakeun ngadar bajing nepi ka panjiga bajing beungeut nya. Nah. Itu ai itu tukang gambang saha?
1: Gambang mah Ajat.
0: Ajat.
1: Mohon.
0: Oh, eta teh Ajat teh rancam anu.
1: Mohon.
0: Oh, oh, indung bapana teh harita teh. Yang ti ucing.
1: Ya,
0: ieu. Pacak kitu we beuki hees. Aduh, ampun. Hari itu Aan Darwati teh.
1: Mohon.
0: Aan Darwati. Beja di tetanggana cenah indung bapana teh cenah harita teh hayang.
1: Hayang nok.
0: Naon hayang nok muning. Mecak buhuk euy kitu ning. Ola cu si Jai. Aduh beuk budayut mani euy.
2: Ini haja di pojayut ke ilmu ieu
0: mah. Wow, Gusti. Aduh menang beja euy.
2: Naon?
0: Dewek ti tetangga.
2: Naon ti tetangga?
0: Cing deui aya riwayat Jai kumaha teh cenah indung bapana teh cenah hayang ngadahar blek kurupuk. Anu mata kitu we buntet. Lamun dina pudunan ngagelucuk maneh i. Aduh. In. Iin. Lain inung papa Iin cenah bade teh hayang hulu kuda. Beungeut Iin juga kuda. Aduh ampun. Alah nu penting wae urang ah. Alu yeu dalang euy. Kasep ieu. Dewek nanyakeun ka Ibu Ramana dalang. Cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Nu matak jiga presiden nya. Aduh ampun. Aduh ampun Gusti. Itu si Kayep. Keur nyiramna indung bapana dek apa euy? Aya nu nyangsang dina batu di irigasi.
2: Ayo.
0: Ada mata kita weh nyungcung. Gusti nu agung. Anjir itu si Ugan. Ugan kenang. Indung bapa mana yang papatong ya Ugan baheula. Aing juga anak ieu si Ugan juga kini-kini nya. Aduh ampun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis sapertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya probian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu asiatna.
3: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh, Ewon.
10: Ahon.
0: Eh, tas anu nyatrikan teh. Sinang. Aduh, ampun teuing ngari hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang kaya kanjing anak. Ngewirang maneh. Lain indungna waktu nyiram teh hayang tangkorak. Ieu beungeutna jiga tangkorak. Aduh, ampun. Ari itu si Neni hiji deui saha?
10: Neni Hayati.
0: Neni Hayati teh. Paingan dewek beja ti mah ijot. Waktu nyiramna cenah manehna? Hah? Nanti nyaos sering. Hayang tampele. Aduh, matak giga tampele aning. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Matak kitu we caketeul hideung. Aduh. Ti si Akep. Eta indungna tanyakeun nya ka Biono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Matak sirahna gede hulu.
10: Kang, Kang. Eta marhaya yang
0: nonton. Marhaya. Aduh, gimana aja ditanyakeun ka indungna teh cenah hayang hulu sapi.
10: Ini rangeteng.
2: Kang. Hah? Uci Kang, we uci.
0: Itu uci. Aduh, ampun teuing paingan euy indungna ka dewek.
2: Mah kitu.
0: Baheula cenah aye keur nyiramna. Hayang ngadahar daging tumor. Aduh. Ampun teuing aing aya lah aing geus kieu teh. Alah, anu penting mah hiburan ne.
10: Hiburan rek igal rek temang.
0: Ai dewek mah. Nya. Segala rupa geura sepae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtemangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Oh, urang hirup di alam dunia teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena kumati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ninggalkeun ading. Maung paeh ninggalkeun belang. Ya, yeah. Manusia paeh dek ninggalkeun naon lamun lain ninggalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun ceuk batur teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling kitu. Pan goreng urang nya. Matak penting urang hirup di alam dunya nya eta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala.
10: Amin.
0: Tuh. Sok ah.
10: Bulan takan. Heh. Lagi gila
0: aigal. Ah, moal aing igal mah aing. Naon
10: atuh? Heeh. Naon wae
0: atuh? Tembang. Iye we, tembang.
10: Resep tembang, lagu naon dieu? Lagu naon temangna?
0: Lagu lagu
10: seni akan mulai
0: ngetok. Oh. Laguna
10: nya
0: sing barang-barang.
10: Rata barang.

0: Asyur.
1: Anu kerhees yang jai meninyengir ngedenge tak tengamu.
2: Alah pokoknya mah ini ngegayot tina calana mulai bau gitu di mata nyeri beteng mah dulu kita tadi oke di bejaan gue dewek entros stop pel stop ceret pel stop ceret entros stop entros stop sudah tersedia di warung-warung yang terdekat. Aduh.
1: Nyon cik oi.
2: Lah, di lubung kieu mah palang siang dia. Oh, di bilih mana saya tanya jim sunai ramai. Tidak bisa. Di cai una jaya di darat jaya una nu celik di cira cai sang ratimut putih bumi mengaba nyuming kem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet belalager jurik di dia kawas di ditu eh jurik teh belalager. Numare nomor numare duit. Oh. Ati putih cahaya herang nu herang syabdaning Allah hurung mancur ingdratullah nun gusti kulana dapa padang ati. Nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mancurung tanding serengenge ka dia bulan 14 cang padang narawangan cang kagungan Allah sakabeh. Muga-muga we ulah jahil ulah ganggu. Teu wana teu wani teu wawu wana wani wawu. Ulah.
3: Hei. Ulah kaget kalau bakal tumanya ye. Lir pendek.
2: Nyata na ye Senopati. Jara denta anu dina waktos eta pikeun naratas jalan.
1: Lah. Aya naon? Astra jinga agan. Aya buta. Aya naon jang?
2: Aya buta, Pak.
1: Wo. Jawale.
2: Naon? Aya buta sia.
1: Di mana? Dio.
4: Ada
1: yang
4: buta,
1: ada di mana? Di dia di Teo. Lalu Teo bahasa kuningan begitu. Kata Teo. Kalau bak itu. Mene. Tilu meter mene. Aduh, ampun. Dah, naon? Di mana sih? Iya di lana. Kena naon sih? Nggak hujan. Alah, uwe cai sih kena halodo. Kan baik ku tanah garing. Wah tu kulicak-cakan sia.
3: Ulah kaget kula bakal tumanya.

Kaget gunirahan ninggal hingkang samia kasaranuk satengah kinalas pindan dengan salah. Kaget gunirahan ninggal hingkang

0: Raden Nabi manyuk kali pawongan sedaya. Kaget haningali denawa nyatana anu ngajungiring aya di payununana ieu Raden Nabi manyuk. Kunirah kangandika. Denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna. Hacuranun.
1: Hacuranun.
0: Ah, siang. Nuhun.
1: Di abdi ge teu pina dama haturanun.
0: Yo iya jo iya sia.
1: Lain itu anu tukang alus pipahna.
0: Aduh, irung si lain mah jaga teu pipah cenah. Aduh. Ah, dasarnya buta gelo tah mah.
1: Waduh. Hebat eta nu hideung melak sereh dina sirah.
0: Ari batur digenggerekeun teh meni jiga nu ato. Jiga nu puas. Jiga nu puas teh kaing jadi leuh.
1: Aduh, ampun. Satria.
0: Kaula.
1: Bener ngaran anjeun Abimanyu.
0: Teu pina.
1: Ari eta saha nu hideung?
2: Ieu sih nu hideung sih.
1: Saha?
2: Bagio.
1: Sia. Loh.
2: Ieu mah akang. Nila mokot euy. Naon teh Kang? Untung kena beungeut. Lamun. Lamun kana tangka kai geuleuh.
1: Aduh. Ari maneh nu diikat saha?
2: Abdi sih.
1: Saha maneh?
2: Pamindi pesantren mah abdi teh James Bond. Ramas rameskeun meureun.
3: Nya. Duit. Heeh.
2: Rano Karno sih abdi teh.
1: Ari eta nu tukang.
0: Abdi kulan.
1: Ya.
0: Pamidi persanten mah abdi teh mari sahak.
2: Suka teh mari rega.
3: Sakal mari sini.
1: Bener anu tukang mari sahak?
2: Sumuh.
0: Sumuhun kulan.
1: Ara lus ngaranna?
0: Sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Eh, jadi babu ke kuaing.
3: Pamidi kebon binatang kabeh.
0: Ka mana karep sia?
2: Penghuni kebun binatang itu cenah geus.
0: Aduh, ampun. Ari anjeun saha denawa?
1: Kaula
0: saha?
1: Ngaran kaula teh nyatana. Anu katelah mah kaula teh Jaradenta.
0: Jaradenta,
1: Jaradenta.
2: Saha cenah euy? Wikanta cenah.
1: Ih, ka mana we karep sia?
3: Tukang gula Wikanta.
0: Nya. Jaradenta,
1: Jaradenta.
0: Di mana?
1: Magada.
2: Di mana sana? Teuing. Di dengan teh Cici Jagra.
0: Mana Magada teh? Jauh Magada mah ti Ciamis teh ngidul. Di dinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya.
3: Jadi saurang. Nya.
0: Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepot we. Nya. Hidanganna teh ku gurame. Nya. Ngolo meureun nya mare gurame da beh murah.
3: Jadi
0: karayu. Ampun.
1: Satria.
0: Kaula.
1: Ieu. Urang mana anjeun?
0: Kaula teh di Amarta.
1: Amarta
0: leres.
1: Dah. Aya patula patali naon anjeun jeung panawa?
0: Kaula teh saleresna nya salah sawieus putra panawa.
1: Dah. Bener anjeun anak panawa?
0: Teu pina.
1: Yeuh. Manyu.
0: Kaula
1: tempo. Kaula ti nagara Magada geus pinuh di beulah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu ieu kaula sasatkeun naratas jalan. Aing teu ngeuneuh sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Hajar Surya.
0: Teu pina dama.
1: Bener.
0: Iya.
1: Yeuh dengge. Bener raja-raja dionang di satatar madya desa di sabeulah dunya.
0: Teu pina leres nun.
1: Benar
0: teu pina atuh naha sia kaing teu ngonang?
1: Hah? kunaon ngewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Geuleuh kunaon ngewa kunaon? Dilebah dieu geus kagok berontok kapalang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing kawe. Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka raja kaula anu nuju masangrahan. Kurang ngajar si jurig teh dagor kenyagan. Tuman alah bade nyerang sauna teh. Wah Semar ayalah ganeng si jurik siap kabina bina cing saja nyuntrungkan ayah anak ayah anak beri ngoceak mun sakalian gusti
0: coba-coba hayangnya orang pada kopi galan pati Abimanyu
1: jangan ajak gelut teh naon ieu teh kasalahan anak
0: wah ai batur-batur dionang ari aing henteu
1: biasa jelema mah kitu ai teu dionang kaos nu heueuh ku kulutus ai dionang pajarkeun teh boga duit aduh ampun pajarkeun teh poho teu eling jelema teh atuh kitu salah kieu salah mode panayagan da kitu aduh hapun teh hari teh nuju nabuh tebih Cisumi ai teh diondangna mun di tengah ku dulur. Aduh, kasna si jurig. Aduh, ampun. Aduh. Mun aya asep teruna kitu teh. Ai diondang duh. Nya. Diondang bade siaran. Hilap harita teh bade siaran. Duh. Ai teh diondang. Nah, kaos ling kemaraya. Aduh, aduh.
0: Aduh. Kurang ajar manis coba-coba.
1: Coba-coba kurang ajar. Andika bakal ngaganggu kateng terman negara Marta.
0: Iya, ada apa sih?

0: Dan, siapa yang cuba beli kirang tanaga mas siapa yang abdi?
1: Ulah cepot.
0: Beli kirang tanaga mas sama teh abdi tiga kali kan?
2: Nyamat
0: tak? Eh?
2: Nyamat tak kumakan?
0: Tidak aku sih siapa? Kewon, kewon, kewon, gitu. Hernia.
1: Paling cepot.
0: Saya sih. Atuh beli kirang tanaga mas siapa yang abdi agan?
1: Iraku kau lama kejeng kudu kurang tenaga ayang nyaho eh coba-coba namala
0: bilih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali
2: kumaha nyamatna
0: ulan
2: nyamatna kumaha
0: nyamatna nya bapadana setia gitu.

0: Kabesekan amin.
1: Waduh. Kurang ngajar. Hebat. Silatna ieu abdi manyu cacak budak keneh moal teu murid jai jelema. Kurang ngajar euy. Coba-coba maju kurang.

Gusti Prabu, Gusti Prabu, oge walat dia balatam dama. Hingga, hingga, hingga, hingga, hingga, hingga. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya, bang. Bang, bang, bang.

0: geus kieu ieu bapak beunang juragan abi mah nyulapur.
1: Aduh, euy kumaha geus kieu euy?
0: Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab.
1: Ieu nyata ieu mah kieu euy. Bahaya deuleuh ieu.
0: Bahayana?
1: Oh, juragan abi mah geus katewak, bapak geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab.
0: Tapi
1: kieu euy. Ieu nagara Amarta pasti moal kuat deuleuh.
0: Naon sabab?
1: Ieu itunya. Kapan layang jamus kali musyahadah teh eueuh?
0: Oh nya.
1: Ja, layang jamus kali musyahadah teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamus kali musyahadah cenah eceuk Caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha.
0: Cara jeung katangtuan,
1: cara jeung katangtuan dewek inget kana kecap bapak baheula.
0: Kumaha kecapna?
1: Jang, ulah aral dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga siling teh boga warisan.
0: Di mana?
1: Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapa dewek, cenah cik bapa. Bisa aya pangabutuh naon-naon mun dewek gering itu ieu tek-tek bengi teh ku hanteu menta tulung we ka sawarga, tayana urang ka sawarga.
0: Oke.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon jantan maksana kumaha malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Ya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
4: Kamana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong
3: irung
4: teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
4: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
3: Laras.
4: Aya nama alhamdulillah.
3: Sareng senang leutan nong propolis.
4: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali. Nah.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Genep-genep berarti enjing ya?
4: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
3: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip
3: nya.
4: Nya, menurut dokter mah polip
3: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleut nong alfa propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong eunama bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Ya, eunama mah.
3: Da kapade mah kot malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya pilih anu sami.
3: Mohon.
4: Ku abi atos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya alfa propolis ceng teh.
3: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonten. teh. Ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abi sok

0: Pak dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup ayeuna mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ari maksud jeung tujuan teh kumaha?
6: Yeuh. Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cek bapa eta sawarga teh nu bapa.
7: Riwayat singkat
6: cenah. Sabab dewek mimilu ka bapa geus mang taun-taun geus mang puluh-puluh taun. Cek bapa jang ulah aral dibawa ku dewek keun indak aya buruhna di sawarga. Ecek bapa ecek.
7: Kitu.
6: Heeh. Da yeuna urang teh urang init ka sawarga. Maksud jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pingpinan Hyang Otipati Jagatna Tabarakatak Guru. Batara kitu belegung. Heeh, teh Tabarakatak Buta ka Tabarakatak Guru.
7: Anu ka sini ra.
6: Batara sok rapada. Rapada. Ba sok. Ba ta ta. Ra ra. Sok sakalikeun. Batagor. Ba ta ta ra ra sok sakalikeun batako tobat ba ta ta ra sok sakalikeun truk gelo mun jauh-jauh aduh batara sound system sarua keneh jurig sarua keneh geun waing we. Jadi maksudna urang ngagugat. Aduh, lalawara teuing. Henteu lalawara deuleu. Nu lalawara mah kalong hees ngagantung. Ngagugat maksud ngagugat teh kumaha? Lain ngagugat soal harta kakayaan, harta banda. Naon? Urang ngagugat Jangji Dewa. Nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum. Sanggup adil dengan ngajalankeun kapamimpinanna. Tayeuna deui sajabati eta urang sakalian teh minta kasaktian ka emang da dek ka batara guru teh pan emang dek teh saha dewek cek bapa nu bener sungguh aku mati. Jadi penasaran ludeng kitu ka ituna alah ludeng wani ka dewa ora wani dining apa dewa lanang dewek lanang dewa lenang dewek oge dugul ya sok. Jadi lamun kitu macanana ka sawarga euy Sebab tengenah ya di dunia sajabana ti urang negara diserang teh loba hal-hal nu dipikarep. Naon? Heuh kumang kawe ditu dewek ngomongna mah. Nya tarik nepungan hiang ngati pati jagatna tatia barakata guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini.

0: masung kempoyeng panjenengan wa putra Batara Indra.
1: Indra,
0: Allah rugi, terima kasih.
1: Diuk.
0: Aya pitra sanaon.

0: Batara Indra sareng Batara Brahma tungkul hamari keludat nyimah dari mang sabda hajrih ningali pamoresin rada
1: kunirah ngendiga wa kunyuk sumangga putra Batara Indra ngaturakan semua bukti kunyuk panjeringan drama wa
0: Indra
1: taulah hak nuhun su putra Batara Brahma wa ngaturakan semua bukti kunyuk panjeringan wa
0: nuhun Brahma nuhun Brahma nuhun
1: ayah naun jiwa
0: ayah naun jiwa kia
1: kasep
0: ari sabenerna purwa hidup di haturanan lingih nyata kabale mercukona ieu. Wah teh nampi pansen dituang rama nyata ti Karaton Himawat tiang otipati Jagatnata. Ari ieu pansen anu perlu dijalankeun ku kidep sarerea. Oge bejaan para dewa sadaya. Dina waktu-waktu ieu nyaeta kasawarga maniloka teu dibenerkeun aya jelema anu abu saha bae urang mana bae ti mana bae jeung sanajan baraya teu meunang abus kasawarga maniloka ku kituna eta lawang salah patangkap nyatana kudu ditutup ayeuna jadi wayahna geura jalankeun ieu pansen ti wa anu langsung nyatana kaluarna ti tuang rama Hyang Otipati di Karaton Himawat kitu sabenerna kasep kukituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salapet tangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar ka abus ka sawarga kudu dicarek kukituna wayahna geura miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa
1: malan uwe putra Batara Indra badai nyawasan kena pancen selera pangerasa
0: wah
1: putra Batara Brahma wah badai nyawasan kena pancen selera pangerasa uwe
0: nuhun sakitu
1: dawu
0: urir pendra
1: barang nujuknya tanah rawas iya aya dina guneman catur di balai mercukona
0: sapratane pun iya astrajingga sang dawala parantos lebetnya tanah kasawarga
2: bunjeng
3: tak
2: sehat ya bunyeng unten kulan
1: aduh Indra waduh saha itu saha
0: aduh cilaka Indra nginang dereng abang ludah ugi dereng tiba nyepah can berem ciduh ke cana pinah itu geus datang manten
1: imalan wa saha itu teh
0: ayy geningan itu teh Astra Jingga jeng kai dawala
1: waduh
0: aduh kumahanya ieu pancen teu kenging lebet mah teu kenging lebet we sah-sah oge kari heula maneh cepot dawa
2: bade yang ngakeun semah hong arsana maya semah abdi nya dina dampal sampean pangresa mahadewa jeung
0: ditarima cepot cageur euy
2: sae jeung tiap di gete kantun ngahaturkan semah baktos kohonyuk panjenengan
0: ditarima dawala
2: oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lengah
1: nuhun kakang dawala nuhun kang nuhun kang ayah naun kan iya
2: lumawi abdi mah kur jajape kadete kulan panuhune ulah disa kompet daunkeun adi digugusuri ku jelemate ai teu daek dek didagor careham
0: ayah naun mane sepot

0: Coba cu, nyebutkan ayah naon.
1: Iya jahe ayah naon.
0: Numawi atasin abdi teh dongkap ka ditete ayah sanes. Bade nepangan pun emang.
1: Saha?
0: Nyata emang hiang otipati jagat nata barakatak guru. Tepi ka anger eta di bejaan nyebut batara. Daing bisa batara cu. Pan kulantaran aing mah gewe letahna dileu. Geus gegenahan dina barakatakeun bae.
1: Aya naon?
0: Nya hoyong tepang we sin aya dugikeuneun.
1: Atuh ka kaula we.
0: Numawi abdi mung aya nyarita jeung nu kieu mah.
1: Har-har aing mah nganggap naon ka kaula?
0: Asa geus nganggapna naon. Jadi abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga mani rancan. Mani loka. Si gelo. Keukeuh. Nya cicing da ulah montong digeungeureuhkeun aing ka harti makeun bae. Nya. Omeanun terus ngomongna teh.
1: Heuh aya naon?
0: Ih nyeta abdi mah hoyong langsung sareng pun emang hiang Atipati. Sareng bosna langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara aja. Yeun. Kamu sirina masuk jadi calo lin.
1: Hish. Teu pupuguh mana tutu dingalan kitu.
0: Ih ulah amak eta rumah sia mah. Ulah amak teu rumah sia. Im kana rumah sia.
1: Heuh naon?
0: Aya perlu we.
1: Ish. Ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga mani loka teh.
0: Margina?
1: Nya teu dibenerkeun we. Dina waktu ieu teh.
0: Oh jadi teu dibenerkeun.
1: Nya.
0: Sarajan saha bae urang mana bae.
1: Nya.
0: Panuhun we abdi mah idina ne abdi mah sakali ieu we sakali ieu ieu.
1: Heuh nya teh ulah ieu teh aya pancen teh hiang Atipati Jagatnata. Udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae. Ngarti?
0: Gartos maka hartos ngan abdi bari maksa ieu. Ayeuna mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu, kadang-kadang edan nyaan. Nya. Da geus edan sia teh mah teu baratok ge. Nya. Kitu sieun.
1: Ulah, ulah, wayana ulah. Hei.
0: Entong si popolotot. Entong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring ge sarua.
1: Na kira-kira na wani mah ngalawan ka dewa lamun ditindak.
0: Teu wani kunaon? Nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente gitu. Dumeh ente aina aparatur sawarga mani loka. Teu bisa adil teh sararea.
1: Waduh. Gelo.
0: Ah gelo henteu kuring mah.
1: Nya. Nya rek aya naon atuh?
0: Rek aya naon atuh? Aya teh pikeuneun ne kulantaran di dunya keur loba riweuh henteu.
1: Hariweuh naon?
0: Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan, dan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian. Iya, menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan, dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Iya. Panuhune dina waktu ieu teh. Arek didugikeun ka pangrasa Sang Hyang Barakatak Guru.
1: Aduh, ulah cepot. Atuh matakna lamun kumaha ditindak?
0: Nya aya ku kuring ditindak mah teh da kuring mah ah. Datang ti kuring teh mah pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna loba, pangkatna luhur, sanajan nek nipu ge digugu we. Hay datangna ti kuring mah jelema kuleuh kieu, sanajan bener oge, moal digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo tenyo ka samaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar.
2: Iya.
0: Boleh deh. Iya.
1: Ulah cepot.
0: Ah, nah mani buru-buru sok buru-buru.
1: Heh, rek naon atuh?
0: Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba karecuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo tenyok ka samaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Iya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan, mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja, karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Ia dina tangga kai ayah eyang. Nepi ka ngukus dina hanapun tangga kai da cenah di dunia te ayah eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Ia dipenta angka nu jetu. Ia sedangkan eta eyang di dunia te leheng lamun ayah. Kumana mun eueuh? Ta sedengkeun dina katerangan eueuh deui semaheun anging Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi ku ieu teh eta pangeran swasta eta nu disemah dina tangka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimulyakeun ku pangeran bet nyemah kana tangka kai.
3: Halo, ieu teh mah sangakeun atuh Kakang jeung Rama bae. Supados sumping ka dieu deui ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jami. Nya. Saya saure kuwa mangga atuh lamun kitu carana cepot
0: abdi sieun
3: heuh lamun kitu carana ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih yang Atipati Jagatnata lajeng ieu nyatana resin rada emateng mantra nyatana nyaur ku tanaga batin ka Hyang Atipati Jagatnata ka Kraton Himawat rap sidakep sieun ku tunggal mateni babahanan satur dia satur opat dia angen-angen sir budi citrasa cinandrat kumamrat madugi malarat cinandrat kumamrat madugi malarat sieun

0: watak wantos resin rada tenaga batina kontaknya tenaga karatun himawat
1: duh mundi urang malah mundi dunya mah ngaroger cenah mun nyonyong ngabrik teh teh sugane cuy keun bae teh ka karatun himawat ge dek ya pangih-pangih di dieu
0: tungening tungening tungening tungening tungening waduh tobat parang teu sumping geuning ua iya iya iya

0: semahong arsana maya semahakang ini dampak sampean panglesadi.
1: Nuhun kakang Panji.
2: Lain gitu ngomong nanti nyanyong.
1: Naon?
2: Nuhun kakang Panji. Bisa kalian ke kakang Baskom.
3: Semahong arsana maya. Semahong arsana maya kaulan.
1: Nuhun Indra jeng Brahma.
2: Dikantun sentiam digi ngaturkan semua pangabaskom. Eh, pangabaketos.
1: Ditarima cepot. Tiap digi tekantun, dawala ditarima.
2: Sumu.
1: Nuhun kulan.
2: Nuhun.
0: Da iya. Astra jingga sarang dawala palai tepang sarang salida pangresa maksa, maksa. Ayo dihalangan ku kaulah paur ngahina ka kaulah diguru.
1: Ya ulah dihalangan. Daya hakna Astra jingga jeng dawala mah asup ka sawarga.
2: Percanten, percanten. Eraun, resin, resin nurada, resin nurada. Eraun. Nurada, ah, nurada. Nurada, aja kayaknya nurada, nurada Islam.
1: Aya naon maneh cepot jeng kumaha bapa maneh cager.
2: Numawi pun bapa teh nu ngaborogon.
1: Nah aku naon.
2: Mau kayam sih.
1: Numawi pun bapa teh ena teh sin kaborogon ku pihak musuh. Oh, na aya naon.
2: Numawi sih. Abdi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hoyong tepang.
1: Nya.
2: Kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu.
1: Nya naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abdi teh kitu. Hoyong terang ka aya ni sawarga sajabina abdi bade tumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapa ngaranna Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan.
2: Nya, sakuringe da indung akang mah doma. Tampiling sakuring. Atuh teh tepe aya keneh indungan aya doma keneh doma keneh meureun.
1: Nya. Eueuh cepot.
2: Da ai abdi diciptakeunana ku bapa teh tina naon?
1: Sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung.
2: Saung. Dewek teh saung ning euy.
1: Heeh.
2: Anu sok dipake nyemput jang ahim meureun. Dipake bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saungeuk.
2: Saungeuk teh naon?
1: Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk, maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo urang nya.
1: Tong horeuy wae atuh.
2: Saungeuk kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Atuh mun abdi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: nya saungeuk teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk. Jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anyir, paingan bapa aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajadogna.
1: Aduh, ampun Gusti.
2: Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas. Jadi sah abdi anak bapa.
1: Nya.
2: Dupi ieu sawarga leres anu bapa.
1: Cepot.
2: Sumuh abdi.
1: Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh.
2: Ja, abdi teh bari ngagugat eta teh.
3: Aduh, adi. Kane adi.
1: Cicingkang sastra jingga
2: abdi sih
1: heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja
2: sanes
1: hayang harta kakayaan ti sawarga sanes nah maneh teu butuh dunya
2: abdi mah kitu ngadoa panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki unggah rezeki we
1: nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin
2: mung pepanyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena
1: nya nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we
2: bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku Mang teh naon sabab cenah Mang teh sakti mandraguna punjuri papa manggulang mangguling cek saha sinseureun sasaurana tangtos ema patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tamdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian cek abdi leuleus jelema teh cing leuleus cek abdi ngagoler ngagoler tak kitu we saciduh metu sakecapnya ta werus sadurung winara entong mah kejeung lami-lami teuing abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta aman di nagara Amarta bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar.
3: Aduh adi
2: ulah Kang
3: ulah dipasihan adi bahaya
2: cicing Kang keun bae daya hakna lamun kitu macarana
3: oh bahaya.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha nami teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
6: Karaosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocok nya.
6: Mohon, mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
6: 4 sasih.
5: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes kitu di cobian.
5: Mohon, aya beja cek batur cenah dibuktoskeun ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karaos ku Ibu waktu ngaleut harita?
6: Alhamdulillah aya nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
5: Reaksina kumaha?
6: Reaksina.
5: Kumaha teh kana salira teh Bu?
6: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
5: Terus
6: aya tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan
5: gitu. Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
5: gitu.
6: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
5: cobian
6: we ku ngaleut alfa folklorit.
5: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin. Ya, gitu. Amin.
9: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: bahaya.
1: Ih, ulang halangan, Mang. Mang Nurada.
2: Waduh, bilih bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama.
1: Ke Indra Brahma oge Kakang Panji. Da lain dek niat goreng cek panempo kaula, cek panempo batin ieu astajing atrek niat hade dek bajuang. Ngabelaan dununganana anu kiwari geureul kaleungitan layang jamu sekali musada.
0: Inya ngakeun atuh pami kitu masalahna.
1: Sastra jinga sun sun sun sun sun. Dawala Abri,
0: min Abri, abdi kitu begum.
1: Dina waktu ayeuna ngan ieu teh jatah teh nyatana keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu. Sawios abdi mah. Nya. Abdi mah jajap pungkul. Ai tega mah.
0: Montong sih mah tadi ge jajap.
1: Ha da kuring ge hayang montong.
0: Diajak lagi hara rese. Diajak lagi hara rese sih mah tadi ge. Nya. Entong ngecang mang si dawala mah. Ke si dewek ilmuan siling ilmuan di akur ge diadu ge. Mending dewek wungkul. Nya bisi awor awor lagi ada ninggal lagang ge.
2: Ai ai ai ai sai sai mah entong. Ulah ulah ulah Kang Jirama bahaya ini gilisan dia mardi itu jelma belut di ilmuwan wah bahaya bahaya
1: entong make jeung para katengteng para katangtang tuba pangpak bangpong ting aduh sigatnya mah digoongan euy aduh gusti aduh aduh ini gok ini jalan kenggong aduh ampun jang kuci itu ngelengak jang kuci ampun ingat sok atau cepot kira tarima iya mutik kau lah nah si sini ada bergong jadi ada gong ini langkung si dedi aduh tong lobah keureuy cepot.
2: Aduh adi ulah ulah adi.
1: Ieu mang tong sakitu mang. Nya. Yeuh geura tarima. Lajeng yeuh hiang ngotipati jagat nata nyatana masian ilmu kemayan kasta jingga. Sok geura tarima cepot. Sinan rat kumamrat patuh kia malasem. Sinan rat kumamrat patuh kia malasem ngawat

0: pek ayeuna nama maneh geus sakti cepot saciduh metu sakecap nyata asik asik kumaha teh digunakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy
1: moal sih
0: kumaha lamun aya nu geuleuheun ka abdi kitu teh dina hatena geuleuheun ka abdi teh nya kumaneh pek teu nanaon
1: simuh
0: punteuna abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi nya saur mang lalu ngeleuhin ke abdi tina naon ya tadi tina rada kalau dia disebut lulus tina lulus tina
2: aduh ampun adi
0: ya mantap ulah waka ijid kasih sama cek itu ulah soknya waka batur cek itu jadi dina keterangan anage he manusia eling ke kami lamun maneh eling ke kami ngeke kami ke baka eling ke maneh nya syariat nama teh urang teh kudunya ah ka batur lamun urang daeknya ah ka batur dipikanya ah ku batur lamun urang geuleuh ka batur nya eta pasti urang geus bakal dipika ijid ku batur damang mang
2: aduh
0: nah cepot kana urang ngaheureuyan nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ana tos sagala berat mah tong dibawa
1: ilah
0: lain ieu ceuk perbasa ceuk perbasa nya cumuhun atuh abdi bade permios dina waktu sieu teh bade ngarengsekeun pacogregan nu aya di nagara Amarta pek ngan omat ulah kaget lamun eta elmu leungit deui anu penting mah tos merdeka we nagara abdi Amarta nya syukur bagja pek atuh geura ini cepot sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala nya pek cepot amit sin pek atuh didoakeun ku Mang Cepot sing selamat.
2: Ya wilujeng Kang nya.
0: Sing sae tadi mah titip popotos ling.
2: Ulah jemput leuleus nya omat nya.
0: Moal. Heuras we.
2: Waduh ampun ieu nepi ka jeung Kang. Aduh.
0: Leuleus teu cager.
2: Aduh aya leuleus teh
0: kitu. Mejehna. Cager euy. Permios atuh. Sumuhun atuh permios abdi mah pek. Lah naon? Urang nyampeur juragan abdi manyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa. Nya kitu hayu atuh hayu urang ini. Bang permios atuh. Cing salamet cepot cumuh.

0: no sea tu man, pues...
1: Panglus lampai pun. Astra jingan lungsur ti sawarga maniloka bari sakti mandraguna. Di sarangan dawala, di perjalanan sili suntrung, sili ledot jeung sajabana maklum, ilma tukang heureuy. Nyampe Raden Abimanyu, kalesan penak sareng Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di negara Amarta di Karaton Nagara. Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak. Nyaeta ku I Prabu Jarasandha antarjajak katawang pancawala sami ngaringkuk dina obak. Kacarios di Karaton Namarta I Prabu Jarasandha parantos ngalingihan korsi karajaan Namarta. Eh! Yeah.

ага, я блин, якшмана. Ты понял, банди,

0: Sang Nalendra Prabu Jarasandha
1: nyaeta aya dina kursi kerajaan nagara Marta nyaeta bungah nu taya papadana. Disarengan Patih Jarasabda oge Pat Senapati Jaradenta. Kunira kangandika. Bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana Patih. Nagara Marta geus kapimilih ku kaula yeuna ieu kursi kerajaan di diukan. Rai ngeunah pasti raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunya bakal tunduk taluk ka kaula. Asal ugina hirup kaula dina waktu ieu Patih.
2: Dimaleuh
1: panawa geus ngaringkuk dina obat. Ayeuna karingarencana saha anu can beunang simpatisan panawa. Saha anu can taluk simpatisan panawa. Garaca teti ayeuna boro-boro hayo saha diantarana simpatisan panawa anu can beunang.
2: Timel numutkeun catetan.
1: Umaha?
2: Cobi saurkeun.
1: Dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja nu dirajaan ku Prabu Drupada. Eta nu langkung caket ka Panawa oge urang Manura Prabu Boledewa. Boledewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo
0: sadi
1: oge Prabu Barakata Kresna Batara Kresna
2: dawuh.
1: Saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna?
0: Di antarana
1: Joko Tawang, Ontarja, Pancawala.
0: Yah, syukur Bagja.
1: Ari Panawa mah komo Panpang Payuna, Yudhistira, Orea Bemo, Arjuna, Nakula, Sadewa, Jono. Itu utama di Arab. Nya, cenah jadi supir ditunya. Abimanyun mah ka Panpang Payuna pisan di leuweung beunangna. Ngan ieu teh aya hiji hiji deui.
0: Saha?
1: Ngaranna teh Otot Aca.
0: Gatot Kaca.
1: Otot Aca teh acan kengeng Gusti.
0: Yah. Kuali mumatak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun.
1: Ari pokona mah dina waktu si Ayeuna jeung si Mamdi ngajagi di dieu. Kita tadi oge Abiman teh tebih ti caket karaton.
0: Gareg.
1: Ari si eta unggal pangih unggal kitu wae nyebut gadeg.
0: Geulat juda aing mah. Unggal ngomong di kitu-kitu.
1: Lain ku kitu.
0: Gadeg. Lir pendra.
1: Barang saweg nyatana juriungan sapratane pun I Raden Gatut Kaca lebet ka Karatonagara.
2: Ulah kaget teuing Pangindrajana. Allah.

0: ningali ingkang sampun pratama.
1: Allah Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca.
1: Ora kapinu gawe jahat. Kaulah kerenangan layang jamu sekali musada. Negara ayu ngalini hutang pati daripada pati hutang wirang tepil. Ayah minta supaya keluar. Ditunggu ku kaulah.
2: Pati.
1: Kaulah.
2: Udang.
1: Ya.

0: Sebut.
1: Kan.
0: Dawala.
1: Abdi.
0: Wa.
1: Iya jisim abdi nun iya uwa.
0: Abi Manyu.
1: Kaula nun kaula.
0: Siap kenanga. Bagja Astra Jingga bisa nulungan karena keprihatinan Abi Manyu. Ayo.
2: Ayo bela.
1: Hayo kepengwakul boy mangap.
3: Tu geningan ini waktu aja nak geningan ayah serangan deh. Hayo siapkan wala dia bala tam-tama. Ulama kejingsungan bibilasan ayo kena kepengwakul boy mangap. Garek.

0: Gatot Kacangaran?
1: Rekapin gawe.
0: Tega lara alamu.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega.
0: Maju.
1: Ya.
0: Wapu.

0: Ayo.
1: Pirnasti kesahyang tumam barang. Barang Raden Gatotkaca bari ngajamak mastaka raja leuleus lir kapukai bulan kapas kahujanan. Perwatak layang jamus kali musada.
0: What? Waduh, obat. Lah. Ya.
1: Hudang bangsat, hudang.
2: Ah, hei, cilaka,
1: Jang. Tulungan juragan Anom, Jang. Tulungan Astra Jinga itu Kakang Gatot.
0: Tulung wa Semar Badranaya.
2: Aduh. Kunaon dicakan teh?
0: Leuleus sebot.
2: Ulah wawanianan, ulah wawanianan. Ieu pasyawalan nu kieu keneh ku abdi.
0: Weh, boga ilmu naon maneh?
2: Henteu aya gaduh mah. Nanging cobian we.
0: Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teh bisa hudang.
2: Agan?
0: Ieu. Kumaha caranya?
2: Agan palay damang deui.
0: Nya,
2: damang gan.
0: Waduh. Hebat sepot. Boga ilmu ti mana maneh?
2: Ulah lalawara. Ulah lalawara. Abdi teh atuh kurang pikiran. Ah, pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran.
3: Iya.
2: Tinggalikeun gan ku abdi lah. Hayang nyaho urang tewa.
1: Sastra Jinga nyatana diserobot ku jurig-jurig.
2: Anu sikap pedang tamsil gara bini cana sapana limbung. Nanging Astra Jinga satidu mentu sakecap nyata. Barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal oleh pak anu teh papadana.
1: Ayo,
0: wah, kampung mah kul bewe
2: mah. Leuleus euy.
0: Tobat, tobat, tobat, tobat.
1: Ampun, ampun. Ampun, ampun,
0: ampun. Cepot. Hebat. Dikumaha tadi?
2: Disebut leuleus ku abdi. Cing jerepa kabeh. Dora, naon? Cokotan syaku-syakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teteh. Alah, na dembongana kurang ajar ka dewek. Heuh.
0: Waduh, tobat. Saha maneh?
2: Pan dewek teh ya. Anu diudag-udag ku siling. Maneh teh patihna?
0: Memang kalau patihna jarang sabda.
2: Coba-coba.
0: Wait, leuleus. Waduh, tobat. Waduh.
2: Uluh.
0: Kaula jara denta bangsa sia.
1: Leuleus. Waduh,
0: tobat.
2: Teh, siakeun. Cenah heujeun.
0: Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot?
2: Ulah lalawara agan.
0: Ilmu naon disebutna?
2: Ilmu jingnongna-nongna. Aduh, ampun. Nya.
0: Sabara poe teh teu puasana?
2: Ah, henteu dipuasaan, nu penting mah da.
0: Da bener maneh teh teu papanggih teh ngan tilu poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh buat kitu? Di mana maneh nyaba?
2: Anje ti mana sih? Kaparinah napun batu.
0: Tuluy,
2: aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh aksarana. Nya dibaca. Ai barang dibaca abdi jadi sajadi mah teu sakecap nyata. Ai mimitina mah anu naek. Ewon. Ewon.
3: Naek
2: ka? Keur naek cek abdi teh ka dilabuh, kedebu teh teu bebut. Nepi ka burayut ka hanap teh. Iya, nepi ka di bedel. Di dokter nonong di bedena ge. Iya. Kitu sih.
0: Waduh. Naon kalimahna?
2: Teu pira kalimahna teh?
0: Cing cing cing cing ku kalau diturutan.
2: Agan palay kitu?
0: Iya. Kumaha?
2: Iwir-iwir dina gawir.
0: Iwir-iwir dina gawir.
2: Meuleum si kinang katilu.
0: Meuleum si kinang katilu.
2: Eueuh hiji.
0: Eueuh hiji.
2: Meureun tutung mana kitu ge?
0: Meureun tutung mana kitu ge?
2: Tutung ku panguasa kaula.
0: Tutung ku panguasa kaula.
2: Jing nongna nongna. Jing nongna nongna. Leuleus maneh.
0: Jing nongtot jodo.
2: Nongna nongna.
0: Jing narahongtot.
2: Ih, nongna nongna.
0: Jing nongna nongna.
2: Nya
0: jing nong nongtot.
2: Eta da kana nongtot wae agan abongna geus nongtot boa. Nya.
0: Nya jing nongna nongna jing nongna nongna.
2: Leuleus maneh.
0: Mati kitu geura cobian. Ah, mangga alih-alih aya nyaho aya nyaho.
1: Kat Gatut Kaca mana bisa cager deh
0: manusia.
1: Ya
0: Cabraja-braja mesti kapalmatan dan tawisnya saya sabta pengurung bajiring tapak nala. Woi
1: aya bukti lah.
0: Waduh iwir-iwir dina gawir meulum si kinang katilu uwe hiji meureun tutung mana kitu ge tutung ku panguasa kaula jingnong tot jingnong nanongna jingnong nanongna leuleus sia.
1: Kakara aing saumur hirup make jeung aya ajian jingnong nanongna bangsat.
0: Waduh teu mati sepot ambon.
1: Saha maneh
2: dewek sastra jingga
1: kurang ajar
2: leuleus sia.
1: Gading cekek hampun sastra jingga
2: kadikeun pusaka layang jamu silmu sada bener siling nyokot.
1: Iya aya
2: rekeun siak rekeun
1: agan agan
0: naon
1: tinggal ieu tingali gan layang jamu silmu sada teh ah
0: Allah Allah tobat.
1: Ya Allah di mana ieu teh cepot
2: ti raja ieu sing ti raja ieu tah nu malingna
0: jahat.
1: Ampun ampun ampun
2: mangawe agan geura tawane kajuh patihna gerak keben kece cuman tong diberi dahar teh si urang ajar jara sandang ngaranna urang nagara Magada nya ngahakiman awe tanah mah kumangke we ditu pangden di mana sia panawaina
1: di kerempelah wetan sastra jinga
2: gan palih wetan cenah panawa mah ngagara tulungan.
0: Iya
1: sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilik deui. Nyatana ieu Prabu Jarasana Pati Jaradenta oge Senopati Jaradenta miwah sadayana wala dia balatam tama sami diborogod nyatana ku Raden Gagasa.
2: Ya? Halo.
0: Pot, nuhun pot.
2: Duh, juragan Ageng Bima.
1: Nuhun sepot. Nuhun sepot.
2: Ih, sawang suna kulan. Aduh,
0: lumayan tah medali keur maneh.
2: Asik, boga medali besi aing. Ya, lumayan aing ai daek milu dina si Igim mah. Heeh. Dina si Igim. Ya. Konsingen, konsingen. Nya. Aduh, yang bagja aing keu kecil cemeh euy. Geus selamat negara geus merdeka moga-moga we ulah beunang dijajah deui. Atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyaeta dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja. Atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Pangkawati ongkoh dina sandi atuh teu pinodamel meureun kana pencakaki mah paé kana riwayat nyuk ciru kana galur timuna hiburan wayang golek ieu moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atuh etang-etang nyiar luang tina wayang we saur bapak kostaman jama nya atuh ieu lalampahan ti rupina urang pungkas we ku Kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag karena
3: biasa sok dipijet
2: pijetan enak mante gitu.
1: Entah ini teh bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati mantan bapak
2: di radio.
1: Cara ngangge-na kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
1: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
1: teh. Salit deui.
2: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada kalinya.
1: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kan waktu raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
2: nya
1: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu yahnya
1: ay ngamama ngamang saali
2: ay mohon
1: dikirangan
2: nya nya nya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur Bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna pa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya pa nya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon, Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cal Dongeng, wayang, pancada saban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dan aja ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nusok kunang itu, kaya nama entek kunang itu, alhamdulillah nusah botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan namam resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Loh, ikan tiang awan metro. Kamu kayak sana kau kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probia da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa wae gitu wae. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: cik. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng sena ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 6060 6060 TSA Bukan TSPA Bukan TESA Bukan. Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleutia teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak terus pentas deui tuur nyeri teu aya gitu eno teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit gitu.
1: Mohon mohon ayah ibu nak ya.
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wah sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam ibu sahai teh namina bu.
3: Iros.
1: Ibu Iros ibu tidak mengenal kawit na bu.
3: Ada mana itu ur nak darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis kuma karaus na bu.
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak biasa harampang gitu nanti ada kan. Normal.
1: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
3: Saya 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng, saya. Nama tuh, kata.
1: Tuh sehat, Bunya. Mohon, tuh sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek dulu-dulu abdi. Dia ayah nunggu dupanya kosa terus abdi. Sobi anaknya gali Alpha Propolis. Di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jag-jag deh ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis. Bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: Pak,
7: iya.
6: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan yang ngawin-ngawin wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan... Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata.

0: Konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tamak. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atanapi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingnya
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acara dua sasi saum teh nyobian ngalandungan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: ya panya sakinten terus pami atel nang enak jarang tuh tipain waktu unggal wengi waktos gitu geter gitu.
0: Bapak cara konsumsinya kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten jantan 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak yang nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat?
4: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lante capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore isu genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العرب.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Manajemen kalbu adalah konsep sahabat MQ membersihkan dan mengendalikan hati agar pikiran, lisan, serta perbuatan tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan sahabat MQ Pojok Hati dalam konsep ini adalah berfokus pada keikhlasan, kejujuran niat, dan pengendalian diri agar kita bisa menjaga hati dan juga akhlak kita sahabat MQ. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Sabtu, di tanggal 22 Agustus 2026. Kita juga telah memasuki hari yang ke-9 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Bersyukur sahabat MQ, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu tausiah yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh guru kita, yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPB FINHSMM, terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan. Dan sahabat MQ, juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menjambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo. Kusuman di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kayu Love di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan selain itu juga sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, atau menyampaikan doa-doa terbaiknya. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami atau SMS di 0811-224-1027.
1: Tulah hambamu dalam mendidik.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan?
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Kami telah terhubung langsung bersama Dr. Haji Asep Hermana SPB FIN CSMM. Ini membahas terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan.
1: Di waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa
2: di... Pur itu dibarengi dengan perenungan terdalam. Di sanalah ada ungkapan yang sangat dahsyat di dalam diri. Terima kasih ya Allah. Dan ketika syukur itu, ibu bapak semua, kita barengi dengan data bagaimana ketika nikmat itu tidak ada atau ketika nikmat itu dikurangi, maka syukur itu akan jauh lebih menggelegar di dalam diri. Terbayang bagaimana ketika kita melihat nikmat mata itu dicabut. Kebayang bagaimana kalau pendengaran itu dikurangi. Bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa berinteraksi. Hal-hal yang biasa kita lakukan sepertinya biasa-biasa, tatkala kita mata normal, tatkala kita pendengar normal, ketika kita mensimulasikan mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar, maka keseharian yang biasa kita lakukan bisa menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kita keluar rumah, mengunci pintu, menghidupkan kendaraan, apakah itu motor ataukah itu mobil. Ketika pendengaran dan mata kita normal, seakan-akan itu adalah biasa. Tapi tatkala mata, telinga kita ada gangguan, bagaimana mungkin kita mengendari kendaraan bermotor yang tadinya dianggap biasa. Tetapi tatkala nikmat itu kita renungi, bagaimana dicabutnya penglihatan, maka sesuatu yang biasa bisa dianggap sesuatu tantangan yang sangat hebat.

rendah. Tetapi vitamin syukur dosis tinggi, yaitu bagaimana kita merenungi nikmat yang Allah berikan dengan keilmuan. Karena dengan ilmu, ibu bapak semua akan nampak betapa yang tadinya menurut kita sederhana, tetapi sungguh luar biasa. Yang sederhana menurut pemikiran kita, karena setiap hari kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ibu bapak semua. Setiap hari kita bisa berbicara, tapi ketika ilmu tentang pendengaran masuk ke dalam otak kita, ketika ilmu tentang rumitnya mekanisme melihat masuk ke dalam otak kita, ketika kita mempelajari bagaimana ilmu berbicara itu ternyata tidak mudah, ibu bapak semua. Ada input di mata, diolah di otak, kemudian di simulasikan dengan berbagai macam data yang ada, maka ditransmisikan kemana? Ke otot. Otot apa? Nervus, laryngeus, recurrens. Dikoordinasikan dengan paru-paru supaya dia mendorong udara agar pita suara itu bergetar. Suaranya itu akan bernada sesuai dengan menipis menebalnya pita suara. Kadang-kadang keras, kadang-kadang merdu. Ternyata bicara itu tidak sederhana, sahabat-sahabat semua. Ketika ilmu tentang berbicara itu ada di otak kita, maka syukurnya pun tidak biasa-biasa. Vitaminnya pun dosis tinggi. Mulailah pagi, ibu bapak semua, dengan vitamin S dosis tinggi, vitamin syukur. Sahabat-sahabat MG pagi semua, pada hari ini insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal. Tidak lebay, tidak melebih-lebihkan. Karena kalau kita lihat dari data, ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, maka ada harapan dan tidak adanya harapan, yaitu jauh berbeda terhadap struktur molekul yang ada di dalam tubuh, terhadap sistem regulasi yang ada di dalam tubuh. Mungkin fisiknya mah, orang yang mempunyai harapan yang baik, orang yang mempunyai keinginan yang kuat, orang yang mempunyai semangat sehat yang kuat, akan jauh berbeda menggapai kesembuhan dibanding dengan orang yang putus asa, menganggap dirinya rusak, menganggap dirinya penyakitnya sudah parah, menganggap dirinya sudah penyakitnya itu kronis, akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Sahabat-sahabat semua, ada kalanya penyakit itu diperberat bukan oleh infeksi. Ada kalanya penyakit itu, ibu bapak semua, diperparah bukan adanya infeksi yang makin bertambah, bukan adanya kerusakan tubuh yang bertambah. Seringkali penyakit itu diperberat, penyakit itu menjadi sulit untuk diobati karena ada satu hal yang menyelinap di dalam diri, yang mewarnai pikiran, dan yang akan mengendalikan sistem di dalam tubuh. Penyakit ini mah kemarin juga Bapak A, Bapak C, Bapak D, begitu ya, ternyata memang apa betul dikatakan sulit untuk sembuh. Satu kata apa tadi? Sulit untuk sembuh. Kata sulit, ibu bapak semua, disadari atau tidak, ternyata itu akan membentuk suatu mental block yang ada di dalam diri, bahwa penyakit ini tidak mudah untuk disembuhkan, bahwa penyakit ini perlu usaha yang sangat hebat untuk disembuhkan. Dalam kata lain, sulit. Ketika kita sudah beranggapan kata sulit itu ada, ibu bapak semua, dalam proses penyembuhan, maka ikhtiar itu gak akan maksimal. Beda halnya dengan penyakit ini ternyata bisa disembuhkan. Kata sulit dan kata bisa, sebetulnya itu bisa terjadi pada sebuah penyakit yang sama, pada orang yang sama. Tetapi tatkala kata sulit itu muncul, maka ikhtiar kemungkinan akan terbatas. Maka kemungkinan usaha untuk mencari berbagai macam terapi mungkin juga akan terbatas. Dan di dalam

pikiran tertanam bahwa penyakit ini untuk mencapai kesembuhan perlu upaya yang sangat luar biasa. Tetapi tatkala kata sulit itu diganti dengan bisa, Ibu Bapak semua, apa yang terjadi? Optimisme langsung muncul. Harapan langsung meningkat. Apa dampaknya? Ikhtiar akan maksimal. Karena apa? Menganggap dirinya itu bisa sembuh. Satu kata yang mengubah ikhtiar, satu kata yang mengubah ternyata bukan hanya fisik, tetapi di dalam diri manusia terjadi perubahan biomekanisme yang mengkondisikan sesuai dengan apa yang dia anggapkan. Kadang-kadang muncul, Ibu Bapak semua, di dalam diri kita itu, saya sudah berobat kemana-mana. Saya sudah habis 5 dokter. Wah, dokternya dihabisin. Ya, untung saya nggak dihabisin ya. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, Pak. Saya sudah mencoba berbagai macam metode pengobatan. Metode pengobatan timur, barat, utara, selatan gitu ya. Atas, bawah. Nggak sembuh-sembuh juga. Kalimat-kalimat tadi terluncur seakan-akan dia sudah menempuh berbagai macam upaya. Seakan-akan upaya itu tidak membuahkan hasil. Dan ketika upaya tidak membuahkan hasil, di dalam diri dia itu berarti sudah ada hambatan. Udah, berarti saya mungkin penyakit parah. Saya mungkin penyakit kronis. Saya mungkin gak bisa sembuh. Anggapan itulah yang menjadi salah satu sulitnya bagaimana tubuh itu bisa merepair diri. Anggapan yang terjadi di dalam diri itulah, Ibu Bapak semua, yang menghalangi bagaimana biomekanisme yang ada di dalam diri untuk lebih maksimal memperbaiki berbagai macam kerusakan yang ada di dalam tubuh. Anggapan bahwa diri itu sudah rusak, anggapan bahwa diri itu penyakitnya sudah kronis, anggapan bahwa obat segala macam sudah dicoba, dokter ahli sekalipun sudah didatangi, anggapan yang pembenaran akan ikhtiar yang sudah maksimal sehingga dia berkesimpulan, oh saya penyakit kronis, oh saya sudah tidak bisa diobati, oh lambung saya itu sudah gak akan bisa benar lagi. Anggapan itulah yang membentengi dengan kuat proses kesembuhan. Itulah yang disebut dengan mental block, Ibu Bapak semua. Mental block itu kadang-kadang juga menyelinap secara halus. Kadang-kadang mental block itu, Ibu Bapak semua, tanpa kita sadari. Kadang-kadang mental block itu, Bapak semua, hanya berupa kata-kata yang ringan. Oh, mungkin kalau ini sepertinya sih gak akan bisa sembuh sampai total. Halus kata-katanya, lembut kata-katanya, tapi kuat menghalangi proses regenerasi sel, kuat menghalangi proses kesembuhan. Jadi tidak selalu mental block itu dalam sebuah statement yang sangat luar biasa, saya sudah dinyatakan oleh dokter tidak bisa sembuh secara total. Tidak selalu begitu. Saya sudah dikatakan dari nilai hasil laboratorium, ternyata HbA1c itu nggak pernah saya sampai normal. Tidak mesti statement sekuat dan sedetil dengan data itu, tidak juga. Kadang-kadang mental block itu menyelinap dalam perkataan-perkataan halus. Oh, saya sudah ke dokter A, B, C, ternyata memang sama. Dokter mengatakan saya itu memang penyakit kronis. Kata-katanya halus, tapi tatkala dia meyakini penyakit kronis itu ada di dalam diri, maka seakan-akan kata-kata itulah yang menjadi fatwa bagi dirinya bahwa dia nggak akan sembuh. Jadi mental block itu, Bapak Ibu semua, bisa halus, sehalus itu. Tapi ternyata perubahan yang ada di dalam diri itu tetap menjadikan mekanisme di dalam tubuh kita itu sulit untuk regenerasi sel. Beberapa penelitian Ibu dilakukan dari mulai yang saya baca kemarin itu tahun 2005, lama banget ya,
sampai pada ada penelitian tahun 2025, lumayan baru. Ketika seseorang beranggapan bahwa dirinya itu sulit untuk sembuh, ketika seseorang beranggapan bahwa dirinya itu penyakitnya sudah parah, ketika seseorang beranggapan bahwa dalam dirinya itu sulit untuk diperbaiki, maka yang terjadi, sahabat-sahabat semua, di dalam otak itu terjadi perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Dominannya mediator-mediator proinflamasi. Apa itu? Ada interleukin 6, ada TNF alpha sama TNF sat, interleukin 1 beta namanya itu. Interleukin 6, TNF alpha sama interleukin 1 beta namanya itu. Itu mediator proinflamasi. Ketika kita beranggapan bahwa diri itu penyakit kronis, ketika kita beranggapan bahwa diri itu ternyata lambungnya itu sudah rusak, ketika kita menganggap itu tidak bisa diperbaiki, maka ternyata mediator itu muncul, Ibu Bapak semua. Mediator proinflamasi, ini by riset Ibu Bapak semua. Interleukin 6, TNF alpha sama interleukin 1 beta. Saya baca penelitiannya beberapa kali. Dan ternyata ada penelitian yang sama. Ketika seseorang beranggapan dirinya itu seperti itu, maka mediator inflamasi itu akan terus ada di dalam dirinya. Apa dampaknya? Nah, ini sahabat-sahabat semua yang terlupit pahami. Ketika mediator proinflamasi itu ada dan muncul terus, walaupun kadarnya rendah, ternyata itu berdampak pada satu, regenerasi sel. Pergantian antara sel tua diganti dengan sel muda itu akan tersupresi. Kemudian yang kedua, Ibu Pak semua, regenerasi sel tadi ya Bu ya, terganggu. Yang kedua adalah bagaimana sel repair, perbaikan sel-sel yang rusak. Tadi kalau tadi kan sel yang mati, bagaimana kalau sel yang mati itu ya tingkat perbaikannya itu akan mengalami penurunan. Yang kedua adalah sel yang rusak, repair, repair sel. Ternyata repair sel itu, perbaikan sel itu, Ibu Bapak semua, akan mengalami penurunan, akan mengalami hambatan jika terjadi mediator inflamasi itu interleukin 6, kemudian TNF alpha, kemudian satu lagi interleukin 1 beta, itu kadarnya itu masih tinggi di dalam tubuh. Artinya sahabat-sahabat semua, ini sudah terbukti secara saintifik ketika seseorang itu mempunyai anggapan dirinya itu sulit sembuh, punya penyakit kronis terus-menerus, begitu ya, badannya itu nggak bisa baik, itu akan berdampak terhadap sel di dalam tubuh sampai tingkat biologi molekuler. Tanpa kita sadari. Nah, proinflamasi mediator tadi, ternyata Ibu Bapak semua juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap perbaikan sistem sel yang berkaitan dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Sistem regulasi. Sistem pengaturan itu bukan hanya suatu yang sederhana. Andai kata pusat kontrol itu terganggu, kemungkinan area yang dikontrol juga ikut berdampak. Ketika mediator inflamasi itu Ibu Bapak semua ternyata meningkat terus, kadarnya tinggi di dalam darah, maka ternyata akan terjadi juga penuaan dini. Maka pada orang-orang yang banyak pikiran, orang-orang yang mikiran terus penyakit yang berbagai macam dia apa katanya suka ditambah-tambahkan begitu ya, maka wajar kalau penampilannya cepat tua. Karena kalau secara kita lihat secara medis juga akan berpengaruh. Nah, Ibu Pak semua, apa sih sebetulnya keterkaitan antara aspek anggapan, kemudian aspek mental itu terhadap diri secara langsung? Yang pertama tadi telah kita buktikan bahwa ketika kita beranggapan bahwa ada suatu pesimisme tentang tubuh kita ini, tentang bagaimana penyakit itu nggak sembuh-sembuh, ternyata akan berpengaruh terhadap mediator proinflamasi interleukin 6, TNF alpha sama TNF 1 beta. Ternyata juga Ibu Bapak semua,
anggapan-anggapan tadi juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap yang disebut dengan HPA axis. Ada pengaturan di otak yang disebut dengan hipotalamus, yaitu pengaturan tertinggi yang ada di dalam otak. Dia juga punya wakil, wah, wakil raja, patih, atau wakil direktur, begitu ya, untuk pengaturannya disebut dengan hipofise. Hipofise itu mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sistem hormon. Hormon yang diperintah oleh hipofise ketika orang cemas, ketika orang gelisah, ketika orang sedang gundah gulana adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu ibu bapak semua, ketika stres berkelanjutan maka kadarnya itu akan lebih tinggi dan stabil. Ketika hormon ini tinggi dan stabil, ibu bapak semua, dominan di dalam darah akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap sistem imun. Makin tinggi kadar hormon kortisol, ibu bapak semua, makin lama tingginya kadar di dalam diri, maka sistem imun itu makin tersupresi. Sistem pertahanan itu menjadi akan lebih lemah. Ketika pertahanan tubuh kita itu lemah, ibu bapak semua, ibarat negara. Dengan pemberontakan sekecil apapun, bukan hanya yang bermurat, jangankan tentara dari luar, dari negara lain, preman yang memberontak ternyata sudah bisa menjadi problem bagi negara ketika tentara polisinya itu lemah. Penyakit yang tadinya tidak menjadi sesuatu penyakit yang besar, pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, maka akan sangat luar biasa mematikan. Penyakit kuman TBC pada orang yang daya tahan tubuhnya kuat, ibu bapak semua, mungkin bisa dilawan sehingga orang itu sehat-sehat aja. Tapi tatkala badannya itu lemah karena sistem pertahanannya tubuh lemah, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa terjadinya kejang yang ada di dalam otak, bisa terjadinya timbul berbagai macam benjolan yang disebut dengan limfadenitis, tuberkulosis. Bisa timbul infeksi di dalam perut yang mengakibatkan peritonitis primer TB, begitu ya. Padahal kuman TB itu mungkin keseharian kita isap. Tapi tatkala tentara kita itu lemah, ibu bapak semua, maka hal-hal yang biasa, preman pasar sekalipun, bisa merusak sebuah tatanan. Pada orang yang mempunyai anggapan dirinya penyakit kronis, orang yang menganggap dirinya itu tidak bisa sembuh, dirinya itu rusak, dan sudah berbagai macam upaya tidak membuahkan hasil, bahwa dia tidak mempunyai harapan ketika dia mempunyai penyakit yang menurut dia penyakit yang sangat berat, disanalah akan muncul stres yang berkelanjutan. Dan itulah pemicu hormon kortisol. Ketika kortisol kadarnya tinggi di dalam darah ibu, salah satu dampaknya adalah penurunan sistem daya tahan tubuh. Kalau begitu ternyata ngaruh sekali, dok. Bagaimana kondisi mental, kondisi hati, kondisi optimisme? Iya, betul. Andai kata bapak ibu pernah mendengar yang disebut dengan placebo, ya bu, saya minum obat, saya nyeri kepala, dikasih ini oleh dokter obat. Wah, enak dikasih obat oleh dokter. Padahal isinya tepung terigu. Bisa turun nyeri kepalanya? Bisa, ibu. Itu yang sebutnya placebo efek. Ada juga dengan efek nocebo. Nocebo namanya itu ya. Kalau tadi placebo, ada juga efek nocebo. Itu kebalikan. Menganggap dirinya apapun yang diberikan ternyata nggak mempunyai dampak. Mau obat A, mau obat C, mau obat D, gitu ibu bapak semua ya. Kenapa? Karena dia sudah beranggapan, saya udah berobat kemana-mana, ternyata tidak bisa, ada perbaikan juga, nocebo efek. Dampaknya apa, bapak ibu semua? Dampaknya adalah pada tingkat sel sampai tingkat yang paling rendah. Regenerasi sel terganggu, kemudian juga terjadinya perbaikan sel repair juga akan terhambat, dan terjadinya lambatnya proses penyembuhan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, kalau begitu kenapa sih orang itu kadang-kadang beranggapan dirinya itu penyakitnya sudah parah, kadang-kadang dirinya itu beranggapan sudah gak mungkin sembuh. Kenapa, Bu?
karena dia salah dalam berharap. Ketika orang itu berharap sembuh itu pada obat, maka ketika makan obat ternyata ada nyerinya itu berkurang, jantung berdebarnya itu bisa menurun, kemudian juga tubuh itu menjadi lebih kuat, maka dia akan optimis, oh saya minum obat ini, ternyata keluhan saya itu nyerinya berkurang, saya merasa lebih segar, ternyata saya merasa lebih hebat dengan makan obat itu. Ketika harapannya digantungkan pada obat, ibu bapak semua, ketika dia sudah mencoba obat A, ternyata kok gak ada pengaruh. Ketika dia mencoba obat B yang lebih mahal lagi, katanya ini obat manjur, tapi kok gak ada ngefek. Ketika dia bergantung ke bagaimana dia mengharapkan kesembuhan itu pada obat, lah siap-siap kecewa. Kenapa? Tidak semua obat bisa meluruhkan penyakit. Tidak semua penyakit masih. Tidak semua penyakit ketemu obatnya, ibu bapak semua. Jadi kesalahan pertama sahabat-sahabat semua adalah ketergantungan hati itu pada obat. Termasuk ketergantungan hati juga pada dokter. Ketika dokter bisa mengobati dalam tanda kutip sampai pasien itu sembuh, ibu bapak semua, maka timbul optimisme. Tapi tatkala kita berkunjung ke dokter, dokter penyakit dalam, dokter THT, dokter bedah gitu ya, kemudian berkunjung pada dokter saraf, ternyata lumpuhnya itu, ternyata lemahnya badan itu gak sungguh-sungguh sembuh, maka siap-siap ada kekecewaan. Kenapa? Harapannya digantungkan pada dokter. Ketika kita berharap taunya penyakit itu bergantung pada alat-alat, pada nilai laboratorium, ya bu, pada hasil USG, pada hasil CT scan, pada hasil MRI, pada hasil PET scan, ternyata kok saya itu gak ditemukan penyakit itu, apa ya yang ada di dalam kepala itu, padahal nyerinya itu nyata ada. Tapi kenapa ini gak ketemu juga? Ketika harapan itu digantungkan pada makhluk, pada sifat kebendaan, maka siap-siap kita kecewa. Kenapa? Semua itu ada batasnya. Kalau begitu bagaimana harapan yang terbesar? Bagaimana kalau kita sandaran yang seharusnya? Sebelum menjawab itu, kita coba, saya akan dua cerita dulu ya Bu ya. Ada dua cerita. Dua cerita ini saya sudah sampaikan di seminar Kembali ke Kilometer Nol. Seminar online. Oh insya Allah ibu bapak semua, nanti kita akan ada seminar webinar, seminar dan webinar ya, hybrid. Insya Allah nanti di Darut Tauhid di Bandung, di Darul Hajj, pada 5 September ibu bapak semua. Yaitu bagaimana kita membahas tentang 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah tanggal 5 ya, tanggal 5 September. Iya betul, hari Sabtu tanggal 5 September. Jadi ibu bapak kalau misalnya mau sekalian mabit ya, kita sama-sama mendengar kajian dari Agib pada siang harinya, malam harinya, insya Allah pada pagi harinya kita ada seminar di Darul Hajj 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah saya sebagai pembicara di sana. Kita lanjut ibu bapak semua. Sebelum menjawab pertanyaan tadi ibu bapak semua, bagaimana kecewanya ketika kita menggantungkan kesembuhan itu pada obat? Bagaimana kita kecewanya ketika ternyata dokter itu tidak bisa menjadi perantara kesembuhan? Ketika kita kecewa pada alat-alat, pada teknologi, ibu bapak semua, bagaimana penyakit itu ternyata tidak kunjung ditemukan? Siap-siap saja, itu bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya mental block. Nah, bagaimana harusnya? Ada dua cerita ibu bapak semua. Cerita pertama, kita hidup di mana ibu bapak semua? Kita hidup di sebuah planet yang namanya bumi. Bumi ini ibu bapak ternyata menurut kita sangat luas sekali. Kota Bandung begitu tak terukur menurut misalnya orang-orang yang nggak pernah jalan-jalan, ternyata besar. Dari mulai Kira Condong misalnya ke Antapani terus jalan kaki naik sepeda begitu ya, sampai dia misalnya di ujung sebelah kulon di Cibureum, begitu luasnya kota Bandung. Kemudian juga dua ikut lari misalnya maraton, ternyata luas itu kota Bandung. Bagi mereka yang sudah terbiasa di kota Bandung, ah Bandung mah kecil,
ada yang lebih gede itu kotanya, misalnya kota Medan atau kota Jakarta. Dari ke ujung itu, dari ujung ke ujung, misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat begitu ya. Dari mulai misalnya Pondok Labu, Pondok Labu mah Jakarta Selatan ya, sampai ke Pondok Indah, oh Pondok Indah juga Jakarta Selatan juga ya. Bersepeda jalan ternyata jauh, kita beranggapan kota Jakarta itu besar. Dan ketika kita sudah berhasil menguberi, mengitari Jakarta, ternyata Jakarta itu kecil. Ada satu lagi yang menantang, lari dari mana? Dari ujung kulon tuh, sampai pada ujung timur. Ujung timur itu apa? Pelabuhan Ketapang gitu ya. Dari mulai misalnya Merak sampai Ketapang, tuh lomba lari. Ternyata luas, ternyata jauh sekali. Ketika kita lihat Bandung itu luas, ketika kita lihat perbandingan itu ternyata Jakarta lebih luas, ketika kita membandingkan lagi ternyata Pulau Jawa itu lebih luas, ketika kita membandingkan Ibu Pak semua, ternyata ada yang lebih jauh lagi perjalanan kemana. Tapi tatkala kita lihat naik-naik helikopter view, ternyata yang kita anggap jauh, yang kita anggap itu perjalanan yang luar biasa, kalau kita lihat bumi kita itu ternyata kecil, kalau kita lihat dari luar angkasa. Sesuatu perbandingan yang kalau menurut kita itu sangat jauh, Ibu, sangat besar, tatkala kita bandingkan lagi dunia ini dengan matahari, ternyata hanya sepersekiannya matahari, bumi kita ini. Tatkala kita lihat lagi, Ibu, lebih jauh lagi, ternyata bukan hanya bumi, ada planet Mars, ada planet Juventus lagi, ada planet Jupiter, ada planet Saturnus, ada Uranus, begitu ya. Ternyata banyak dan jauh lebih besar daripada bumi. Ketika kita lihat lagi, ternyata galaksi ini, Ibu Bapak semua, ya, yang ada kita tetangga-tetangga kita, ternyata punya tetangga lagi, beda RT. Sangat jauh. Saking jauhnya, Ibu Bapak semua, maka kadang-kadang itu tak terukur. Ketika kita lihat lagi, Ibu Bapak semua, bagaimana kita menyaksikan planet-planet, bintang-bintang yang ada di cakrawala ini, Ibu Bapak semua, tatkala kita lihat, ada satu, misalnya satu contoh. Saya senang tuh mencontohkan bintang namanya Sirius. Ada sebuah bintang namanya bintang Sirius, Ibu Bapak semua. Itu bisa bintang yang bisa dilihat langsung. Pada malam hari ketika cuaca cerah, mungkin bisa di arah selatan gitu ya. Selatan timur, kemudian bergerak ke selatan barat. Itu ternyata bintang Sirius, Ibu Bapak semua. Jaraknya itu adalah 8,6 tahun cahaya. Bukan lagi kilometer. Artinya, Ibu Bapak semua, ini suatu pelajaran berharga benar-benar bagi saya pribadi ya. Tatkala saya melihat bintang Sirius tadi malam, Ibu Bapak semua, cahaya yang saya terima tadi malam ternyata bukan cahaya yang dipancarkan oleh dia tadi malam. Cahaya yang dipancarkan dan yang saya lihat tadi malam adalah cahaya yang bintang itu muncul, yang bintang itu pancarkan pada tahun 2026. Ada 8,6 tahun. Berarti bintang itu memancarkan cahaya pada tahun 2016. Baru nyampe tadi malam cahayanya. Baru kelihatan. 8,6 tahun lah yang lalu, Ibu Bapak semua, mungkin tahun 2017, mungkin 2018 gitu ya, dia memancarkan cahaya baru nyampe tadi malam. Baru nyampe ke buka bumi tadi malam. Ada bintang yang menyampaikan cahayanya, Ibu Pak semua ya. Mungkin bintang itu mulai memancar pada zaman kolonial, zaman VOC, baru nyampe tuh kelihatan cahaya tadi malam. Ada juga bintang yang memancarkan cahayanya, Bu, Pak, ya. Sekian ratus tahun lalu, ketika misalnya peradaban Mesir kuno, dia memancarkan cahaya, baru nyampe cahayanya tadi malam. Apa artinya? Saking jauh, saking luasnya. Ketika kita memahami betapa luasnya alam jagat raya ini, Ibu Bapak semua, dan ketika kita memahami alam jagat raya ini semuanya dimiliki dan diatur, kemudian di-maintenance oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Ketika kita melihat alam makor kosmos, Ibu Bapak semua, yang begitu luas, yang begitu dahsyat, yang begitu lebar dan tak terukur oleh pengetahuan kita, maka akan kita ada keyakinan di dalam diri. Ya Allah, kekuasaan-Mu sangat luas, kekuasaan-Mu sangat hebat, kekuasaan-Mu sudah tak terbatas lagi. Ketika kita meyakini bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas, ketika kita meyakini bahwa langit bumi adalah ciptaan Allah, Allah pelihara dan Allah terus maintenance. Dan ketika kita meyakini bumi adalah salah satu bagian kecil saja di dalam tata surya itu, dan kita meyakini bahwa kita manusia adalah bagian yang berada di muka bumi itu, berarti alangkah kecilnya kita ini. Alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, alangkah luasnya kekuasaan Allah. Keyakinan ini, Ibu Pak semua, akan membawa kita pada tidak ada satu masalah pun yang lebih besar, tidak ada satu masalah pun yang hebat dibandingkan dengan bagaimana Allah menguasai masalah itu, bagaimana Allah menguasai penyelesaian terhadap masalah. Ketika kita hanya yakin kesembuhan itu digantungkan pada obat, Ibu, maka sekecil itulah harapan kita. Kenapa? Obat itu tidak bisa menyelesaikan semua penyakit yang ada. Ketika harapan sembuh itu, Bapak semua, digantungkan pada dokter, maka siap-siap kecewa. Kenapa? Tidak semua ilmu tentang sehat, ilmu tentang penyakit itu ada dan turun pada saat ini. Makanya ada penemuan dari tahun ke tahun, adanya alat yang baru. Kenapa? Ilmunya itu terus naik-naik dan belum nyampe pada taraf yang mungkin ditemukannya penyakit kita. Tapi percayalah Ibu Bapak semua, ketika kita menggantungkan diri, menggantungkan harapan pada yang menguasai ilmu pengetahuan, pada yang menguasai ilmu kedokteran, pada yang menguasai kesembuhan, di sana harapan terbesar. Jadi Ibu Bapak semua, mental block itu harus kita runtuhkan dengan berpikir dengan logis, bahwa kita bergantung kesembuhan itu pada yang memiliki otoritatif penentu sembuh atau sakitnya seorang, bukan pada rantai ikhtiar. Atau kalau gitu mah dok gak usah ke dokter, atau kalau gitu mah dok gak usah makan obat, atau kalau gitu mah dok gak usah dilakukan pemeriksaan CT scan, USG dan sebagainya. Allah itu memberikan syariat, memberikan jalan. Ketergantungan hati pada syariat dan pada jalan itulah yang perlu dibenahi. Jalan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu semua. Bagaimana kita menikmati teknologi pada saat ini, itu adalah ilmu Allah yang kita nikmati pada saat ini. Bagaimana dulu mah sulit untuk melihat apa yang terjadi misalnya di dalam dada, sekarang dengan ronsen bisa kelihatan, itu adalah ilmu Allah yang disampaikan pada para ilmuwan. Dulu sulit untuk mencari bagaimana yang terjadi di dalam liver, sekarang ada pemeriksaan USG, itu ilmu Allah dan harus kita nikmati. Ketika sulit dulu bagaimana gak ketemu dengan ronsen, gak ketemu dengan USG, ada pemeriksaan CT scan, Bu ya, itu adalah ilmu Allah yang harus kita nikmati. Ketika dulu misalnya sulit ditemukan obat untuk peredam nyeri, sekarang ada obat ditemukan, apakah obat NSAID, begitu minum Ibu ya, maka nyeri bisa redam dalam beberapa menit saja. Itu ilmu Allah yang diberikan kepada ahli-ahli farmasi. Itu adalah nikmat yang Allah berikan pada generasi saat ini, dan itu harus kita syukuri. Tapi yang salah itu hati bergantung pada obat, hati bergantung pada dokter, hati bergantung pada alat, bukan pada yang menciptakan ilmunya, bukan pada yang menguasai bagaimana alat itu bisa ditemukan. Jadi tatkala harapan itu digantungkan pada jalan, pada syarat, itulah yang harus kita benar. Jadi sahabat-sahabat semua, kita mesti meyakini bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah menguasai berbagai macam penyakit, Allah menguasai juga berbagai macam obat-obat penyembuhnya, dan sekaligus Allah lah yang mempunyai kekuasaan tentang kesembuhan. Yang pertama Ibu Bapak semua. Yang kedua,
kita ini, ibu bapak semua, bapak ibu semua, pernah menjadi hanya satu sel saja. Ketika sperma calon saya, ketika sperma calon bapak ibu semua bertemu dengan sel telur dari ibu bapak semua, begitu ya? Maka kita pernah menjadi satu sel. Pertanyaannya, ketika kita terjadi, ketika kita masih dalam satu sel, ibu bapak semua, apakah kita bisa memohon kepada Allah, ya Allah, temukanlah jantung, temukanlah mata menjadi dua, berilah hidung, berilah mulut, berilah gigi? Tidak. Tidak. Allah memberi sebelum kita meminta. Allah tahu persis bagaimana apa yang kita butuhkan. Allah tahu persis bagaimana kita memerlukan telinga, bagaimana posisi telinga, bagaimana jantung itu didenyutkan mulai kapan. Allah tahu persis. Sebelum kita tahu bahasa, sebelum kita tahu tentang keinginan, sebelum kita tahu tentang kebutuhan, sebelum kita tahu tentang apa yang kita perlukan, ternyata Allah telah memberikan. Allah telah mempersiapkan terbentuknya mata, ibu bapak semua. Sebelum kita tahu tentang apa mata itu, apa fungsi mata itu, apa dampaknya kalau tidak ada mata itu, Allah telah mengasih dulu tanpa kita minta. Dan dahsyatnya lagi, ibu bapak semua, ketika mata itu sudah terbentuk, ternyata Allah pelihara dengan berbagai macam nutrisi. Butuh kalium berapa, butuh natrium berapa, butuh kadar klor berapa, butuh kobal berapa, butuh kalsium itu kadarnya berapa di dalam mata. Untuk bisa jernih, ternyata Allah minimalkan tuh sistem peredaran darah ke daerah kornea. Sehingga kita tidak lihat tuh lalu lalang bagaimana pembuluh darah itu, bagaimana eritrosit itu melintas. Padahal semua kan perlu nutrisi. Tapi hebatnya Allah, penciptaannya, pemeliharaannya, ternyata Allah titipkan juga berupa sistem yang sangat luar biasa teraturnya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu bahwa apa yang diberikan Allah oleh Allah itu melebihi ekspektasi kita, bahwa Allah memberikan banyak sekali apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak minta, harusnya ada terhujam keyakinan di sana. Ya Allah, terima kasih, ternyata Engkau tahu tentang penciptaan diri ini. Engkau persis tahu bagaimana apa yang terjadi di dalam diri, bahkan sampai tingkat sel yang kita tidak pernah tahu, ibu bapak semua. Percaya ibu bapak semua, ibu bapak sekarang yang lagi nonton saat ini, apakah ada kadar insulin di dalam diri, di dalam darah? Pasti ada. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu bapak tahu berapa kebutuhan kalsium pada hari ini? Pertanyaan yang sangat mudah lagi juga, berapa kadar kalium pada pagi ini ketika ibu bapak saat menyaksikan tayangan ini? Bisa tahu dengan mudah dengan pemeriksaan laboratorium. Pertanyaannya ibu bapak semua, apakah kadar kalium itu dikendalikan sehingga kadar kalium itu normal dalam keadaan terkendali? Iya, pasti. Karena kalau kalium terlalu tinggi, jantung itu bisa berhenti tiba-tiba. Jantung sekarang kan, ibu, bapak, dari tadi malam berdenyut terus kan? Berarti kadar kalium itu dalam keadaan seimbang dengan natrium. Ketika ibu bapak bisa melihat tayangan ini, artinya kadar glukosa ibu bapak itu sudah memenuhi bagaimana kebutuhan. Ketika ibu bapak semua bisa mendengar tayangan ini, berarti kadar kalsium di dalam sistem transmisi otak itu dalam keadaan baik. Dari mana kita itu bisa tahu? Bagaimana kita itu ngaturnya? Rumit ibu bapak semua. Tapi ternyata kita baik-baik aja. Tapi ternyata ibu bapak bisa melihat tayangan ini. Allah memberi lebih banyak dari apa-apa yang kita tahu. Allah memberi lebih presisi daripada apa yang kita minta. Dan Allah memelihara tubuh kita ini melebihi ekspektasi kita terhadap bagaimana kita memelihara tubuh kita sendiri. Kalau kita memelihara tubuh kita sendiri, ibu paling mandi, gosok gigi, gitu ya.
kemudian membersihkan tubuh begitu ya. Tapi bagaimana membersihkan tubuh itu dalam tingkat sel? Bagaimana mengambil sisa metabolisme yang ada di dalam triliunan sel itu, kemudian diambil sisa metabolisme yang beracun itu, kemudian dibersihkan kembali di mana? Di ginjal. Memelihara tubuh ternyata tidak sedangkal memelihara sebatas mandi, gosok gigi, makan, BAB, buang air kecil. Tidak sesederhana itu ternyata. Rumit ibu pasti. Tapi ternyata Allah bereskan semua. Pertanyaannya ibu bapak semua, coba renungkan kita baik-baik. Ketika ada satu saja penyakit ada di dalam diri, kira-kira siapa yang paling tahu? Ketika dokter mengatakan, periksa bu, ini kadar urium kreatinin, karena ada kemungkinan gangguan ginjal. Pertanyaannya, apakah Allah tahu kadar kreatinin sebelum pemeriksaan itu dilakukan? Apakah Allah tahu kadar kreatinin sebelum hasilnya itu dikeluar tuh, di print? Apakah Allah tahu? Allah pasti lebih tahu. Ketika dilakukan misalnya pemeriksaan di dalam tubuh, kenapa diduga adanya tumor di dalam abdomen, tumor di dalam perut, begitu ya? Dilakukanlah pemeriksaan CT scan dengan kontras ibu pasti. Pertanyaannya, sebelum hasil pemeriksaan itu dibaca oleh dokter radiologi, apakah lo tahu? Tahu pasti. Jadi janganlah sampai kita beranggapan keputusan-keputusan yang kita lihat, nilai-nilai laboratorium, nilai-nilai hasil pemeriksaan, seakan-akan itu menjadi vonis hukuman yang menjadikan diri kita itu berputus asa. Jauh sebelum hasil pemeriksaan itu ibu bapak keluar, jauh sebelum hasil pemeriksaan darah itu ada, Allah sudah tahu itu semuanya. Lah kalau gitu ngapain atau diperiksa? Ngapain saya dicek darahnya? Kan Allah tahu. Jalan untuk menuju kesembuhan adalah salah satu upaya ikhtiar yang bisa menjadi amal soleh. Jalan menuju ikhtiar adalah salah satu sunnatullah. Tetapi yang salah itu adalah bagaimana kita itu, hati kita tergantung pada jalan, pada asbab, bukan pada penentu. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita dikatakan oleh dokter, bu, ini ternyata ditemukan ada kanker payudara. Sudah berapa Pak Dokter? Sudah stadium 4. Kenapa stadium 4 Pak Dokter? Ternyata di USG sudah ada penyebaran itu ke dalam liver. Bagaimana kalau begitu Pak Dokter? Ternyata ibu semua harus dilakukan pemberian obat untuk membunuh sel-sel kanker itu yang ada di dalam tubuh. Dok, apakah bisa hilang sel kansernya? Menurut pengetahuan pada saat ini, sel kanker gak bisa sampai nol. Atau artinya sel kanker itu gak bisa hilang dalam tubuh saya? Iya bu, menurut pengetahuan sampai saat ini. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika ibu merasa dirinya, saya gak sembuh kalau begitu. Itulah mental block.

0: Demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Ini terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sahabat MQ, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Dia mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu, ya Allah.
0: Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hatinya ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: kami sapa anak sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Ciamis, Cijantung, menyampaikan kualitas siarannya mencerang dan juga jelas. Ibu Saprah dari Perum Samolo, Cianjur, juga menyampaikan tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa-doa terbaik untuk sahabat pendengar dimanapun berada. Ibu Reni dari Cikarang juga
1: Radio setiap hari menyimak.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, nama nukarawas satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
1: Nukarawasnya
2: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Saya atas tengah leut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajengan anak bu.

0: tegas bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa budaya saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfaporis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfaporis ikhtiarna ngalangkungan alfaporis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: geus teh aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore. Jadi isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga anda. Sesaat lagi, Baraya Bis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis